0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

0: Ya, lagu hari Yus Andrew pagi tu. Setiap dengan lagu yang aku dah masuk buat list semi-finalist ACSJ antara 24 itu lagu kenyingkang ke semifinal ke-9 tahun tu.
1: Jadi hari 4 tu kita ABC Trio pagi Y.
0: Jadi pagi tu bulan aku Uncle Stone.
1: Ngau megak aku Daniel.
2: Ya, ngau aku megak Melati Badi. Akan ngelaban Y pagi tu ne.
0: Anak tunggu kacaruan. Hari hujan luar dia celapa.
2: Nah tu ne lama semangat pagi tu Argentina udah menang deh.
0: Ya, Argentina megang ya.
2: Ya, apa ne?
0: Kira betul mi perambu kemudian isi. Mari kira nyukur ya. Argentina masuk. Deh. Jadi ketegalnya meh Ken oleh ngau kita
2: pagi ya, tau
0: ya pas
1: lebih ya tim England
0: eh. Ya segini mati England dari kiri.
2: Oh patut Ken ada pagi tau deh
0: patut ada 3 hari kemudian sekuma England mainnya kesal belum mana oh. Kini nak penunggu itu mulai nyawda kamai tadi ya kurur susu. Okey, bersebut kau ngau main Argentina ngau England pagi tu Daniel ngau yang melatih nyak meh

0: masuk aja bahasa second half 1-0 pemuda Anthony Gordon masuk ke gol minit yang ke 55 tang silap England udah leading sidak lalu parking bus
1: last minute tadi baka Argentina last minute nanda sedaya udah score gol kedua
0: gol kalau tadi minit ke 85 Enzo Fernandez masuk ke gol siapa assist ketika kan Messi Messi kak pihak megah dua minit udah injury time dia Lautaro Martinez masuk ke gol ya kedua lalu gol menang Argentina siapa assist ya Messi. Ya. Aku segini pada kesapa kita kenyukuang dodo segini nanti berapa ngarap neti ya ya do.
1: Do ngarap tulu ada bukai don.
0: Ya. Jadi kira tahun untuk kita yang mudah Argentina bersatu ngospen. Ya kah menyebisi gak anak ti aku ke dalamnya dah. Ngarap ndar gak England bersatu ngospen yang menama kubah. Laban ku kanda penjajah, laban penjajah.
1: Ya, aku gak ke bekenya tuan laban Argentina udah finalist 2022 sebab udahnya tadi tahun untuk kuka tim bukai ga jadi finalist bekas England ngau Spain
2: tapi tetap ga Argentina dia ne
0: ya tetapnya lalu pihak mega ulih nak kini Argentina tu tadi boleh kejuaraan berganda lawan nanti nak salah aku bedau ku ada sebab bisi me orang dua kali menang Brazil lebih ada boleh kejuaraan berganda Brazil udah Itali bedah dalam list boleh kira ngau pian Uruguay tiga itu tim itu kalau boleh kejuaraan berganda atau kedua kali menang berjurut boleh nak kini Argentina ngetankian tang pian mega tim Spain pun ukai belacaan
1: ya
0: Spain Spain pun ukai kini jadi betul ukai orang sesapa kalah kia France
1: ya banyak pemain favorite pemain star but France pun sudah yang lain kalah ke 2-0
0: ya
2: ilak mah kita medak ane
0: final tang ilak kita nyoba nya
2: ilak cerita ilak kan eh saat itu aku ngasai ke gagal tim malah sudah ya udah mujur ngagai final Argentina aku tuh
0: Argentina itu mujur tim baru Argentina aku balik bangga vamos dan punya aku Inggris kita malah begitu oke angin nang ke randau kita ya ke pagi tu megato suah mega di lansak kita yang ngocarang lansak ba SSL tam berau kita itu berjurai kena ngawa mama dan tadi tiap ikut kita mensia nang iranya tadi tu ya indah de tu ya ke baru ngerayapnya pandam si telefon nah dia telefon penjajah bisi mutai ke kemarin tab atau ke iPad kena dikayam sidak jadi nanti ba laki ngino SSL kita pagi tu ketik kita itu tadi patut nak kita itu tadi jadi belaki bini beciak ke telefon pengadiri kau cara ngenyet ke aku tadi spot check ku aku tadi sekolah kali ya
2: jadi nyak mau tai ke kad di pejorai ke kita tiga abu gulai ngau bala peninggal kita ke pagi tu tun ba semua salah lelaki laban nanti kita berhati ke deh ba siti-siti ruang bilik atau yang nak sebaka tun bisa nyak tadi-tadi rahsia ngau pengadiri password telefon semuanya dikunci magang bisa sekedar ruang bilik atau tadi yang kau bisa katikannya probably terimpu lah dia nak ngecek dengan aku nak ngecek dengan dia habis saya tidak berkenyak jadi kita berkeni patut kena utainya kita yang tadi ngecek handphone pasangan kita ikut kita ini
1: kata ke komen ba Facebook YFM Iban berkeni kerundian itu
2: nanti ada tuan dia dulu ni
0: aku tu dia tu nak dahai
2: ukai subah
0: kaya kenang kaya dah kita mesti atur dia tu namanya kaku dia indah ke akaun gereja apaan di pansia sila SPRM mesti enggak audit data yang mansia deh akaun gereja akaun masjidnya
1: gereja sikit orang ke bisi iman ke kuat ke
0: kerim kita iman kuat pan ada pansia bala audit
2: ya
0: anak lagi nanti bakal kita ke mensia besa atau semua ke yaku siap kita bisi pengelami bulak megak nuan tu tadi nanti bisi sinye nanti kamu dah nama utai ke kerim bisi ba tipen pangan ke bala kita nya tadi bula dalam hati non cia aku dah
2: aku mesti ini mesti ini
0: nama itu anu risi yang muda tipu risi yang mesti utai tu cia aku dalam mana hati dia
2: belalai dengan cia tuan
0: aku sebab nak kalah kecil tentang kerana buat tu tadi kadang-kadang sebuah sangkanya mesti tentang lepas ke aku tu lembau mereka bangsa lembau kangkat bangsa lembau kangkat aku pemandang ada garing-garingnya pernah aja mata
2: biar ni ku yame senyum ke diri nunggat
0: dalam hati dia bisa cik tanya Aki tu ngai mai angkat. Aki
2: dia mai lah kaja mai lah kaja.
3: Alah lapan pemburu.
0: Alah lapan pemburu aja agak anti baku. Ti pemburu ada ni.
1: Aku nadai penangguh tu. Enti orang ngecat lepo aku nadai penangguh maka ke Melati tadi nadai rahsia tu. Ikan bank ditemu, pin ditemu.
2: Aku kaget nemu ikan bank nyari pas waktu itu.
0: Nama kebo hari

0: 样的呀，你们来
1: 呀。那你要
2: 啊，反正给 account 那里那么 password 的分。
1: Tapi password telefon yang berguna kan ni ada laban dia online banking ni.
2: Dia aja di QR.
1: Ya betul.
0: Semuanya datanya megang. Okey, okay. Jadi ada tu lagi cua kita tiga namanya Elkan Lansa nama lagi ni komen peringat apa lagi kita kan nama Kak Baru yang Melati. Dan sebenarnya kita berperinang dulu lagu hari Isali pagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Dengarkan pengerak pagi, 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
3: Ya, hagi segulai sejalai kami bawa pengerak pagi WFM. Bisi ralat mimit. Salah sebut aku. Kami akan jumpa Nicholas Patrick.
4: Ya, salah sebut ni.
3: Ya, sebut. Asai ke use Andrew nya aku masuk. Ya. Yeah. Bisi maya kita tu tadi tercaru.
4: Ya, yeah. Nak awak ke tuan dah. Bawa ia kebuka elak kini. Angka use Andrew ke masuk ni. Nak
3: tak kena salah. Ketua masyid. Kita nak nemu lah.
5: Tahu ni lah akhirnya.
3: Okay. Jadi kita mulai baru gaya ranau kita pagi tu tentang spot check tipun panggang diri. Kalau nak di amnesti penyanyi berapa tahun dah dua di bala dinya dah jadi?
4: Nyoka 20 tahun tuan.
3: 20 tahun.
4: Ya.
3: Jadi aku nanya dalam 20 tahun ni. Kalau nak di sekali di spot spot check tipun itu ke ter spot check ke tipun ya?
4: Nak ter tu tuan.
3: Aku spot check.
4: Laban subak lah. Maya kita ke agi berpangan. Nanti baku lah maya agi berpangan subak-subak. Maya aku ngecek tuan deh. Ia ni sudah jadi melaki bini itu. Bisik ke kadang-kadang kita itu. Munya ke tuan tadi bisik hati kan ngecek lah. Tiba-tiba dia kan ngecek. Bisik lah aku tu ngecek. Tan aku nanya ya dulu. Kadang-kadang bisik ke maya ya ke nak nemu diri aku ngeceknya dia tuan. Tan.
3: Ya nemu diri aku hari minggu lah ya nemu diri.
4: Kita ia pakai handphone aku pakai handphone yang maya nyak lah kita ke berpedak ke utai berdiak dia tuan tan ku semangat ga nada utai ke ngasuh kita pedih hati lah ba telefon yang dia tuan jadi nyu ke dia tau nyu tuai ke tau jarang tuan bukan jarang nyentak.
3: Lepas aku tu lepas dia nyebut tadi nanti lah aku teringat ke Jaku. Ya, subah yang mana lagi anak terubah subah mesti kanya beritahu terubah lagi pangan hanya berita hari-hari kah? Udah beranak ke terubahnya seminggu-seminggu tanya orang udah sebulan ada anak ketiga kedua tadi sebulan-sebulan anak ketiga ada ikhruah kedai kali
5: itu nama lapan ku ngasih kita ada info dah tuan kau di lapan kita berdua bisa anak kita banyak runding runding ngagai sikupnya aja
3: fokus kita bayar aja
5: fokus bayar aja nanti kita bisa anak ni tadi fokus kita ni buat anak ni sekolah anak ni kerja buat kita info ni banyak dikira tak kira kita dah
3: kira-kira ni nak untuk runding ke utai ke ricir-ricir so kenyak dah.
4: Ya. Sekian mat. Lepas aku bisa berandau kau kami sama induk ke ni termasuk ngai isi ke buat topik tu kemarin lebuh ke berandau direk
3: meh. Bercarang lansak.
4: Ngau carang lansak. Jadi nyokak sebakar garundian kami nadi ke kira ngecek telepon yang ni media sati terimpu muai masa dek ni ya meh aku meh jadi kita percaya ngau pangan direk lebih lagi kita ke udah diri ke ruang bilik atau ada tuan nampi ya tuan
3: ya kenyak meh aku tu dah boleh nyawat. Jadi apa ni kita ke rumah kan juga komen pagi tu Ari menua semanggang ya ke benung hujan pagi tu ianya Ari Mary jadi ku ya bas doa ya melaki bini nang yang ada rahsia ngepangan diri laban ke nang ya sigi suah betuka ke telefon laban ke tegal main game
4: orang main game orang kesama main game
3: tang nanti nganaknya baru ya suah diciap lama laban sida anak tu mayu lagi berahsia ngukitai majak besai majak berahsia majak besainya majak jauh saya laban nya majak beku dari bapangki yang jadi handphone seluai apa ya bila temu tidak sebilik paspor tang nganak tetapi pilih nah rahsia belama
4: ya
3: bila temu di password kali itu tukar
4: orang dia tu ya lah dia kena tuan laban nyangka yang ngai kita ke perintah itu ngecek telefon sedar ya deh digagak ke sedar password anak maya kita tekan ngecek berik ya password ni segi merik nanti bakal anak aku maya merik password aku password telefon sedar ya di ngecek udahnya tukar baru maksudnya di situ tu. Selalu yang bikin nyak deh.
3: Lepas titik ini aku berarti ke nama aku bahas kita apa ini itu patut kiruah ke anak kita itu kalau bagi aku dah berbagai keripun. Lepas titik anak itu ke nembia ya ke baru hari umur 18 tahunnya mudah lagi kena mangsa serangan cyber. Nak ngira cari gangguan seksual ngau time nya. Lepas titik ya belum tu mau berunding panjang deh.
5: Boleh cyber megah dia agak.
3: Tahu. Jadi ni amit itu ke di kengai ke kita. Lepas hati nembi atau ya budak untuk kering bakal tu belian ke kita itu, kan?
4: Engkau
3: tu kan tu belian lagi, kau kakar ya.
4: tu sama pagi ngagi sis Lucy tu tuan hari matang kau ya jadi iya iya sikit nang kecil kau ya tuan nanti iya kat curang dia de galek bati si iya pan iya boleh buat WhatsApp ngau induk bukai nyoba sayang-sayang kau ya na ibu becik-cik ke handphone kau nanti iya sikit setia ke kita na daya kat gila induk bukai munyi kau aku madah ma nama ya kat bini baru na ibu mediah dirempu belalai kaku gila induk kau ya madah ja iya bini baru aku pun lelaki baru kau ya tu tuan lukai kau ya nyebut ukai kau tu wandanya wandana yang punya kau lagu Stila Philip ukai orang bawa mengai ke kita itu ya
3: lapanya tadi bodoh kalau tulis dalam undang-undang adik tu tadi udah adik tu tadi udah janda anak tau belaki bini baru nah lapan penghidup tu tadi boleh move on megang
4: sikit kenyak metuannya lah kami ngasuh dia ngiga nanti ya
3: anak boleh kayak ke baru.
5: Okey tu bisa hari Alistair juga ento hari kucing bapak nemu ya keterubah maya berpangan ku ya saya nak patut di spot check gak telefon pangan laman privacy ku ya lalu kedua nanti udah berumah tangga sikit patut ku ya sikit patut spot check laman bini tau ke laki nya tadi kan mau siapa orang ke ngau sidak ya chat nya tadi ya ke penting lagi ku ya kedua ya nama utai diadu ya mayanya belakang kita laban ngai kia tulgi munyi ko lagu Lina salah guna kuasa
3: hati lagi biak pula mah
4: orang laki selalu berketona ni
3: oh induk kame bukannya laki
5: sama induk bisa ya
3: induk saya laki induk bukannya tiga peringkat pernah tadi nah
5: tiga dua peringkat
3: dua peringkat
5: peringkat satu berpangan laban yang bedau sah dia tuan
3: ya mai mai mai
5: bedau sah nak ngawak spot check ya nanti nak bul laban kita ni tadi peringkat berpangan ni lagi
4: napis ya
5: agen apa saja.
3: Boleh nama orang macam tu. Bunyi kau kapan kau sebab aku mahu dah kena cenunya mesti pangan. Eh, bukan nyebini ya. Pagi pangan boleh nama.
4: Indah tu nang orang pun boleh jambe orang tu.
3: Betul.
5: Ya ku dempur orang
3: muda. Boleh dempur orang pun boleh menjambe orang tika. Tanya bunyi kita tadi. Maya fasa berpangan tu. Tak selalu ya. Fasa pangan tu ya kenindian yang kuat lagi.
4: Betul tu. Laban nanti kita perhatikan. Nanti aku ngasai ke dempur dari sebuah gig aku ngecek handphone maya berpangannya. Ya udah laki bini tau oh ya udah kita tu dah kira ke udah namanya udah bisa deh yang buat aku buat ya udah naren tu kira lagi dah tuan jadi lagi berpangan tau lagi napi saya nyelai dah nama ke buah kita atau bete lu kan ngecek handphone okey nyak dia sebenarnya
5: ya bisa hati kerja ada hati bisa hati bekerja dan kemudian ya bisa gak kak cover
3: kalau berupaya
5: gak kalau berupaya
3: kalau berupaya kita
5: kamu malu katanya.
4: Sama mesti ngasai aku tanya bagaimana ya.
3: Lepasnya dalam kita itu tadi bergulai ngau pangan kita kelebihan kita sebelum kita ngambil jadi ke bini atau ke jadi ke laki proses berpangan itu main kita nemu hati budia ya ke buah tadi tindih yang mainnya tebal gitu ya nak berdiri selapat ke dini yang papanya ya segi kongkrenti oleh peling terus ke gak ke dini nak berbata-bata. Okey, ada tu lagi kita baca lagi komen dari peninggal yang kebukaan tang sebenarnya Juyaya merenang kita pagi tu. Tiba-tiba lagu Selamat Ngapuang Lalu Aku.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6 lagi pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak
2: YFM.
3: Yup. Ya, SSL semua salah lelaki berkenaan ke bab fama spocek telefon pangan diri. Dan ada spocek tentu ada memo-memo itu.
4: Ya. Tuan ngeyat menyala tuan maka kita ke sekolah sebab eh. Ya. Lepas kita ke tamak ke gate sekolah. Tuan bisa spocek ba gate-nya. Nah, dah itu atau depan dah korang ni?
5: Ya, nama tangkap-tangkap mana dah. Nada yang buat pun gini.
3: Aku sebab ingat mereka pama muda bala cikgu disiplin ke pengawas sudah berbaris pemohon gate. Sikit.
4: Kesal tu tuan?
3: Bukannya kesal ikan ikal dah pernah orang berupaya main si penyawa.
5: Tangkap. Ya, berarti tangkap orang tangkap mah. Tak kira dia.
4: Kadang-kadang tuan nak nanti nadai pun penyalah digagak tua. Lepas mendak silap tu pun kesal mati deh. Nak nemu nama kebuah. Bakal kita ke mendak Roblox deh. Oh. Tuan nemu rotik kereta tua, insuran kereta tua nak sige. Okey. Dan yang tuan pulih sen pun okey gak.
3: Lagi
4: kita kesal.
3: Lepas kita tunang dah diajar takut menyikah kuh deh. Bakal kuh ni pun buka maya masa pan bunyi hawai sekali deh. Mai anak aku lepas suah pada ngerawi ngepulih. Sekali sepian nyin pulih ke Roblox. Ya nyonya bak di tu. Jalan sepian nyin orang ke Roblox.
4: Kenapa tu pulih nyumrakak ke sepian ni?
3: Okey, selamat pagi dengan pendengar kita. Ini tadi jadi ke Juan Bunong. Mudah ke Balatar. Hujan bak batu kawah ke pagi tu. Nanti apa penemu ya? Telepon tu Siti utai ke personal. Tau ke dikembali tadi private belonging. Jadi nanti ya sikit enggak patut ngegak spocek ke telepon bini. Tau ke laki kita. Lepas kita patut berbahasa meri respect ngagai privacy daya serta percaya ngagai couple kita ini dari melaki bini. Jadi sebedau ngechat telefon patut dia kita minta pemendar dulu. Nah patut anda entu mana berapa mana kita nanti belalai ngechat telefon pangan diri. Nanti bisi nyangka utai kena betul. Terus terang aja anak nyalam ngai kainya tadi jadi time bomb dalam relationship.
4: Ya, ya betul ke tuan tang yang bunyi ko ya tadi dan nanti kita nyu minta pemendah dulu nemu orang tua tu kan ngecek
5: ya, telefonnya. Oh, cek kan
4: cek. Ya nemu mah dilihat.
3: Oh, dilihat dulu. Ini buat tu scanner satu dilihat scanner.
4: Nombor asal saya tak nak betul dia dilihat dia dulu nanti dia minta pemendah nanti dia nak minta pemendah tu ngenyet dengan cia engkau ke biasa utai temu dia nak
5: utai kenapa mudah dilihat
4: kalau
3: baru je udah nganu ya kita tadi. Mudahnya dia nyudi jadi dulu. Kita mesti pas tengah kias tu laki tu laki lah pernah kau ni. Okey kena pintar gak bekas kedanya. Tu aku merdak kita induk tu melatih dah. Pama tu buat telefon laki dia kelalu mayuh nama mekini atau telefon ke mekini. Pama nama siku Ali mekini ya.
4: Oh ayo mekini aja tuan.
3: Mekini orang. Mekini satu mekini dua tahu cek mekini laki nadek ke kerja bawa workshop dan yang mekini yang megang
5: kereta jarang ke jahit
3: jarang kita jarang ke kita kapan tu mekini yang megang
4: angka mekini yang panjang buat ke tu tu saya ni orang sikit pakai ya menyetuan dia
3: cek lagi awak
4: lagi aku cek aneh tu Odenya so pagi ngaga Injil Wheel bisa pulai ngau kita megak pagi tu tuan jadi ko ya aku suah spot check handphone laki aku ko ya tuan password dia apa temu aku asai ko laki bini semua nemu password pangan diri deh tang laki aku ko ya jarang ka ngecek handphone aku lepas malas ka macam WhatsApp rindu lalu panjai beranau ko ya si gaman ke nya tuan ante makan ko ya atas kena scroll dah deh ngai macam
3: tang apa yang kerja ko nya ni lah dia berarti kita terpedak ke WhatsApp bala kita ya, menjadi berarti kira jarang itu bernama kita laki deh tato oke laki tu tu lah selka alfabetnya
5: oke
4: tang tuan orang Indo tu ente ya di sawat deh ya panjai WhatsApp ngake sedua contoh lah contoh nih bakal bini deh nih girlfriend deh tuan WhatsApp deh panjai sekali oke ja sawat deh ya ngasuh ringatnya tuan
3: ya ngasuh salah kadang ni kan nimbal baru lagi ni kalau nimbal lagi alu kumai mesti teh kelalainya nama panjang menyewa kursi teh kelalain itu kan mesti teh betul kerja deh nepi ayah nepi ayah
4: tante kalau
3: sahur panjang salah sahur panjang salah
4: laban semua salah lelaki
3: jadi kira mati nanti bakal kita nanya laki ke laki kita deh tanya mesti cici cici adanya tidak lebih dan tidak kurang dari berapa petak katakan. Kami laki yang mengira dulu.
5: Berapa petak katakan.
3: Padahal berapa lekanya kau dia. Kau kenyak menusuan dia dulu.
4: Enggak, kau berkenyak tuan.
3: Ya kau main sepanjang salah ini. Pandak salah.
5: Kalau lelaki itu, nanti kau berundi yang panjang.
4: Nanti orang Indo, kami ke mandi yang setelah dia WhatsApp chat dengan girlfriend, bini setelah dia. Sekali Indo ada K je. Okey, ni kuasa hati setelah dia.
3: Nanti ada K, K.
5: Lekan yang jauh.
3: Nanti okey. Okey, kau berapa? 9, okey? Okey, okey. Kali K, dia cukup.
4: Ya, main Indo, lelaki itu tak sama. Kadang-kadang orang Indo itu, ya, kati kau kita mandi. Ya, kak, kati kau minta perhatian kau rada tuan.
3: Ya, mat.
4: Namanya chat panjang-panjang orang Indo biasa ya chat ya panjang ya to denya sawut de ngau perkataan sitet ke ja nya tau ngaso ringatnya tuan
5: tau ngaso na berapi malam
3: nya mek buah kita ya medaal nama ke bapak ti sijalai moyo mutu-mutu ngeti ngetu mere ezer lain ukai menjensinya ka mai nyawut WhatsApp bini panda ka tau mesti ka
4: mesti mana-mana ngetu ti sijalai dulu nu tuan
3: ngetu sijalai bere ezer lain tik tik tik tik tik tik tik menjensinya nyawut de nah sawat lagi kumai kemukai sawat lagi salah hati telepon takut kepada pulih saman pulih kan kita okey siapa ke abis pagi tu
5: okey tu bisi hari ara jia ujia so pagi ku ya di Bukit Sadok hujan
3: nya hujan makan kita salah sebenarnya
5: ya mandah ke yang ngabala ya sama ngena password ke sama ku ya sama tu mengai telepon pangan diri nadai di kelalai ke password digaga laban ngambil ke bala nak nak bermain telefon ya sebarang ku ya parai tengok dah barang online barang online ngena COD ku ya mandah
3: aman pandangan di sini
5: serta passwordnya diguna irau ke teleponnya lenyau ngai ke diambil orang ko ya pihak mereka tadi ngambil ke passwordnya tadi ditemus dua yang laki bini aja
3: iya iya iya
4: anak nak tahu temunya
5: anak nak tahu temu ngai ke
4: saya mah kebuahan
5: tu tengok pak
3: leban bisi kias tu tadi ya kepada ke internet itu tadi deh kiasnya meh anak mereka tipe apa ya ngudau tai tempat kata-kata dengan pak ya kena tanya nantinya bega baik ga ugulin nampak lalu saat dia tanya pemanyu nyat es krim megang data nyurat lah nyurat lah megang es krim
5: es krim
3: mau tete mama mania yang mana dah ngapain mesti kerja mania udah utanya pernah pernah
4: ada ujung-ujung ya buaya kan tuan
3: nanti kita buka tiga nanti buka Stephen Fries sudah bege yang tadi uleh kan cadik kita nak uleh simpan uleh kangat baru nanti es krim bukannya jadi kangkah dia bias bok kan jadi buka es krim kedatai ke baru pansuari mesian yang mama okey, lagi mesti komen dari pendengar kita pagi tu ini dari Alistair Juandar baca tu berapa?
5: Sudah
3: ada. Jadi mereka semua pagi megak ngagai Jonathan yang pendengar kita ke pagi tu. Okey, jadi bak penemu ya nanti bini ya memunyi segi sambut ya maya bin ah. Nanti bak penemu ya nanti
4: telepon bini yang berbunyi.
3: Amai mandi. Sigi sambut ya. Amai mandi. Jadi nanti benar Pak Jamban pun sigi diangkat ke amai. Kelepan kalah nyambut kena orang laki nanya siapa nuan. Nemunya laki ke. Nemunya laki orang lalu terus padam kia. Jadi tadi ukai. Kadang-kadang kita itu tadi. Nah sekaja tersambut ketipun pengadilan diri aman. Bunyi tipun bala kita ibu bunyi. Patut ni ngelak kerja deh. Nanti lagi sekali. Mulia dia ngelak ya.
4: Aku tuan nanti pada beritahu bekas situasi tu deh. Telepon dia tinggal tak meja kini. Ya mandik kini tahu ke nama-nama pengawak ya. Bunyi teleponnya tadi. Tilih aku dulu nanti orangnya kelalak. Aku kan aku nyawut ya. Nanti nomornya. Ya bisa dalam nama list nama ya. Tak nak dikelalak aku. Tak aku berani kan nyawut je tuan.
3: Nanti tulis ya ahli mekanik. Sawat deh.
5: Sudah tersawat ya.
4: Sudah tersawat tu alu.
5: Nama nama saya mungkin ini sahut ya.
4: Sekali itu Indo berbunyi ni.
3: Mau tahu dah? Yang mungkin ini kita lagi kan?
5: Kaya keran ni.
4: Aneh tu mana?
3: Tak, nak cek dulu. Kau yang kenyamai.
4: Aneh juga aku mesti.
3: Kau yang kenyamai main keran ni workshopnya. Kau sudah bayar yang ini cepat beli mari. Okey, yang siapa kita? Sebelum kita bawa pengawal kita.
5: Bunga cempaka tu. Sebelum jalan ke pengawal kau ya. Pangan ya selalu ngecek telefon. Dan ya nadai ke saya okey. Pangan ni ke ngecek telefon laban ya tu tadi nadai nombor dah bukai. Nombor kaban sama ngau-gawa ko ya dari sebil ya. Ya mungkin selalu ngecek telefon pangan dia ko ya. Laban dia bisik nombor induk bukai.
4: Kau nak patut tipu suara nanti nombor induk bukai.
3: Ya, bisa ya. Tapi saya memang kau melaki badi. Bukai dia. Isi bini dini ni si nangai.
4: Oh siap isi bini dini. Saya
3: wakum. Ya kan? Bukan nombor dua ni saya dah. Ya. Kau kau jago tipu di si nangai temu di sini dini aku tipu lagi kan salah. Tulian kita. Okay. Nana patut bisa ingat tang induk bukainya bunyi kau kita itu tadi bukannya induk bukainya lalu tanya kita dah ya
5: yang induk bukainya tadi inti amat basic induk bukai yang nak nge-save nombor dia induk bukai yang nge-save nya nombor marker
4: ahli
5: nombor
4: mekanik
5: engineer kan
4: panas tu ada buka dunia orang induk
3: tim futsal. Okey, kita berlalu dulu pagi tu selingan seneru arang macam-macam.

0: World Cup 2026 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jakun Melayu. Serta Jakun English bak TV OK. 20/7/2026, hari Satu. Final World Cup 2026. Spain ngelaban Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jakun English ngau Jakun Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ya, World Cup 2026 main berbuat ke nombor 3 kalau champion tu lah. Dua channel sekali keluar. Siti, bahasa Melayu. Siti, Jakob orang putih ya.
2: Ya, familiar sama kita mainnya.
1: Oh, nanti dengan saya ke ngai dia Obama Malaysia. Tahu ke dengan saya ke kami vibe menua luar. Ini dengan Bapak ulasan kementerian orang putih nah. Nanti berkenan nombor nama kita sebut cerita ya. Kalau gulu-gulu orang dengan ulasan bahasa Melayu, dua-dua habis ini.
3: Tidak ada ajak ke tuan, tiba-tiba dengar.
1: Nanti kan dengan Jakob Iban, ayolah aku nggak live ke diri. Petangnya, mai. Nanti aku nggak live itu. Anak nak meregi, minta. Ya gue tanda ada orang merek ganti tanda.
2: Enggak ada merek kita ini tuh.
1: Oke, jadi pula ke cerita kita pagi tu melatih. Siapa sih komen melatih?
3: Indai asli tu tu dia bisa bukulai ngok kita. Jadi nanti baik ya, aku ya jarang dar ya kang cia telefon pangan di rempu aku ya laban ke. Nada kita dilalai aku ya tuan. Password telefon gau media sosial semua dikunci magang. Jadi kita ke pemadu berguna tu aku ya percaya ke pangan diri. Jadi nanti aku mak aku ya suah aku ngambil handphone apa itu aku lebih maya nekan bisa notification lebih yang beli utai online. Ngena bank lagi. Iya. Baru ngapa yang follow dia minta approval dia tuan. Hanya nyak ke suai lagi jadi nyanyi tuai tu dia tuan nyak ke suai lagi jadi.
2: Nak nombor diri lagi dah. Bayar ke beli tu dah.
1: Nak banyak lagi.
3: Nah nanti bagi suai kurang jauh gigi orang Indo tu suai jauh. Tena suai jauh ringan dia lagi deh.
1: Iya mas. Entah dia tu kita berarti tiba online banking kerbau dia deh. Mau kau scan mu. Tipun dia tahu deh. Bangsa baru dia tahu. Sebelah di kadang-kadang dia nak menjawab password, dia scan mua aja.
2: Scan mua.
1: Entah bahaya ya. Nanti dia ditinduang. Kenapa indah enggak? Bini kita. Dia tinggi perubahan kita. Nyong aja ke mua. Suat aja ke mua. Dia benar tinduang dia. Rumputnya
3: sekarang. Sekali pagi kecil. Namanya account-nya mesti kurang duit. Nama kebua kurang.
2: Ya, cara curi. Cara baru deh tuh.
3: Cara baru aja. Senang ke nya tuan?
1: Tanya nak awak. Lepasnya scam diri sebilian.
3: Nanti dia buat. Nanti awak. Duit ya duit laki, duit bini, duit bini, duit bini.
1: Ya, kena tahu. Okey, semua pagi gaya peringat kita pagi itu hari Sibu Jaya. Ianya tadi Monica Tang. Jadi, ba ya dia tu ke umur 43 tahun. Udah pangkat ini. Nangah, aku ngai pangkat laki. 43. Jadi, ba ya enak penting juga becik ke handphone dia tu. Lepas, ya, main umurnya udah separuh abad menyik ya. Mereka lagi utah penting ke digagak ya. Jadi, bakal itu nyamai lagi. Meh, minjau telefon laki utang. Ukai kemudian ngecek yang punya. Tang minjau kota kena muda cerita Cina bayu tiup. Jadi, sikat bagaimana kemal. Pelakon Cina dia pedah. Oh, nyak buah habis tipu nak ini.
3: Habis kebuah kenya tu.
2: Kena kota.
3: Okey, jadi tu Lucy McLeod biasa makan pukulai dengan kita. Nadai kebuah nak tahu ngeciak kau ya. Nanti udah jadi melaki bini. Sige, nak tahu kita yang lalai ke nama-nama hal dengan pangan diri kau ya. Bakal dengan kami, kengkak ke dia tu. Nadai ke ngelalai ke password kau ya. Tang, nanti aku minta telefon ke ngeciak ya. Sige, lu desuak kau ya. Tanya nyamunya aku tadi, dia tu nanti kita itu tadi kan minta. Aku kau minta telefon deh. Utainya udah dilihat rumah kaya nya tu. Nah, orangnya belik ni.
1: Nanti udah kita laki ini. Nanti bakal bisa minta kesalahan. No, kerja kita berskandal kau tadi. Bisa minta kesalahan
3: dengan dia. Ini mesti bisa mengumpat bini dengan kawan dia. Dia.
1: Mesti nyampat di net nih. Oh ya, minta jumpa bye bye dulu. Bye
2: pernah. Kita kita bisa beli empat kereta.
1: Nanti bisa beli barangnya.
3: Nya angka oke dan ya. Ambil ke bandiang mai de tun mai de pansut. Contoh. Amnya pansut kita malam tau. Ngai ku nganu bini ku tak lalu di empat dia bini deh nah. Pula dia tak dilihat.
1: Lepas aku ada pakai ngai ke singa aku nganu.
2: Oh, dia memakai singa lah.
3: Udah nyala lagi. Lu nak makan dia seminggu.
1: Entang apa munyi ku kita itu tadi deh. Pengawak beci atau tadi kan medahnya salah ndak enggak?
3: Iya.
1: Kita ke laki bini munyi ku jakut deh cemburu tanda sayau.
3: Amat tuan.
1: Nama ku bahaya tadi ngecek lebih cemburu, nama ku cemburu. Lama ya sayau.
3: Ya.
1: Jadi anda enggak kita dicek tang nanti nyok lalu hari-hari ngecek pagi cek malam cek. Ya. Nah, dai pentan.
3: Iya. Nanti bas the while tuan sebelah kita nyimpor andau kita tes the while tiba-tiba orang ngecek telepon. Ngedek nih ya. Begini kuasa hati deh. Bulak di mana kesal nih. Walaupun ada utai dilalai deh dia.
1: Nanti bakal ku tanya pernah lama deh contoh tiba bakal ku ngecek deh. Nanti ku bulak lah kita nak takut tang aku nak nari takut meri nanti aku nari penyalah dia tang nanti aku enggak penyalah tambah takut ya aku
3: ya. Maya nya de nadai becet ngau utai ke ngasuh heringat de tuan ada pegaya telepon maya nya ku tanya data
1: pakai wai ali mekini ya.
3: Oh, nanti mekini aja ada kereta lu sudah siap kayaknya maya ge sayang
1: ni yang tolong.
3: Mau.
1: Tu saya. Tanya meh munyi kita tadi bisi lebas mega becik tahu tentang anang kelalu kita berasia, kem enggak anang kelalu nak berasia ngopo
2: pandiri. Iya. Ngeciak nyo kelalu amang ngeciak nyo tadi. Maneh ni moyo
3: ni kan ya. Nyo rimas gala band kita patut percaya ke kitempo, percaya ke ya. Banyak kunci ba kata ke site-site ruang bilik ada tuan.
1: Betul. Percayanya penting laban munyi ke sujum gapai romada kelebih lagi nanti kita itu nyolongar lagi umur. Salah hari cuma kayak aku. Telepon pernah mu cepat laki ku tok ke.
2: Dan umur telepon ya.
1: Jauh-jauh dah nak kiru lagi. Okey. Jadi yang rekan kita mulai ba trio pagi semua salah laki pagi tu nenel ngau jam lati.
3: Okey. Ya bertemu baru.
1: Ya kami nyuruh ke Ari Konti.
2: Bye bye.

Selat Hormuz ditutup semula, jangan ambil mudah, kesan ekonomi. Tiada cadangan laksana cukai kekayaan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Siaran Radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Anda sihat atau cuma belum tahu? Dalam diam, penyakit boleh membunuh. Semua ini boleh berlaku tanpa gejala. Bila rasa sakit, mungkin sudah terlambat. Jangan tunggu, pergi cek sekarang. Kesan awal selamatkan nyawa. Lindungi diri, lindungi keluarga. Lakukan pemeriksaan secara berkala. Kesihatan anda bukan perkara kecil. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM.

0: Si Miri FM
1: 95.1 FM Disuai
0: 95.7 FM Dilambir
2: 98.0 FM di Banareberi.
3: Great pagi.

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani untuk anda. Salam Sarawakku sayang. Pastinya di bumi indah kita Kenyalang lah ya. Sarawak ini. Dan juga kami di Miri ini cuacanya sangat-sangat baik untuk hari ini. Semuanya boleh berjalan lancar untuk anda. Mana-mana yang plan, mungkin nak hiking ke, mungkin nak jogging ke lepas ni, boleh sahaja kerana macam tengok tadi mataharinya cantik sahaja. Daripada awal pagi tadi, cuaca memang menarik. Tapi kita akan ketuai dengan lebih lanjut lagi jam 9.30 pagi kelak. Bagaimana dengan ramalan cuaca untuk hari ini, nanti Mula akan kongsikan. Jadi untuk pertemuan kita hari ini 16 Julai 2026 bersama dengan 1 Safar 1448 Hijrah, hari kami semula menemani anda selama 3 jam kita bersiaran ini ya. Pastinya di Geng Pagi Miri FM. Anda juga boleh dengarkan kami di RTM Klik. Juga nanti di jam yang kedua ada juga kita akan bersama dengan Sarawak FM untuk info ekspresi. Nantikan bersama-sama. Juga ada siaran di Facebook di Sarawak FM nanti ya. Dan juga untuk anda semua boleh pergi ke TikTok kami ketika ini. Mul dah on TikTok untuk anda semua. Jadi apa lagi, kita nak berhibur dahulu dengan lagu baru sedang viral ketika ini untuk anda semua. Bagi kita memulakan aura pagi kita ini, kita nak semangat saja pagi ini untuk anda semua. Teruskan tunes bersama dengan kami di Miri FM, di Geng Pagi Miri FM, untuk anda daripada Yoni Boy bersuara.

0: Info Cuaca di Mini FM.
1: Okey, info cuaca di Miri FM. Jadi kita dah ada rakan-rakan kita, Lina, ya. Sambil menonton kami di TikTok ketika ini. Kita akan juga dengarkan info cuaca yang akan disampaikan oleh rakan kita daripada Jabatan Biologi Bahagian Miri. Kita ada Luciana Talian, ya. Selamat pagi, Luciana.
2: Selamat pagi, DJ.
1: Sehat, Luciana?
2: Sehat.
1: Okey, jom kita teruskan dengan info cuaca. Silakan.
2: Okey, terima kasih. Ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat. Pada petang ini diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada malam ini hujan di beberapa tempat. Bagi keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi kurang dari 0.5 meter. Angin bertiup dari pelbagai hala selaju kurang dari 10 km sejam. Suhu pada hari ini dianggarkan pada 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian saja.
1: Okey, terima kasih Luciana, ya. Selamat bertugas. Itu dia tadi rakan kita Luciana daripada Jabatan Meteorologi Bahagian Miri untuk ramalan gaji cuaca bagi kawasan Miri untuk hari ini.
0: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri.

Bila nak gaji, dompet dah mula berbunyi. Minyak kereta hampir kosong. Bil-bil mula menunggu. Sabar ya, rezeki sedang dalam perjalanan. Teruskan bekerja dengan ikhlas, berusaha dengan gigih dan berdoa tanpa jemu. Gaji mungkin belum masuk hari ini, tapi semoga rezeki datang dari pelbagai arah yang tidak disangka-sangka.

Ya, Miriam FM, kembali lagi bersama dengan anda. Pastinya Moon menemani anda ini ketika ini, detik ini, 9.44 pagi. Terima kasih banyak-banyak kerana setia bersama dengan kami di Miriam FM. Di mana saja anda berada yang sedang mendengarkan Geng Pagi. Dan juga untuk makluman kita semua, okay, di jam yang kedua nanti akan mengkongsikan info-info pastinya daripada Miri untuk kita sampaikan semasa info ekspresi Sarawak FM di jam yang kedua, jam 10 pagi hingga 11 pagi nanti. Jadi nantikan bersama-sama ya. Dah pun Moon ready awal dah info. Apa nak disampaikan supaya bolehlah kita sama-sama renung-renungkanlah nak. Oh, mungkin kita boleh juga ambil maklum macam ya, supaya kita tahu ada mengenai isu-isu semasa yang sedang berlangsung di Miri, okey? Jadi apa-apa pun kita nak berhibur dulu dengan lagu permintaan daripada rakan kita di Titi. Ada yang nak mendengarkan lagu Deloitte. Nang benar. Best sekali lagu tu. Saya pun suka jua. Terima kasih kerana request lagu untuk saya mainkan di Geng Pagi ketika pagi tu. Jom kita layan lagu kumpulan Deloitte, Cinta Hampa. Untuk anda hanya di Geng Pagi, Miri FM.

0: Dulubi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa selalu kita perasan di kampung-kampung ramai orang-orang tua yang panjang usianya, bahkan masih boleh bercucuk tanah, menjalani kehidupan harian dengan baik dan sihat? Seronok kan duduk di kampung? Rupanya tuan-puan, dalam satu kajian yang dibuat oleh Profesor Sarah Pressman di Jabatan Psikologi dan Tingkah Laku Sosial Universiti California, kegembiraan dalam hidup akan memberikan kebaikan fisiologi yang tidak dapat diperoleh dari amalan bersenam dan sebagainya. Bahkan, kegembiraan dan senyuman dapat melegakan tekanan emosi dan juga mendorong kepada pemulihan kardiovaskular. Kajian juga menunjukkan mereka yang jarang tersenyum mempunyai risiko kematian 2 kali ganda lebih tinggi untuk tempoh 5 tahun berbanding dengan mereka yang sering tersenyum dan gembira. Jadi, jom kita ubah hidup kita supaya kita dapat melihat dunia dari jendela kegembiraan dan keseronokan. Maka akan lahirlah senyuman dari wajah kita. Sentiasalah positif supaya kesihatan kita sentiasa terjaga dan terus mengamalkan cara hidup yang sehat. Kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mirai FM, Mesra, Bermaklumat.

0: nanti.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi kah?
0: Oh lah, mestilah si macam kau.
2: Ai, sempena Regatta Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regatta 2026.
0: Ai, benar si. Di sini ya.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa je syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nah.
2: Oh, Ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri ah.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ne tahu kita orang dari pentas tu kita orang boleh menjadi sebutir bintang.
2: Ya, jumpa anda di sana.

0: Info Ekspresi. 10:15 pagi hingga 11 pagi. Kamis, Info Ekspresi, Sarawak FM dan Miri FM. Info Ekspresi.
1: Nanti tambah bunyi sikit.

0: Sarawak FM dan Miri FM. Okay, info ekspresi Sarawak FM dan juga Miri FM 10.15 minit pagi. Assalamualaikum untuk anda yang bersiaran bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Ya, pastinya untuk hari talk seperti biasa, kita akan bersama dengan rakan kita di Miri FM. Untuk info yang seterusnya, untuk sebelah pagi tu. Apa kata kita bersama dengan Digimol di Miri FM? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya. Sehat hari talk?
1: Okey.
0: Alhamdulillah. Okey, berdebar dua hati tadi nak buka visual ke si tadi.
1: Siapa ke jangan kami tu macamnya bertanya te. Tapi dah tahu dah sebenarnya.
0: Memang tekaan yang tepat sebenarnya.
1: Hai kami dengar kucing hujan benar.
0: Hujan dari awal tadi, dari subuh tadi memang dah hujan sampai lah kini.
1: Aduh. Kami orang di Miri tu nang panas teri.
0: Panas teri tu.
1: Lagi nang musim buah nang meloboi. Lagi-lagi lah nak sambang lah.
0: Aduh.
1: Nyuruh kami orang untuk nyuruh kami orang untuk apa nama ni? Siapa sihat je sebenarnya.
0: Yalah, orang kata tadi bila musim buah tu susah kita nak madah apa nak. Sebab betul. Musim buah tu macam-macam, kita boleh mengolah ulam, kita boleh mengolah jus.
1: Benar.
0: Ada lagi kita apa orang kata tadi mendapat sebiji buah ya, semua kongsi dengan orang.
1: Hampir kerekut tau.
0: Kami bukan awal kerekut apa si cukup.
1: Kami agak
0: bagi-bagi dah dipotong
1: benar.
0: Pas lalu saya tinggal orang tukang upak ya nak yang rugi.
1: Jadi iyalah kita jangan beli sekilo, beli sampai 2 kilo nak.
0: Memang si cukup.
1: Macam kami mari sempatlah melepas Elio pada orang tena. Makan dah habis.
0: Benar si.
1: Nyaman sekali.
0: Mesti lunak.
1: Lunak benar.
0: Sibuk hati.
1: Sibuk melepaskan peluang ekor jualah terentek nak. Aku tengah makan buah time tu. Kami juga mau makan buah. Makan dah habis. Kita udah.
0: Udah.
1: Nah, laju. Lambatlah kami ni.
0: Kita ya. Malas mencerita hal buah tu jangan dipadah.
1: Kita nombor satu.
0: Aula bercerita hal buah juga tu hari tu. Yang pastinya kita di Miri FM kali tu ada perkongsian yang terbaik untuk bersama dengan kami di Sarawak FM kali tu mula.
1: Benar.
0: Pastinya banyak juga aktiviti di Miri. Kenek tu yang kami dengarkan. Mungkin Mol boleh ceritakan untuk kami dan juga pendengar yang tengah pun mendengar kita untuk hari tu Mol.

0: Bintang T.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi kah?
0: Oh lah, mestilah si macam kau.
2: Ai, sempena Regata Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regata 2026.
0: Ai, benar si. Di sini ya.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa je syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regata 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nak.
2: Oh, ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.
2: Ya, jumpa anda di sana.
3: Jumpa anda di sana. Balakaslah kita.
4: Ya, antaranya info lah nak. Untuk minggu depan pun lah. Kira si lama lah lagi. Di mana kami orang di Miri FM akan berangkat ke Mahudi pada 22 Julai. Hari Sarawak ya. Hari Sarawak ya. Pergi ke Sia. Berkampung di Sia selama lebih kurang 6 hari lah. Dekat seminggu juga lah. Hari Senin baru balik.
3: Hari Senin baru balik.
4: Start 22 acara tu ataupun program tu bermula pada 23 sehingga 26. Jadi selamat ialah kami orang akan berkampung di Sia dan juga pelbagai aktiviti yang menarik menanti anda di Mahudi ya. Jadi orang di sekitar Mahudi, orang di Miri pun orang bula dekat dah Mahudi Miri ya. Dah ada jematan dah dibola oleh Abang Jong kita nak. Jadi memudahkan untuk orang Miri ke Sia, orang bula boleh pulang hari siap ada apa-apa.
3: Tiba bermalam ke Ucik dah.
4: Macam ni lah teh. Jadi
3: kira kepada, dekat lah
4: kan? Betul. Jadi barang gata Mahudi tu tahun lepas diimbak kepada tahun tu sebab tahun lepas kita banjir, jadi ditangguhkan kepada tahun tu. Jadi tahun tu insyaAllah memang menarik sebab masih lagi ada power boat, masih lagi ada sidak berbau nak berlomba-lomba yang masih ada. Dan pengulas kita pastinya rakan-rakan penyampai kita di Miri FM tu lah. Sidak Fah, sidak Leo, Pak Jojo, S1 merupakan penyampai kita lah untuk apa nama dia, pengulas di Sia kelak. Jadi kepada orang di sekitar Mahudi, Miri, Bintulu, mana-mana yang dekat ya, boleh terus pergi ke Sia kelak bermula 23 hingga 26 untuk Baram Regata Mahudi. Berbagai aktiviti menarik menanti anda. Mul pun saya akan lepaskan peluang hujung minggu mul pergi Sia time biak si sekolah. Boleh.
3: Bukan apa bila biak time biak si sekolah tu bagus juga, gembak sidaknya sekali. Rami-rami kita meriahkan untuk hari tersebut. Sebab didengarkan tadi banyak juga aktiviti diselitkan dalam pesta ya Tia.
4: Sidak powerboat pun ada. Sia juga
3: anehlah. Rasanya mula pergi si ngikut si powerboat tu. Anda diberi peluang.
4: Takut tertunggit bot ya nak. Almaklum lah saya tu nak kiut gila.
3: Susah dah wadah dah.
4: Jadi siapalah saya berdiri di tepi bersorak aja. Kalau nak ngulas pun saya takut juga. Takut saya masuk ke dalam kelak nak.
3: Aduh. Risau hati dengar.
4: Siapa saya di tepi aja menyokong lah.
3: Mula sorakkan di tepi ya.
4: Okey. Lagi info yang Mul nak kongsikan daripada Miri. Okey. Antaranya yang Mul nak kongsikan di mana maklumat perkhidmatan pengosongan tangki septic. Jadi itu daripada Majlis Bandaraya Miri, di mana komitmen committed dalam memastikan sistem sanitasi yang bersih, selamat dan terpelihara demi kesejahteraan penduduk. Pengosongan tangki septik secara berjadual, di mana program pengosongan tangki septik tu secara berjadual telah pun diperluaskan dan merangkumi beberapa zon seperti yang dinyatakan dalam jadual lah saya dah berikan. Jadi permohonan bagi kawasan yang belum menerima perkhidmatan, bagi kawasan yang belum pemilik premis yang sudah terlepas notis sebelum ini boleh pergi ke kuantor perkhidmatan servis Sarawak UTC Miri ataupun ke seksyen penyelenggaraan dan perkhidmatan awam di parkir bertingkat Majlis Bandaraya Miri. Jadi semua permohonan adalah tertakluk kepada terma dan syarat yang ditetapkan. Jadi syarat kelayakan bagi permohonan tu adalah tiada tunggakan lah untuk cukai pintu. Permohonan hendaklah mengikut kategori dan juga mengikut kelulusan Majlis Bandaraya Miri. Jadi sekiranya kita orang mana yang berada di tempat yang dah pun dah ditetapkan, contohnya untuk Mei hingga Ogos di Desa Pujut, Desa Senadin dan juga Taman Hilltop, mungkinlah nak si sempat atau bersedia di rumah mas saya untuk pengosongan tangki, boleh hubungi mereka di talian 085-442-411. Waktu pejabat tajak lah untuk pengosongan tangki septik kata. So kadang-kadang kita sedia di rumah, sedia lah orang nak mula kerja nak, lagi-lagi tangki yang di belakang. Jadi kepada kita orang mana yang tempat yang belum tadi saya sebutkan, boleh terus pergi ke Majlis Bandar Miri-nya berperingkat. Jadi untuk di Permai udah, kemudian dia akan pergi ke tengah, ke ujung, sampai lah habis sikit Miri.
3: Ini saya serentak kan?
4: Siapa? Maklum lah, benda yang tak pun bukannya mudah kerja nak. Banyak benda lah ya tak. Jadi dipaksa lah ngikut tempat yang disediakan sedianya.
3: Ikutin lah.
4: Jadi ya antara info yang saya kongsikan dulu di Miri FM, lepas tu saya kongsikan lagi info yang lain pula. Tadi dah kongsi pasal barang regata yang menarik perhatian sebab banyak dah pun penyertaannya untuk menyertai nok ya teh, nok orang belagu ya teh. Malam kebayaannya ada banyak penyertaannya sebab hadiahnya menarik. Yang pastinya
3: yang best tu.
4: Kita nak pandai belagu nang boleh ikut.
3: Kami takut kelak ngembak juara ya pulang ke rumah.
4: Aduh.
3: Orang lain lalu saya dah can.
4: Kami mesti tepi kita menyorak aja. Boleh.
3: Oh boleh lah.
4: Kami si mana berlagu. Jadi kami tepi aja lah nak.
3: Sama berlagu kita bertarik tepi ya. Mula choir terus.
4: Jadi ya antara yang menarik lah sebenarnya sebab benda yang dilakukan ataupun diadakan acara yang selama 2 hari sehari untuk nyapun apa kita bertarik uji bakat. Okey. Lepas ya barulah malam kemuncaknya. Masa yang barulah kita tahu. Lekat ya ada jua apa nama teh pertandingan nak baju berhias ya nak cantik. Cari cantik siapa paling cantik di Sia kelak. Yang pun ada jua yang ya yang menariknya jua sebab masa yang buat kita tahu kejelitaan orang di sekitar Bandaraya Merudi ya teh. Nang kita rasa ya binang kacak masa waktu ko. Nang kacak si wedo. Nang
3: kacak. Mesti setidaknya nak tahu apa rahsia orang kacak orang Sarawak tu kacak gila.
4: Makan dabe.
3: Kita lu makan dabe. Mentang tadi aku makan dabe lu nak ada. Makan dabe ke ngacak muka.
4: Semua kau tahu dabe di Sarawak je ada. Jadi kan ada. Ada kan dabe ya.
3: Betul-betul juga benda-benda yang rare yang si ada di tempat orang ya juga orang Sarawak kacak.
4: Kan? Jadi kita mengiklah sekali nak. Mana sisanya makan. Okey, yang tangan infonya kita nak berhibur lagi lah Rinas. Jom kita berikan kepada Sarawak FM lagu apa lagi Rinas.
3: Memandangkan tadi nak cerita pasal apa kata apa kata tadi cerita pasal orang Sarawak kacak nak. Tok kita berceritalah tentang lagu terbaru daripada T-Rex, lagu Anak Borneo.
4: Ngam benar lagu tu.
3: Ngam benar. Apa alah kita dengar dulu lagu tu untuk Sarawak FM dan juga Miri FM.

0: Okay, itu dia anak bonyo T-Rex. Nak buat lagu suara anak bonyo.
1: Awak tapi namanya kami takut ya, oh, T-Rex tu. Macam nak makan saya aja. Oh.
0: Sejak nak makan kita.
1: Oh, siap.
0: Tu makan dah habis je tadi. Macam-macam. Oh.
1: Okey, ayam.
0: Namanya ba.
1: Nang namanya nang power lah.
0: Ha. Power. Boleh jadi trending lama ya T-Rex.
1: Jadi lagi mul nak kongsikan lagi lah info daripada Miri no.
0: Yeah.
1: Yang mana mul nak kongsikan tu adalah mengenai kebakaran hutan di Taman Negara Niah. Tu yang telah pun berlaku lah. Dan juga kebakaran hutan yang melibatkan kawasan seluas 1.62 hektar di Taman Negara Niah yang berlarutan sejak Isnin ya, teh, berjaya dipadamkan sepenuhnya hari Selasa ya, teh. Jadi operasi pengeboman air menggunakan helikopter Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia di mana JPBM tu teh. Juru cakapnya Pusat Gerakan Operasi JPBM Sarawak dalam kenyataan maklumkan operasi pemadaman yang menggunakan helikopter unit udara JPBM bermula pada jam 9.45 pagi ya, teh, ditamatkan sepenuhnya pada 12.30 hari pada hari Selasa di kawasan kebakaran yang berjaya dipadamkan. Sebanyak 20 pengumuman air dilaksanakan sepanjang operasi menggunakan 26,000 liter air dalam tempoh 3 jam 36 minit sekaligus memastikan tiada lagi bagi kawasan yang masih terbakar. Saya dah lagi lah nak. Jadi operasi berkenaan melibatkan sebuah helikopter milik unit JPBM berserta dengan 11 anggota selain sebuah jentera fire rescue tender dari Balai Bomba dan Penyelamat Batu Niah dengan kekuatan 8 anggota yang diketuai oleh Pegawai Bomba Tinggi 1 Nasir Draman. Jadi si Datuk sebenarnya terpaksa berusaha sebab Datuk adalah arahan daripada Sarawak Forestry Corporation juga. Sebab kita tahu juga di mana Taman Negara Niah tu adalah apa namanya te, dunia pun UNESCO pun jadi hanya sudah diumumkan sebagai tapak bersejarah dunia lah no, untuk UNESCO. Jadi perlu dijaga tempat tetek. Jadi alhamdulillah semuanya dapat terkawal, kebakaran yang pun dapat dinoknya. Sebab kami dah pandang kita miri nang panas juga sebenarnya. Jadi
0: kini bila masih panas no?
1: Masih bila panas yang nyuruhnya jadi nak macam tu no? Kami dah pandang kita di miri nang musim buah embang. Asal buah embang panas lah ribet orang.
0: Aduh. Dah tadi dah habis tu buah embang lagi.
1: Buah embang yang pun kejaya.
0: Bumpang pun berkawasan.
1: Jadi ni alhamdulillah semuanya dapat dikawal dan dapatlah kita apa pada orang untuk menyelamatkan Taman Negara Niah tu sebab ia merupakan salah satu tapak pelancongan kami orang di Meri tu. Nang kami orang akan pergi ke Siah untuk masuk ke Gua Niah terutamanya Nangga Kelawar di Siah.
0: Bestnya.
1: Baik-baik kita Kelawar ya, takut kami Nangga.
0: Cik, kami ada kostum baju Kelawar. Cik, masalah sebenarnya.
1: Jadi kita mau sekali kan? Di dalam gua.
0: Ngembak macis oi, Mbak Lilin sik ya nak angkat kita gi.
1: Macam-macam alas. Okey,
0: siapa takut siapa?
1: Ketuanya teh princessnya teh nah.
0: Betul. Ketua Kelawar.
1: Jadi ya antaranya yang telah pun berlaku di Miri lah no. Jadi diharapkan di orang di sekitar bandar Miri sama-sama kita jaga keselamatan kita lah. Lagipun musim si menentu. Sekejapnya hujan, adanya hujan, sekejapnya panas, panas lalu-lalu. Kalau boleh kita jangan
0: hujan
1: lama lagi nak nunggu. Janganlah lakukan pembakaran terbuka kah. Apa indah. Lepas ya tadi tolong jaga kesihatan ya, yang paling penting lah kini tu. So musim akong bulat kami orang di ofis te, kami juga yang dah sakit tekak tu dek sebenarnya. Aduh, kami juga dah tumbang gara-gara cuaca di Miri tu agak panas bagi kami lah no. Jadi orang di sekitar Melayu Miri tolong jaga kesihatan anda. Kalau rasa si sehat terus jumpa dengan doktor. ambil lah ubat tau. Masa tu kita jaga diri kita.
0: Betul. Macam kita tu sebagai juga hebah penyampai tau. Yang penting adalah suara sebenarnya.
1: Betul.
0: Munsi kelak lalu ada suara. Oh. Nak cakap. Risau hati.
1: Sebab yang kami pada kami dapat makan buah lain dah habis tak dapat. Buah lain lalu sakitlah suara kami. Kami lagi nak mengawal. Mengawal diri dulu. Tunggu cuti baru kami berentam. Macam ni abah.
0: Nunggu cuti je lah. Terpaksa nunggu cuti baru berentam benar. Dah tahu gila dah. Ni dah beri tip awal. Okey lah. Saya terima.
1: Macam ni cara kita. Betul. Okey. Lagi kami nak kongsikan. Di mana info yang seterusnya kami nak kongsikan. Iaitu adalah mengenai Juan Rahmah. Di mana orang ramai. Ya, terutamanya warga Baram. Baram tu adalah di Marudik lah nak. Warga Baram dan sekitarnya di mana program Juan Rahmah Madani sedang berlangsung ketika tu pada hari Maret dan juga hari tu. Hari tu dengan hari esok. 16 dengan 17. Okay. Jadi hari tu bertempat di SW Enterprise. Bermula jam 9 pagi hingga ke 4 petang. Juan Rahmah untuk isi rumah. Jadi pelbagai barangan keperluan rumah ditawarkan dengan harga rahmah kepada semua pengguna di kawasan sekitar Baram. Datanglah, jangan lepaskan peluang kerana promosi hasto untuk kegunaan isi rumah sahaja. Dan juga maklumat penting untuk pembelian minyak subsidi jua, kita mesti ada aplikasi ECOSS, ECOS. Mesti mesti ada aplikasi yang sekiranya kita orang nak beli minyak paket. Dan juga bawa MyCard dan telefon untuk imbas QR bagi barang yang bersubsidi. Yang antaranya lah pesanan daripada sidak KPDN Amiri tu untuk semua yang berada di sekitar Baram untuk pergi ke Juan Rahmah pada hari tu dan juga esok. Jadi Juan Rahmah tu memberikan 30% diskaun lah ataupun potongan dan juga beg plastik sidak disediakan. Jadi mbak sendiri beg recycle kita orang lah. Beg recycle mbak sendiri supaya kita orang boleh beli barang banyak-banyak. Dan banyaklah barang yang ditawarkan, terutamanya telur. Saya munpat telur tu nang minat benar lah.
0: Kompom habis, diborong habis.
1: Telur tu nang arum pula makanan hari-hari kita nak. Sebab nyaman makan telur. Lagi-lagi telur, bawang, nasi kicap. Aduh.
0: Jangan disebut. Sebab memandangkan ekonomi kita kali tu pun meningkat kata kita.
1: Betul.
0: Ekonomi kita semua barang naik, semua naik. Orang kata dan anak kita yang baru orang kata tadi dia lebih suka makan nasi panas dengan telur kicap. Lagi benar, membahagiakan kehidupan kita seharian. Jimat kau.
1: Kami
0: lah penting juga telur lah.
1: Mun pat telur ya macam-macam yang boleh jadi.
0: Betul.
1: Dan kita mesti bijak tena. Jadi kadang-kadang mengolah sup telur. Jadi di rumah ya mesti ada telur. Jadi bila jualan rumah macam tu, nya mari kita regah murah telur. Bolehlah kita beli banyak-banyak pakai stok di rumah.
0: Borang habis-habis.
1: Kita kena tu mesti pandai belajar makan telur juana.
0: Sebab untuk perkembangan otak kita.
1: Betul.
0: Perkembangan apa orang kata tadi, boleh membaik pulih tisu-tisu yang mana yang busukan ya, perlu juga ada hadam telur tu sebenarnya.
1: Macam kami juga sama juga sama kami diet bah. Makan telur
0: bagus.
1: Yalah
0: teh. Kami sikit macam telur. Kulit licin macam telur boleh lah.
1: Boleh ha?
0: Boleh.
1: Jadi kepada orang mana-mana yang nak jaga pemakanan pun, telur salah satunya lah nak untuk kita makan. Tapi kami arum bulat tek se kalau pagi sampai nak minggit telur. Diet kasih diet.
0: Diet.
1: Diet ya?
0: Diet. Telur tu bagus sebenarnya. Nya protein untuk tubuh badan kita. Mun nak tahu juga mul, telur tu mun kita nangga apa telur putih nak. Nya boleh jadikan masker muka sebenarnya. Itu adalah petuanya yang kita kongsikan.
1: Apa tu muka tak cantik. Jadi telur putih, adakah perlu dipok dulu si bayar?
0: Si perlu. Kita mel jauh muka ya. Bilanya dah kering, nyatakan terit. Jadinya akan nerit kita pun kulit muka.
1: Boleh.
0: Jadi macam pori-pori kita ya, hanya boleh. Orang kata tadi si terbuka luas lah.
1: Jimat juga macam ya sebenarnya.
0: Masker macam ya sebenarnya.
1: Okey, boleh kami cuba.
0: Telur tu banyak kelebihan sebenarnya mon. Wang si tahu sebenarnya. Tapi iyalah orang kata tadi, bukan apa telur untuk jualan ramah untuk makan aja, tapi boleh dijadikan kecantikan.
1: Benar. Ada yang kami suka nangga dalam nak TikTok nak nak telur putih di poksanya lalu jadi kembang-kembang makin olah kuih nang boleh tahan juga telur tu banyak banyak sebenarnya kegunaan telur ya untuk kita hidup seharian tu.
0: Betul, untuk buka dalaman pun boleh bila kita makan telur tu nya dicampur dengan madu juga. Makin untuk kesihatan kita. Yalah petuang-uang tua dulu, orang kelek tu nak petuang-uang dulu. Sebab biarlah orang kata tadi umur panjang. Sebabnya sebab kan lain.
1: Benar.
0: Yang membaik balik balik tisu-tisu kita, mungkin ada tisu kita yang rosak, sarap-sarap kita juga nak. Banyak sunanya kelebihan telur tu sunanya mol. Tujuh kita rangka dekat tu banyak memborong telur, set daging untuk teruah.
1: Banyak juga Noya info kita pasal telur bagus tu. Okay, kelak kami kaji lagi.
0: Masker kita boleh cuba. Malam tu kita boleh cuba. Bilanya kita rasanya dah terik, kita cucinya akan rasa macam licin, akan rasa moist. Kita pun muka lah. Di sini kita akan anggap macam before dengan after muka kita sebelum makan telur dan lepas kita makan telur.
1: Boleh jimat duit kami. Benar.
0: Tu kasih kami lah, kami tu masuk pada kita.
1: Kasihlah Syekh. Sebab kami cantik macam kita jual.
0: Sama cantik kita kau. Ilmu bagus, jangan jangan loket dikongsi.
1: Benar.
0: Bagus dikongsi sebenarnya.
1: Jadi pendengar.
0: Ajin je kita.
1: Dengar apa Rinas lah kongsi. Patutnya cantik. Macam umur 20 kami tengah Rinas ya kau.
0: Berlindung hati buat dekat SPM kah? Sekarang ni. Risau hati ku dengar.
1: Ya pasal telur. Boleh jadi panjang cerita telur ya teh. Jadi kepada kita orang telur ya, kalau kita orang jumpa belilah. Sebab memang selalu jadi rebutan. Ada sikit kedai di rumah kami ya, nang selalu habis telurnya. Jadi bila kami bila kami nangat ada telur datang, nang ambil kami dua kes terus. Sebab pentingnya telur ya teh. Kami pun memang pemakan telur ya teh.
0: Kalau kita memang makan telur setiap hari, beli jangan kita beli dua anggun aja, beli tak 4-5-6 anggun. Pakai stok kita lebih lagi.
1: Banyak juga.
0: Kena si tak gagal lagi. Tapi kan dalam peti ais juga lah. Jangan biar ayan-ayan kan. Biar tahan lama. Mul beli-beli je, tapi si makan apa lah guna.
1: Benar. Jadi jual ramah tu sebenarnya memang membantu kita lah.
0: Betul.
1: Dalam meringankan beban kehidupan kita seharian tu. Jadi bila ada jual ramah je, rebut peluangnya. Sebab ia dapat mengurangkan bajet kita dalam sebulannya. Daripada kita orang beli nak mahal lah, bagi jual ramahnya kurang 30% potongan diberinya kepada kita. Jadi ambil lah, hanya memudahkan kerja kita juga. Ialah usaha kerajaan dalam menyenangkan rakyatnya sebenarnya. Jadi kepada pendengar-pendengar, kalau adalah jual ramah di tempat kita orang, ada barang murah yang diberikan kepada kita orang ya, apalagi berbelanja lah. Bijak pada orang, bijak berbelanja.
0: Bijak berbelanja dan apa orang kata tadi, berbelanja dengan ikut keperluan asas kita yang keperluan harian.
1: Benar.
0: Bukan untuk keperluan kita yang mungkin ada esok hari nak pakai, esok lusa si pakai lagi. Jadi ikutlah keperluan dan juga kemampuan kita lah. Ialah antara fungsi jualan ramah tu untuk semua rakyat.
1: Betul lah. Tepuk dada tanya selera lah.
0: Betul.
1: Okey, rasanya info kami untuk hari tu semua kami dah kongsikan kepada kita. Pastinya di Miri banyak info yang kami dah kongsikan dan dah pun melabuhkan tirai jua yang julung-julung kalinya yang besar ya teh, Taste of Borneo ya teh pun dah pun menutupkan tirainya pada minggu lepas ya teh, dan sambutan amat-amat baik sebab nang searum bulat semua kaum di Miri pergi ke Sia. Nang besarnya pun program
0: boleh
1: ya teh
0: tahan.
1: Nang boleh tahan sampai kita pun premier pun ada pergi Sia juga sekali. Nangga program mete. Jadi nang kami boleh pada kami pergi dua kali sia ke mu sekali si cukup. Apa dua kali juga.
0: Sebabnya malam juga lah hati ya teh.
1: Sebabnya besar. Jadi bilanya melabuhkan tirai lalulah sunyi di Miri toko.
0: Nah, macam ialah orang kata tadi untuk meriahkan lagi untuk suasana pesta baram gelak nak
1: Benar.
0: Bilanya berlangsung tak 22 hari bulan.
1: 23 sampai 23. 26.
0: Kita orang pun berkampung siang 4 malam lah.
1: Betul. Betul. Lampan malam saat 22 ya, dah ada di Sia sampai 26 untuk berada di mudi ya. Pelbagai aktiviti langdang dia diatur sidanya nang macam-macam untuk orang muda, orang tua, nang semualah ada. Semua apa peringkat umur memang dapat pergi Sia untuk menikmati sekali keindahan jua di Merudi ya. Merudi ada cantik sebenarnya kalau
0: pemandangan
1: dia
0: Sia.
1: Cantik sebab apa nama teknya macam jauh sikit dari Miri nak lepas ya tadi nya pun pembangunannya pun sikit-sikit dah membangun ya, jadi masa lagi kita boleh nangga orang kampung di Sia. Alangkah ya nya pun apa kaum pun Sia banyak jua kayan ada Sia jua lemah Melayu pun ada Sia jua jadi setidaknya nang boleh bersatu di Sia tapi memang menarik
0: kalau perpaduan kita etnik boleh digabungkan sekali di Sia nak
1: betul lah jadi yang antara yang menariknya di Mangudi lah mungkin siapa yang belum pernah pergi Mangudi asal seluntuk pakai feri jadi kita takut tapi kini tu sudah ada jambatan dah ada jambatan disediakan oleh premier kita untuk kemudahan orang daripada Miri pergi ke Mangudi pergilah rebutlah peluang lagi-lagi lah barang regata tu bukannya selalu tapi selalunya meriah bila barang regata dia barang regata diadakan tu
0: tapi namun biasanya untuk pesta macam tu lah utamanya di Merudi nak apa makanan yang paling best di Sia?
1: Oh, kita pernah rasa mi Merudi kah?
0: Mi Merudi? Macam ni apa mi Merudi tu?
1: Lainnya kedak ketiau tapi bukan ketiau. Tebal mi-nya lekat ya nang nyaman.
0: Pola mi ada pola kediri
1: lah. Betul.
0: Bukannya ada dijual di pasaran.
1: Sedar. Jual di Miri pun sedar. Kita mesti nak beli dari Merudi ya. Maksudnya orang Merudi je akan ngembak mi ya, supply mi ya ke Miri.
0: Tebal. Memang Merudi pun lah yang
1: memang Merudi pun. Nang namanya mi Merudi. Mungkin tak ada pun mak mi apa? Mi Merudi. Macam ada namanya. Jadi memang menarik. Lagi di Merudi pun banyak udang galah.
0: Jangan cerita pasal udang.
1: Jadi bila bagi Merudi dua ikat benda yang kita mesti cari. Jadi mi Merudi ya bagi kami nya istimewa, nya macam ketiau tapi nya tebal. Jadi tebalnya dari ketiau ya kita rasa macam lain rasanya. Jadi boleh kita try kalau kita pergi Miri, kita pergi Merudi. Kita cuba.
0: InsyaAllah. Okey, memandangkan cerita kita tu dah hampir-hampir penghujung juga ya Allah, cepatnya masa mu ikut banyak juga cerita nak kita korek pasal di Merudi juga tu. Memandangkan pesta Merudi yang akan berlangsung pada hujung minggu tu, mana yang sedar ke mana yang boleh datang beramai-ramai, jumpa mall di Sia juga pun boleh juga.
1: InsyaAllah.
0: Okey, apapun ya, terima kasih kepada rakan kita di MCR Miri dan juga Sarah FM dah pun bersama dengan kita dalam Info Ekspresi kali tu Mall. Dan terima kasih kepada Mall dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk minggu hadapannya Mall.
1: Okey, terima kasih.
0: Jumpa lagi. Lagu yang terakhir Mimpi Tanpa Arah Zai Zam. Jumpa lagi Mall.
1: Bye. Okay, bye.

0: setengah hari lah.
1: Oh, Ibu lepak bawa minus one ataupun pendrive sendiri ah.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Le tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.
1: Ya, jumpa anda di sana.
2: Frekuensi Miri FM
3: 95.1 FM di Suai.

Ya, 11.12 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani untuk anda. Salam Sarawak ku sayang. Sekali lagi untuk anda semua yang mana baru bersama dengan kami di Mirai FM, mesra bermaklumat untuk siaran kita ketika ini. Geng pagi Mul mana-mana anda dah masuk di jam yang terakhir. Mul bersama dengan anda pastinya seawal jam 9 pagi tadi sehinggalah sekarang. Mul bersama dengan anda, berbagai perkongsian pun juga dah Mul kongsikan buat semua pendengar setia Mirai FM di mana saja anda berada. Dan juga kepada anda yang memandu ketika ini sambil mendengarkan kami di Mirai FM, hati-hati, okey? Jangan laju, jangan bergaul, terkilir-kilir, kembang kereta santai. Sampailah kita orang dengar seorang Mul dan all lagu-lagu yang Mul akan mainkan lepas tu. Sambillah kita nak yang mbak berhemah. Saya ada ke sini juga. Ada je ya tempat kita nak pergi ya. Saya lari, saya kaki. Cuma kita dah jangan laju. Okey, insyaAllah semua okey-okey je untuk kita orang. Ingat, peraturan jalan raya mesti dipatuhi. Kalau si kena saman, nah, kami sih tahu jawab apa. Kalau siapa kena saman, siapa si makin seatbelt, berapa tak samannya? 300

Tuan-tuan dan puan-puan, anda sedang mendengarkan Mirror FM ketika ini. Teruskan kesan anda bersama dengan kami. Terima kasih.

sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.

0: Info solat untuk 16 Julai 2026 bersamaan dengan 1 Safar 1448 Hijrah hari Khamis. Maksudnya solat fardu zuhur pada hari ini pada jam 12.33 minit tengah hari, manakala solat fardu asar pada jam 3.57 minit petang, solat fardu maghrib pada jam 6.41 minit petang, manakala solat fardu isyak pada jam 7.56 minit malam, dan subuh pada keesokan harinya pula pada jam 5.08 minit pagi. Selamat menunaikan solat buat muslimin dan juga muslimat.
1: Demikian tadi info solat untuk zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Kita ni kan, kadang kita tak sedar kita sedang membawang. Mulut nampak biasa, tapi kata-kata boleh jadi luka. Hari ini kita bercerita tentang orang, esok mungkin kita jadi cerita orang. Jadi diam itu lebih matang, bercakap biarlah beradab. Tak semua yang kita tahu perlu kita sampaikan. Ingat, mulut tak dijaga, hidup pun tak ke mana. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.

Okey, 11.43 minit pagi kita kali ini. Terima kasih kepada anda setia bersama dengan kami. Masih lagi kekal di posisi semuanya ya. Baik-baik semuanya anda, okey. Dan rasanya sampai di sini saja mulai menemani anda untuk pertemuan kita hari ini 16 Julai 2026. Pastinya di Geng Pagi Miria FM. Dan juga untuk makluman kita bersama juga, okey. Yang mana baru bersama dengan Mul di Miri FM ini, okay, ada yang Mul nak kongsikan untuk anda, iaitu info sukan yang disediakan oleh rakan kita Leo. Okay, jom kita dengarkan bersama-sama dahulu. Okay, salam, selamat sejahtera. Ini info sukan Miri FM. Persiapan menjelang Suki Beach Sarawak 2026 kini masuki fasa terakhir apabila temasya itu bakal berlangsung dari 30 Julai hingga 3 Ogos di Universiti Malaysia Sarawak Unimas dan UiTM Cawangan Sarawak. Seramai 2,000 atlet dan pegawai daripada 28 institusi pengajian tinggi dijangka mengambil bahagian dalam 8 acara sukan termasuk futsal, bola jaring, rugby, 7 sebelah sepak takraw, badminton, petong, isukan dan orientering. Jadi kejohanan ini menjadi platform penting untuk mencukil bakat baru sebelum Suki Beach Malaysia pada penghujung Ogos nanti. Tumpuan bola sepak dunia kini terarah kepada pentas akhir Piala Dunia FIFA 2026 di mana Argentina berjaya melangkah ke final selepas menewaskan England 2-1 dalam aksi separuh akhir sekaligus menempah pertemuan dengan Sepanyol yang sebelum itu menyingkirkan Perancis 2-0. Perlawanan akhir dijadual berlangsung pada 20 Julai jam 3 pagi waktu Malaysia manakala aksi penentuan tempat ketiga menemukan Perancis dan England pada 19 Julai jam 5 pagi waktu Malaysia. Ya, arena sukan Sarawak terus rancak apabila penganjuran Suki Beach Sarawak 2026 dilihat sebagai medan terbaik memperkukuh pembangunan atlet muda negeri ini. Selain memberi peluang kepada atlet universiti bersaing di peringkat tinggi, kejohanan tersebut juga menjadi medan pemilihan bakat untuk mewakili institusi masing-masing di kejohanan kebangsaan. Dalam perkembangan lain, komuniti sukan di Sarawak giat membuat persiapan menghadapi pelbagai kejohanan utama yang bakal berlangsung sepanjang tahun ini dan tahun hadapan termasuk persediaan kemudahan serta pembangunan atlet menjelang Sukan SEA 2027 dengan Sarawak kekal sebagai antara lokasi utama penganjuran beberapa acara sukan. Demikian tadi info sukan Miri FM untuk hari ini. Teruskan bersama Miri FM santai dan mesra untuk perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa. Terima kasih. Ini disediakan oleh Leonon Nandung Melompong. Baiklah, sampai sini saja mula menemui anda. Info sukan pun dah pun mengkongsikan kepada anda semua. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama sentiasa menyokong kami di Miri FM. Okey, daripada dulu sampai ke sekarang, tanpa anda siapalah kami. Ampun dan maaf jika ada salah dan silap daripada mul sepanjang mul bersama dengan anda. Diharapkan anda terhibur sepanjang mul menemui anda untuk pertemuan kita hari Khamis ini. Okey, assalamualaikum dan bye-bye. Jaga diri anda, privasi peribadi anda. Bye.

Kesihatan mental itu penting. Jangan abaikan apa yang anda rasa. Ingat, kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan simpan sendirian. Anda tidak keseorangan. Bantuan itu ada. Segeralah berjumpa dengan doktor yang berdekatan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.

0: Selamat tengah hari peningat bulan dengan aku Min Meliza Ryan bak berita tengah hari sehari itu hari 4/16/2026. Sarawak Water udang lancar ke air Erop dalam botol ketrobasida ke diberi nama Orchid. Penerang Ari Sarawak Water madah ke pengawak ting lancar ke air Erop Orchidnya endang berpun Ari inisiatif sida tika berjalai ke mayo macam pengawak dagang ketrobasida. Tu megak nyadi ke sekedar Ari Transformation. Kedikenak Sarawak Water ngangkat ke diri nyadi upis air TBC pun penatai belanja ke Meruan Agi. Air Erop Orchid megak dekat digagak nyadi air Erop resmi ti dinah ke dalam bilun A Borneo. Air Erop Orchidnya dipenyadi Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berserimbai ngau pengawak pemandang ngau awam perkara air ngau air kamah antara bangsa Borneo PWEC 2026 di Kuching. Sarawak Benung Nyingkang Niti Pelasar Keengkeman dikena ngangkat ke diri nyadi hub pengawak nguliah nguna ngau nyimpan karbon CCUS. Penglicah kanan bidang Mechanical Engineering ngau pengawak pengeluar Ba Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Dr. Lediana Roslan madah ke penglebih tu endang disokong perkara undang-undang ngau perengka guna industri tindang udah bisik di Kembuan Menua tu. Sarawak nyadi menua ketroba di Malaysia ke bisik ngembuan undang-undang CCUS. Ia madah enti belalau ke bagi projek tu dah dipadah ke kapasiti kena nyerap ngau muai karbon di Sarawak. Udah ngujung ke Malaysia diatuk nyadi sama nyulut ngau menua-menua bukai ti ngerandang pemansang bak sektor tu baka Amerika, United Kingdom ngau Canada. Pemujurnya megak bertumbuh ari kapasiti Sarawak kenyadi pengerandang serta ngujung ke menua-menua kebukai sama belak nyukong tinjau menua Malaysia tidikak nyadi hub CCUS bak genturong menua adab keto. Dr. Lidiana mansut ke jakut tu bak pengawak ngerikut program Kupa Kopi RTM Kuching. Kemari, bini sikut pengarang berita bak sebengkah stesen televisyen luar di Sarawak, Kadir Edison, bisik nerima tolong ari tabung kasih Awana XTM. Bininya, Jenny Cheng ke berumur 40 tahun, ditetap ke sakit kemik manis, udaya kedibaik berubat ke spital dalam ujung bulan 1 tok kemari, kalai gula dalam darahnya ditemu manggai bak tikas ke raya. Tunggujung ke Jenny Cheng diperubat ke bak unit ICU beberapa hari, udaya ke bisik komplikasi bak lempuang. Bak Kadir seduai Jenny, tulungnya ukai semutik oleh nyawup ngurang ketat yang belanja kena berubat, dan megak nyadi ke tanda tingayan ke pengelantang raban pengarang berita, endak ditempayak ngapak, lebuh sidak ke betapi ngau penguji dalam penghidup. Tolongnya diserah ke tuai pemesai eksekutif bernama Datin Paduka Nurul Afida Kamaluddin. Siku nembia induk ke bumur 13 tahun Nurma Nisha Kamis lesi bak penusah kalai sebuah rumah teres ke beringkat 2 bak Permai Jaya Tupuang Ulu Angus dini hari tadi. Penerang ari bilik operasi upis bomba menua Sarawak madah kesida nerima kangau pasal penusahnya urung pukul 2.23 minit dini hari lalu terus nganjung seraban orang ari upis bomba Petrajaya ngau Tabuan Jaya ngagai endur penusahnya ke nyadi. Penerang ari orang periman dulu agi arinya madah ke bisik dua ikut orang terpukul dalam rumahnya. Raban bomba udahnya tamak ke dalam rumah kalai seduainya uliah dibaik pansut sebedau diperubat ke Seraya Kengantik raban perubat ari upis Menteri Pengerai Datai. Tajak pihak Nur Manisha Kamis ditetap ke raban perubat udah nadai berendur penusahnya kenyadi. Siko agi orang ketasah bak penusah tu, Muhammad Ryan Muhammad Faizal ke bumur 14 tahun, uliah diselamat ke lalu ditaban ke berubat ngagai spital ngena ambulans. Pengawak nyelamat diketuka pukul 3.40 minit dini hari. Tanaka kami nabur ke berita tengah hari. Jadi berita tu tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi. Hari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Agiri. Salam Malaysia Madani. Jadi dia tu kami mic kita terus bergulai dengan YFM Miri. Bawa awak ngelah tengah hari.
1: Hai semua. Aku Jolene Ing, winner Miss Petit Continental Malaysia 2024. Tiga perkara nama kebuah kita patut ningal ke YFM Miri. Keterubah selection lagu tik mana. Yang kedua, muntang didingal bak RTM Play. Yang ketiga, berita lokal tik pemaduk baru bak menua kita. YFM, segulai sejalan.

0: Ya, selamat tengah hari balap ringan bermula dengan aku Sarito Brenda Yo tau ke DJB bawa awak ngelah tengah hari. Jadi tentunya jam ke dia tu bisik balap ringan kita benung mambik ke balanan pulai sekolah jadi anak-anak berjimat jadi bisik sekedar tu tadi baru pansut ngigat nua pemakai ngau balah peningat di rumah ke benung ningat ke kami di TC Radio bakal ke tengah hari tu ne. Jadi terima kasih ngagai balap ringan laban udah milia kami di stesen radio YFM Miri bawa ngelah tengah hari sarito. Terima kasih mamayo laban terus mulai kami setia ngau kami sebuat. Jadi ngai manso jam balap ringan udah tu lagi kita dekat begulai ngau Lucia inya hari Met Malaysia Miri inya bekau ngau report gaya hari kita bawa ngelah tengah hari.
1: Report gaya hari ba YFM Miri.
0: Jadi kita kita nguji ngau Lucia hari Met Malaysia Miri. Halo Lucia.
2: Halo DJ.
0: Iya, selamat tengah hari.
2: Selamat tengah hari.
0: Iya, udah ngirup pagi tok tadi Lucia. Tengah hari tok. Udah ne.
2: Oh, tengah hari udah.
0: Oke, okay, jadi ya Lucia terus ke report kita ba awak ngelatih hari sari tok.
2: Oke, okay, terima kasih DJ. Report gaya hari berbagi menua Miri kena 16 hari bulan 7 tahun 2026 hari pukul 12 ngali hari dalam tempoh 24 jam. Muak kelemah itu ribut kudik dekat di sadangnya di bak sekedak nur. Muak ke malam tu hujan dekat di sadangnya di bak sekedak nur. Lalu muak ke pagi pergila nadai hujan. Bagi gaya gelombang tasik kesar itu peninggi gelombang dekat manggai kurang hari 0.5 meter. Lalu ribut pupuput hari mayo bengkah penatai tuju engau peneras kurang hari 10 kilometer sejam. Suhu sarito dekat manggai antara 24 darjah Celsius ngagai 33 darjah Celsius. Nyajak ribut gaya hari berkata sarito.
0: Okey, terima kasih Lucia. Selamat tengah hari genuan. Okey, terima kasih hanya gaya hari kita di Met Malaysia Miri nyak Lucia. Jadi terima kasih sekali lagi. Jadi tusun program balap dinga bakal selama jam 12:30 tu lagi kita dekat baca kami di YFM Miri dekat baca pesan berat ke bisik di kirum hari YFM Kuching ngaga kami di Miri tu. Udahnya jam 1 tengah hari tu lagi bisik ngemai temuai buat program temuai minggu tu ditangkan ke ngau program randau khas ngau ruai kita jadi kira ke bisik tiga ikut temuai bisik ngelatai gediri ngagai konti wife and miri sarito walau ingat jadi siapa temuainya hanya diterus bukulai kami di wife and miri berawak ngelah tengah hari.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke

Tour Broadcast Blast nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggan round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Ianya tadi pesan pekawal ngau piten ukai yuten hanya di kelebih lagi kebala peningat kita iti menung berjalai luan ngena jalai Pem Borneo tu tadi jadi berjimat anang kelu laju munyi ko jako pesan tu tadi nanti oleh anang meh kita yang ngena jalai ti muntang okey jadi tu tadi ambisik pala peningat kita madah ke kemari Argentina okey kemari pagi tu tadi Argentina menang ianya lawan ngau England. Oh, nemu aku deh si dak YouTube mayu si dak milih Argentina sebenarnya tang munyi ko kota tadi ari pun program kita Brazil tetap di hati anda ngacau ni nemu angka tahunnya lah berdua 20-30 to FIFA to ni nemu rezeki bak Brazil ni. Okey, tanggal pukul 12:30 tengah hari itu lagi kami di YFM Miri dekat baca pesan berat ke bisi dikirim ari YFM Kuching ngagai kami di YFM Miri bak awak ngelah tengah hari itu lagi. Ya, jadi sebedau kita terus ke program ngagai program pesan atau ke baca sekedar pesan ke bisi dikirim kita terus berpindah setiap lagu ari lagu lama tau kita pun lama nandingan lagu ari Raban Tajuk Remawung diberi nama jempuannya ini. Terus boleh kami berawak ngelah tengah hari di YFM Miri.
5: Apo sekarang main uman ambo. Aku Melissa Francis dengar kemen YFM bak frekuensi 95.7 FM. Segulai sejalai.

Jadi terus ke pesan ke bisi dikirim awak ngelah tengah hari hari YFM Kuching ngagai YFM Miri. Jadi pesan ke cuba tu pesan rabat data dari Puan Julia anak Buji tau ke Buji ya. Tau ke Puan Nur Juliana binti Abdullah madah ke Indaya. Ianya kinta anak sawah, ianya kinta anak sawah. Udah nadai kena malam 15 hari bulan 7. Jadi ni yang dekat itu di rumah Yampo di kampung Sampun Tebun. Jadi ni yang tu dekat Anjung kena hari 5. Ianya pergilah 17 hari bulan 7 2006. Jadi pesan tu dituju dengan semua bala hari menua Sampun yang megat di kampung Sungai Mulun, kampung Sebangan, ngau semua bala tau ke kamar belayan ke ngelala niang. Niang kinta anak sawah, nyak kinta anak sawah. Jadi penerang tek silia tau bertelepon ngagai Julia tau ke embau berkusung 112-996-2213 tau ke Natala nyak ucuk Yampo berkusung 14-390-0682. Jadi nyak pesan ke cuba. Jadi pesan kedua tu, pesan rabat megak datai Ari Robi anak Thomas tau ke Apai Muntil, madah ke Binia, ianya Poli anak Anthony, ianya Poli anak Anthony, udah nadai kena lemai 15 hari bulan 7 megak. Jadi niang tu dekat di Sungai Balamayuah kena 16 hari bulan 7, di rumah Yampu, di tuan rumah Siti, Paku Ulu, Batu Lintang Undup. Pemegang apa santu dituju ngagai semua kabang belayan ke ngelala niang. Niang Poli anak Anthony, nyanyi Poli anak Anthony. Kelebagi ngagai kabang belayan ke ngelala niang tu di Sungai Putong Undup, Sungai Mawang Indonesia, Siga Temuduk, Sabu ngau luar antu. Lalu kebukai kenglala niang Poli anak Anthony. Jadi seberang tanya tau terus bertelepon ngagai Robi di 013-876-2581 tau ke anak ya nyanya Jason berkusung 013-241-5623. Nyanyinya pesan kedua ke bisik diterima kami di YFM Miri. Jadi pesan ketiga tu, datai hari rinti anak Inggi, tau ke Morin Inggi, ngari ke sida sebilik, madah ke pesan pemati ni yang menyadik ya, ianya bawut anak Inggi, ianya bawut anak Inggi, tau ke dikangau apai jegit, ianya apai jegit, udah nadai kena hari tiga tu tadi, ianya 15 hari bulan 7, lalu ni yang tu dekat dianjung di pendam, 17 hari bulan 7 kena ke 17 hari bulan 7 alu dekat itu Bebala Mayu di rumah lot 78 Jalan Melati 2 di Lambil Miri. Jadi pesan tu dituju ngagai kapan belayan ke ngelani yang bawut anak Inggi bawut anak Inggi tau ke dikangau apai jegit tau sama belak datai penusah tu. Pemegak ngagai babala di Miri, Bintulu, Sibu, Kuching, Limbang, Mukah, Ulu, Selangau, Ilit Selangau, Nanga Selangau, Bukit Peninjau, Bukit Kisik, Sebatu Niah, Lapok, Liam, Semurup, Seloi Atas, Seloi Baru, Gudang Atas, Gudang Baru, Nanga Makut, Ketibas Suang, Ngau Serta, kabar belayan kenalah disebut di tau. Jadi penerang tik silik tau terus telefon ngagai rinti anak Inggi tak ke rinti anak Inggi di 011-338-59694 tau ke menyadik niang ianya Robika anak Rover ianya 013-768-6605. Jadi nyak pesan ketiga
ke bisik di kirum di YFM Miri berawak ngelah tengah hari. Jadi sebenarnya nampung baru pesan ke bisik di kirum kami, kita berperinang lagu ke sekali tu.

Jadi nampung baru pesan ke tengah hari tu, balap ringan. Jadi pesan ke Siti tu, tatai hari lubo madah ke niang ini ya, niang Melaya anak enteri, tau ke di kangau indai tin, tau ke niang bini bala anak timbang, udah nadai kena 15 hari bulan 7 tau tadi. Jadi penguat tu dekat diatur berbala mayu di rumah panjai tu rumah jendang Sungai Asan kena 16 hari bulan 7 nyenyak sehari tu. Lalu dekat dianjung ke Penam kena pergilah ini 17 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kampung belayan ke ngelalan yang Melaya anak enteri, nyenyak Melaya anak enteri kelebagi kampung belayan di Penasu Batang Igan Rantau Panjai, Sebedil, Tutus, Sungai Rasau, Rumah Entalai, Ngungun Gemah, Sungai Menuan Kapit, Jagau, Miri, Bintulu, Rumah Birai, Sungai Salim, Kemuyang, Pasai Besai, Ulu Asan, Kuci, Anak Ngau di Kenawit. Jadi penerangti siliat tau bertelepon ngagai anak ya, nyinyak lubo di 0166529194. Jadi nyak pesan hari lubo inya pesan pematih niang ini ya, nyak Melaya anak enteri tau ke di kangau inaitin dekat itu bala mayuah di rumah panjai tu rumah cendang Sungai Asan kena 16 hari bulan 7 tau. Lalu dekat dianjur ke Pendam inya pergilah 17 hari bulan 7 2026. Jadi pesan ke sekali tau, pesan ke sekali tau inya datai hari Michael anak nduk tau ke apa janting madah ke indai sidak ya, inya inja anak manggan tau ke indai Michael tau ke ini janting udah nadai kena 15 hari bulan 7 di Spital Miri. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kempelayan di rumah Kampin Sangkung, rumah Liba Nangabua, rumah Philip Janting Sangkung Bejawai, Lasimit Lasibsai, Indai Tunsi Bekiuk Merurun, Nangasepituah rumah Angit, rumah Berayun, kempelayan di Serau, pemegak kempelayan di Batang Aik Julau, Batang Aik Merurun, Batang Aik Kenawit, Batang Aik Mujuk, pemegak kapal Melayan di Batu 13, pemegak pesan ngagai indai bari sebilik berbatu 9, ngau semua kapal Melayan kenalah dirintai ke dito. Jadi pesan tu diminta kita datang ngagai rumah Tungku Tanjul Undul Julau, lebih lagi Labaniang inja anak manggan dekat itu berbala mayu kena 16 hari bulan 7 inyak sarito lalu dekat dikubur ke hari 5 17 hari bulan 7 2026. Jadi penanti sili tak terus telefon ngagai inai janting di 0198786377 tau ke Indai Moses berkusung 0986747996. Jadi pesan ke sekali tu balap ringa itu datai dari Michael anak anduk, ianya Michael anak anduk. Oh tu dah dibaca tadi neh. Okey, jadi ke Siti tu pesan ngetas ulit datai hari Sharon anak Sli ngari ke sidak sebilik nesau ke pengawak ngetas ulit niang apa ya ianya niang tuai rumah Sli anak manca dekat diadu tak ke diatur kena 18 hari bulan 7 tu kena 6 pagi di rumah Sli Sungai Menuan Kapit. Lalu pesan tu dituju ngagai kapan belayan di Sarikai, Johor, Sibu, Kuching, Bintulu, Miri, pemegak pemanca, pengulu serta bala tuai rumah di kawasan Bukit Guram serta kampung belayan ke Bukai kenalah dirintai ke Ditok ke ngala niang tuai rumah Sli anak manca nyinyat
yang tuai rumah seli anak manca. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kepemelayan datai ngagai rumah seli Sungai Menuan Kapit kena 18 hari bulan Julai tau ke 18 hari bulan 7 jam 6 pagi nya penguat ngetas ulit niang tuai rumah seli anak manca. Jadi penerang ti selia tau terus bergiga basi anak alang nya bini niang berkusung 14613 5298 tau ke Stanley Silang anak seli berkusung 13859 3273. Jadi kita pemenang dulu sebenarnya dekat baca pesan ke Bukai.

0: Lagu hari Shen Evan diberi nama Ngai Beruman bunyi ko kita yang serai tu nama pun kita balap dengar nanti oleh anak kalau berumban berlubah me kita ngerja ke pengawak ke lebih lagi berawak ngelah tengah hari ngagai kita ke di rumah ke tau ke dini alain dua anak nak berjimat lebuah kita ngerja ke pengawak berseri tu kena hari 4 inya 16 hari bulan 7. Jadi nampun baru tu pelingah dua itu pesan sebenarnya kita terus ngagai program temuai minggu tu. Jadi tu pesan ngetas ulit. Data dari tuan rumah Greenson anak nyambung. Jadi pesan tu dituju ngagai kabang belayan hari ulu, hari ili. Ya kenglalan yang nyambung anak pundek, ianya nyambung anak pundek. Jadi pesan tu mandah ke pengok ngetas ulit ngamuai antar balu. Kelemau anak Abbas ianya dekat diatur kena 18 hari bulan 7 ianya hari 6 tu jam 9 pagi. Jadi tu tadi sudah kapan bayan dipinta datang ngagai pong entas ulit ngamuan yang terbalu di dekat diatur berumah Krizon anak nyambung di Tawai Ili engke Lili. Jadi penerang ti silia kita tak terus bergegak atau rumah Greenson hanya nyambung. Jadi pesan ke Siti tu pesan ngetas ulit megak datai hari awang anak Alin ngetai ke pesan penguang ngetas ulit kopi anak Sali ianya niang kopi anak Sali udah nadai kena 18 penguat ngetas ulit tu dekat diatur 18 hari bulan 7 ianya hari 6 tu. Jadi ngau tu pesan semua kebelayan hari bawah burak bawah celum nangga bawah batang sebakung mungu tasau antibab igu ngau di baram serta kebelayan ti ngelala niang kopi anak Sali ianya niang kopi anak Sali dipinta datai ngagai rumah lenggang anak Galang Sungai Bawah Borak di Oya Dalat. Jadi penerang ti silia tau bagiga awang anak Alin tau kak Baigani berkusung 16-954-5927 tau ke email da anak awang berkusung 13-799-2261. Jadinya anak kak pesan ke bisik di terima kami berawak ngelah tengah ni balap ringan ke di bisik dikirim di YFM Kuching. Jadi udah tu lagi kita dekat mulai berprogram temuai minggu tu. Jadi siapa meh temuai kita itu lagi sama-sama meh kita terus mending ke kami be YFM Miri. Jadi sebenarnya kita berpinang Siti lagu Ari Phoebe Chloe ianya pergi lalu nak pulai. Tang sebenarnya kita dekat ingat ke pesan tu dulu.
1: Hai, aku Phoebe Chloe. Kita diatur belum mendim ke YFM Miri.

Visi mimpi kanya di penanyi, tuk meh peluanuan. Berserimai ngebaram Brigata 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekib lagu bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anang muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Bak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

0: Ya, bermula baru kita berawak ngelah tengah hari sari tok balap ringa. Hanya di tok tadi bisi penangguh sebenarnya temuai tinitih program kita ke cubah buat program temuai minggu tok tadi. Alaban temuai kita empat datai tang nak ngacau. Temuai kita buat program randau khas. Udah ngelatai ke diri di tok ni. Jadi minta seduai madah ke diri dulu. Ngagai balap ringa kita.
1: Selamat tengah hari balap ringa, selamat tengah hari ngagai DJ.
0: Ya. Okey, ngagai temuai kita kedua tu.
2: Hello, selamat tengah hari DJ, selamat tengah hari temuai peninga ke beno ninga ba radio tok lah de tok.
0: Iya, jadi tuai tu hari ni tadi ne.
1: Okey, jadi kami dua itu tadi Puan Shelly, ngawak kumpu, Dorothy, hari pustaka di Gisro Miri lah.
0: Hari pustaka Miri.
1: Betul.
0: Jadi setuai kira lama dah gawak berdiak ni?
1: Arti bakal aku dah 11 tahun lah. Udah namanya
0: 11 tahun
1: pustaka di Gisro Miri.
0: Ya. Kira pustaka yang punuan meh.
1: Bisa gini kelama hari
0: aku. Kira mana? Oh, bisa kelama gini?
1: Lah,
2: bisa aku baru lah. Tahun kelima aku ya. Bawa pustaka.
0: Oh, kayak barunya. Kira kedah lama nanti 5 tahunnya. No, 11 tahun nih. Nanti 11 tahun. Apo kira kemayuh pengalaman udah di di atur di pustaka tadi nih. Okey. Jadi pelan peringat kita sarito kita ya bisi dua ikut temuai. Program temuai kita minggu tu inya Puan Shelly ngau Puan Dorothy. Boleh ngau Puan kini?
2: Boleh.
0: Boleh aneh. Ah, ngek kesalah lagi. Orang benda Puan kan orang Puan kan. Okey, jadi minta nuas duai atau ke Puan Shelly atau ke Puan Dorothy nerang ke nama pengawak ke kadiatur seduai pustaka atau ilang.
1: Penama sekali lagi ku merit terima kasih dengan DJ Brenda. Penama selamat tengah hari ngagai apa nama peninga-peninga kita yang bakal ke tengah hari tu. Jadi tujuh kami dua Puan Shelly untuk sarito datai ngagai konti penama terima kasih dengan Miri FM sudah menerima kehadiran kami lah. Kata mesti bisa campur-campur bahasa Malaysia lah tu. Bahasa Iban menopas jadi kami dua itu dekat namanya promosi ke namanya program kami. Ti akan datang which is nya setiap tahun lah namanya diadu ke kami ber Pustaka Negeri Sarawak Miri which is salah satu daripada cawangan di Pustaka Negeri Sarawak lah. Nanti sidak berkucing sidak bersibu bisik nemu namanya library state library hanya adalah kami lah salah satu daripada campus lah.
0: Oh, campus
1: kami yang kena bahagian tapi yang kena campus. Jadi bakal untuk tahun untuk tadi pada malam kami bisik plan ngagak namanya Sarawak Children Arts and Literature Festival.
0: Ya tadi program balapannya Sarawak Children's Art and Literature Festival.
1: Ya, tu bisik ku mai poster yang tadi
0: je. Ya, tu ya. Kita boleh mendak buat titik ku botok ke Facebook rasmi Mirif FM. Nyak poster kita tu screenshot dulu. Ni nemu kita bisik awak tau ngelawak program tu ilan eh.
1: Poster tak boleh dependak ke social media kita mungkin cepat sekali boleh share apa namanya poster social media kita eh.
0: Ya.
2: Poster tu ngau poster klien lah. Leban kami agak lebih dari sikit poster merangkumi semua aktiviti kami to yang diadakan untuk nyak lah. So nyak ya boleh daripada ba muabub muabub
0: lah muabub ya,
2: muabub ba muabub Pustaka Miri kami okay. Mengkak bisa ba Instagram ngau TikTok memang kami akan share semua ba
0: submit tadi ni. Okey. Oh jadi atuk tadi kira ke program tu cukup mana lebih lagi ya kira ke program projek pengasih tu ni. Okey jadi ulih antara dua nerang ke nama sebenar program Sarawak Children's Art tu lebih lagi ngagai balap ninga ke nak sabar kat ninga Aris tu berkongsi ke program ke kat diatur tu.
1: Okay, terima kasih DJ. Maka Sarawak Children Arts and Literature Festival tu festival sastra aku kami ngau ke dalam bahasa Malaysia lah. Aku bedau untuk nemu translate dalam bahasa kita yang pun namanya festival tu ya fokus ngagai balan mie. Maya tu ilah kita namanya ngerami bala nami ya. Mai sida ya namanya berhenti sekejap lah untuk stop sekejap daripada ngena utai-utai namanya gadget apa semuanya.
0: Utai-utai yang digital lah.
1: Ya, gadget. Awak kesida ya bisik belajar sesuatu. Namanya hari festival tu lah. Lama dia bisik 12 spaces. Spaces tu dalam namanya ni adalah ruang. Kita ngangau ke ruang lah. Setiap namanya spaces tu bisik aktiviti ya. Antara spaces yang kita bisik tadi adalah story space, maker space, artistic space, performance space, gastro space, flora and fauna space, reading seat space, sensory writer space, game space, ngau market space. Aku nak boleh translate ke lah lama ya namanya ni namanya. Boleh di pedak berposter kami ber social media namanya. Setiap space tu ya bisik aktiviti lah serta ya bisik bengkel ya and then namanya bisik namanya agak craft membalan miak tu bisik ngale, bisik ke pertandingan berlagu, pertanding menari. Jadi bisik ke bakal gastro space aku merek contoh tadi gastro space tu tadi ya mai demi ya namanya ngaga pemakai kita yang namanya tradisi kita dah.
0: Okey, pemakai kita Iban lah.
1: Semua kaum lah. Macam kuih penyaram, kuih dino. Jadi di samping kita anggap aktivitinya, kita mai balan miak tu nemu nama utenya. Kuih untuk bangsa tau. Kuih tau bangsa untuk bangsa tau. Ari aktivitinya kita ngetengah ke namanya elemen tradisinya pada dia. Awak kena de awak ke balan miak tu nemu dah. Nama namanya nyin baka untuk pertandingan kita, kita bisik pertandingan tarian etnik kreatif tok namanya on apa nama tradisi pola and then pertandingan lagu tradisional and then kita bisa pertandingan pakaian etnik 3R tok ngena utai ke boleh di recycle dan apa sini nah
0: balan jadi sida tu kira ke craft ngena utai recycle nya tane
1: ya lapan apa namanya pustaka di Sarawak ampu namanya adalah merupakan advokasi lah untuk namanya SDG Sustainable Development Goals so apa nama elemen yang kita ambil adalah yang kedua empat which is education aku nak boleh translate dalam nama nyanyian mungkin DJ boleh nolong aku lagi
0: lah nak dengar apa bab aku balap ringa kita tentu ya faham lapan munyi ko puan Dorothy tu tadi kira ke lebih ngagai sida nembia baka beradu ke utai baka sekolah tu tadi ne kira ke tidak enak meluang masa ngagai utai gadget tu tadi hanya di program tu tadi lebih ngagai nembia belajar keni kita ngadu utai craft udahnya bising ngadu utai craft ngena barang-barang yang udah dipakai tadi ne gagak yang ni nemu jadi robot ka jadi nak patungnya tadi jadi lebih lagi program tu lebih ngagai nanti jaku iribai tu education nanti jaku Melayu je orang tadi pendidikan. Pendidikan tu tadi utai pelajar ya betul
1: pelajar sida ya namanya ni aktiviti-aktiviti kita itu tadi pengawak kita itu kedai perambu kami itu namanya ya bisik email lah mana kita kak dia tu mungkin bala budak tu ya lebih kepada utai gadget pun semua jadi kita kak ngasih sida limpang sekejap
0: betul
1: mari masa untuk sida ya namanya mengekspreskan apa nama bakat sida ya.
0: Iya betul.
1: Kreativiti sida ya. Ngau aktiviti-aktiviti tok lah.
0: Iya betul.
1: Ini semua program ngau aktiviti tok adalah nada berbayar bagi aku.
0: Ya cukup mana aja. Ya.
1: Malah pindai tau datai sekali namanya ngau anak-anak.
0: Kadang
1: sekali.
0: Aku sekali ngau dia ngau orang.
1: Iya. Dia amanya kita yang namanya nyilah amang alu-alukan semua datai namanya mayanya ila namanya.
0: Iya ya nanti di prati ke program tu ada paling ningah kira ke nanti salah kita nganjung anak kita okay semina nggak pindah ini nemu ucuk-ucuk nuan ke siapa-siapa laban program tu nanti diperhati ke laban ya dah nerang kenyak tadi deh kira ke sidak tu keluar dari comfort zone sidak ya jadi hari tu sidak belajar anak sidak ya takut bergulai dengan orang kita pergi bakal sidak orang kemaya hari tu udah nyebut introvert ya tadi jadi ngelak kita kena seliah kenyak tadi kita nganjung ana nembiak kita tau ke anak-anak kita empu ucuk-ucuk kita kena belajar keni cara kita tau ke nembiak kita nak takut ke bergulai dengan orang elak lusa dah
1: awak sidak ya biasalah
0: betul
1: bergaul dengan orang bila sidak dah bersekol ini sidak yang boleh bergaul dengan sidak sama umur sidak ya
0: berapa tahun boleh ngau tu puan
1: dari apa nama umur 5 tahun ke atas lah
0: 5 tahun ke atas nantinya manca tapi mesti rotan kini
1: Tak ada rutan. Maya tu ilang. Memang sidak ya ada.
0: Freedom lah.
1: Freedom sidak ya untuk ngau aktiviti kita. Mayu aktiviti berpustaka miri lah. Semua space-nya kita akan gunakan lah.
0: Puridang bala nembiak ni ngato. Leban ada cica rutan.
1: Jadi kita ya mayanya ilah. Kita bisik ngau apa nama storyteller. Bukan ini buat storyteller dalam masa iban.
0: Storyteller. Kira ke
1: pencerita nak.
0: Kira bekerja me.
1: Pencerita kita mayanya kita bisik main namanya Ari Nurwan lah.
0: Okey, ulih mana siapa temuannya tadi?
1: Okey, aku namanya reveal lah, reveal dulu.
0: Ya ya ya.
1: Okey, kita bisik storyteller Ari namanya Filipin.
0: Jauh menua tu.
1: Ya, Ari Filipin, Mr. Nama stage tadi si dah ingat ngau Tito Chet.
0: Tito Chet. Tito Chet. Labak Tito aku kira Tito Chet tu ia sikut temuan di Kelala Nembiak kini.
1: Ia adalah storyteller yang sinonim lah namanya. Laban orang ke bercerita tu ia bisa seni yang pu entik entik yang tu yang catch namanya attention bala budak tu ialah namanya ni dah. So mayanya ialah bala nembiak duduk lah namanya berdiri di ni kita buat space kita and then ingat ke namanya storyteller kita. Jadi selain dari namanya dari Filipin tu tadi kita bisik main yang tu popular lah namanya ia selalu ngagak TED Talk namanya nyin
0: TED Talk
1: TED Talk apa namanya ngau namanya nya Miss Rona Mentari daripada Indonesia.
0: Jauh ge ari Filipin pemisi ari Indonesia pemisi.
1: Ya betul. Kami main untuk namanya balan biak namanya dinga ke story sida ya agak craft sida ngau sida ya mayanya.
0: Iya.
1: And kita bisa gak namanya daripada India. Namanya Madam Andalip Wajid.
0: Jauh ge ya.
1: Penulis namanya nyin lah prolific lah namanya yang pukarya memang bisi udah ter
0: dikelala orang.
1: Ya, udah bisi kedah jadi ke namanya cerita betibai Madam Andalip.
0: Okey. Okey. Kita sebenarnya nampun baru Mayu cerita
1: pencerita
0: Mayu di baik sida program Sarawak Children Arts and Literature Festival. Lagi aku gulu-gulu kini ke translate dalam bahasa Ibannya lagi. Okey, jadi sebenarnya nampun baru program kada dikunci hari Puan Shelly ngau Dorothy tu tadi. Kita berperinang Siti lagu tu lagi. Hari Todi diberi nama Bersumpah Masuk Neraka. Apa? Tu sahan bukannya?

0: Ya, nyo rindang kami tinggal sebuat beranda. Nak ingat ke lagu dah kabin eh. Oh, okay, jadi tu tadi malam ringa terus mulai kami sebuat inya Puan Shelley ngau Puan Dorothy inya kira ke komiti pengatur dekat ngatur program Sarawak Children's Art ngau Literature Festival. Ko ja ko ka gulu-gulu nya tadi alun na labang nyu beranau pasal program tu tadi ni. Okay, jadi tu tadi tentu yang malam ringa kita kat nemu nama tema Sarawak Children tu tadi, lalu nama kebuah dipilih tema tu tadi Puan.
1: Oh, jadi tahun tu tadi namanya tema yang kita pilih tahun tu adalah namanya Read, Play and Explore. Jadi namanya ngalau kepala kanak-kanak tu lah ngambil sidak ngemai budaya membaca, lalu sidak sampai sidak bermain, sampai sidak yang bergulai ngurang, sidak ya ulih namanya ekspreskan namanya aktiviti sidak ya.
0: Yeah.
1: Seperti kepada aku berpun tadi namanya nyin. Jadi balan biak tu maya tu ila sidak ya memang ya lah. Khas namanya program tu untuk sidak ya. Mayanya lah untuk play learn and explore. Aku pun
0: itu sasu. Itu sasu. Okey, jadi tu tadi ulun madah ke objektif penganjur atau ke objektif program Sarawak Children.

0: Arts Ngau Literature Festival tu tadi pun. Jadi kita dengan suah Puan Shelly kini nerang ke nama objektif program tu.
1: Okay, kini kau kumaca tok je lah.
0: Uli ya. Ini ke asai ya ke senang diingat meh.
1: Pertama objektif program tu nya ngat nyukung pembelajaran sepanjang hayat sidak nembiak lah ngambil ke sidak ngelantang ke mensia ke rindu ke penemu lah udahnya ya nanam minat maca ba antara kanak-kanak ngau orang ke baru besar serta mereka akses ngagai pelbagai sumber sastra ngau bahan bacaan ya kebise selain narinya program tu nyukung program pendidikan ngau bengkel ke nambah literasi ngau pengelaniak nulis secara aktif dan ujungnya objektif tu mempromosikan pelbagai bengkah ekspresi seni yang kawan penulisan ilustrasi ngau seni persembahan.
0: Kira ke lebih lagi ngau nembiak betul ne tapi nane salah pindai pun ngau sekali ngau program tu ne. Awalnya di tu tadi nama aktiviti saya kudah diterang ke Puan Dorothy tu tadi aktiviti ke dia tu sepemanjai dua harinya. Jadi nama gi program kebukai ke pada dikungsi nan tadi tu madah ngai balap ninga kita.
2: Okey, jadi selain daripada namanya kita bisik namanya storyteller dari luar negara, namanya Mayanya Ila, kita bisik namanya maskot baru Pustaka Negeri Sarawak.
0: Maskot.
2: Maskot baru kita ngangau ke Emilia.
0: Emilia.
2: Jadi pada balan miak tu si rindu lah tu bisik anak patung ke nemu kajat-kajat kenya ya. Jadi Mayanya Ila Emilia agak namanya penampilan sulung ya lah buat pustaka miri laban berkucing renya untuk reading seat kit kita which is salah satu daripada perkhidmatan kita lah namanya bisik berpustaka namanya kit kita namanya ngaso bala indai-indai tu bakal libu sampai ke bisik babynya untuk namanya menggalak ke sidak ya namanya menanamkan budaya membacanya jadi ya bisik yang pemodulnya jadi kit terbaru kami adalah reading seat kit 4.0 dan apa yang diimprove dalam namanya reading seat kit 4.0 nya adalah kita bisik karakter Emilia tadi ya bisik kawan-kawannya lah namanya Lian Ali pelbagai bangsa lah namanya dalam namanya
0: nah, jauh karakter namanya ni Emilia Lian
2: betul Lian aku nak ingat kenama si dah ini je lah lima sekawan si dah
0: lima si dah
2: Malar Malar tina sila ku Ali pelbagai namanya ni Dayang
0: apa Dayang pun bisik
2: jadi Mayanya Ila Emilia ke Panzut bisik maya meet and greet lah bala-bala budak tu siapa kak bergambar siapa ke kak merap-merap Emilia tu tau datai mayanya
0: baik ku Emilia ke Kunti tu lah
2: Maya namanya festival kita lah and kita bisik gak main sidak hari persatuan buta Sarawak orang buta Sarawak namanya storyteller kita yang sangat talented which is Cik Alicia hari persatuan buta di mana salah satu daripada bub kebisik dalam reading seat kit 4.0 kita yang kita improve adalah bub braille.
0: Bub braille.
2: Bub yang kena namanya orang buta maca lah. Jadi Ila Mayanya Ila Miss Alicia tu akan maca lah buku braille-nya. Namanya Mayanya Ila. Jadi datai main-main wah makin beramai-ramai lah ku dalam masa Malaysia.
0: Jadi ya ke bub braille tadi. Seminar ya ajak baca atau ke ya bisit dekat mengajar ngagai nembia bekeni cara macanya.
2: Ya maca.
0: Ila. Oh ya maca.
2: Tapi cara maca ianya namanya adalah ngena style storyteller. Bukan kita macam director pada suatu hari ya. Nah, ya bisik style yang
0: style empu ni.
2: Banyak bisik bakat sidak yang pulah namanya tanjak pun namanya nyin sidak tu ari pesat buta tapi sidak ya, boleh macam ari book namanya yang kita sediakan lah.
0: Book braille tu tadi bala pinga ya baka buku tu khas ngagi sidak ke buta aja deh. Jadi mayanya siapa nama puan tadi?
2: Cik Emilia.
0: Cik Emilia tu dekat.
2: Cik Emilia, dah Cik Alicia.
0: Cik Alicia.
2: Ya maskot kita.
0: Oh, jadi Cik Alicia tu ia dekat maca book rail tu tadi hari buku ke disedia je tadi ni. Jadi buku, maca storyteller terus mayanya.
2: Ya, ya bercerita kau cara yang pula mayanya.
0: Ya.
2: Tak siapa-siapa ke kak meda berkening cara namanya nyin atau datai mayanya. Apa indai bala budak tau datai magang.
0: Iya.
2: Bala ini akik pun tak
0: boleh ni.
2: Boleh, ada masalah. Nang irau.
0: Okey, jadi nak berasai jam kita sudah berujung tu tadi. Jadi sebelum kita ngasuh apuan sharing authority, adakah merik pesan berujung tu lagi nama atau kunci ngagai bala peringat kita bakal ni pengujung oleh nyempung aktiviti bengkel ngau peket tu tadi.
1: Untuk to pengunjung yang kekak datai ataupun kak ngau aktiviti yang di isek kami untuk festival to, sidaya ulih age social media kami ba Facebook, IG ngau TikTok. Badia bisa link atau
0: Google link
1: ngau QR code lah. Boleh scan dia. And then siapa yang kak ngau datai nak ngau aktiviti pun boleh datai medak.
0: Boleh walk in.
1: Ya, boleh walk in, boleh walk in.
0: Jadi boleh nuan nanduk baru Facebook rasmi kita ngawak ke balap telinga kita alungi gak terus nan. Nyamai ge.
1: Okey, Facebook rasmi Pustaka Miri, follow and like.
0: Tap.
1: Sokong kami. Facebook kami namanya Pustaka Negeri Sarawak Miri. Instagram Pustaka Miri, ba TikTok Pustaka Negeri Sarawak Miri.
0: Okey. Jadi berkawan ngau poket tu tadi puan agi ulih ngau kini.
2: Agi
0: ulih register kini.
2: Agi ulih ne. Ulih pergi ke Facebook kami tadi, mumpung tadi, alu scan QR-nya alu register direct mah.
0: Jadi bisik berbayar?
2: Nadai. Free aja. Semua itu
0: percuma memangnya. Kira ke mana nak tu balap dinga aktiviti tu 2 hari tu semua penyertanya percuma. Okey, jadi jaku lalau hari tu puan sebenar kita ngujung berprogram bertemuai minggu tau.
1: Okey. Kami harap siapa ke bak bintulunya limbang lawas
0: ya Jawa bak ya.
1: Kita miri tak lah datai laban benda to jarang-jarang berlaku. Setahun sekali jak digagak dan bila digagak memang meriah. Kami nyemput ngambil kita boleh turut setanggo kami ngau bermain sambil belajar. Nya yang penting kan ngambil pembelajarannya nampak menyeronokkan lah.
0: Nyalah
1: tujuh festival tu dianjurkan bagi aku lah.
0: Okey, Puan Doriti.
2: Jadi hari aku keterubah ya. Terima kasih lah ngagai Miri FM.
0: Sama-sama.
2: Biar pustaka Negeri Sarawak Miri. Namanya Nuju Peninga semua tengah hari tu. Aram sampah datang ngagai festival kami. Ujung namanya pun bulan 8 tu ilah. Baik membalai ibu, balai ya ini akhir semua. Free aja. Siapa kekangau pertandingan apa semua boleh pergi ke social media kami. And then anda lupa follow and like pustaka apa apa social media. Siapa kekak jadi member free aja boleh minjam RM15 bub. Nanti nanti namanya tahu ngiga aku lah. Nanti masalah namanya ngopon Shelly ke namanya ni. Nanti bisa tekar tanya nanti masalah.
0: Jadi kita boleh nyen lah. Lepas kau boleh kita kongsi nombor sedoai nanti bakal info berkawan.
2: Boleh.
0: Nanti kau
2: boleh. 013-809-8807.
0: Nanduk baru puan. Jangan kau nak ninggal lagi.
2: 013-809-8807.
0: Okey. Semina Puan Doriti aja.
1: Okey. Kita malu ngau Puan Doriti. Kita boleh kak call ataupun WhatsApp aku lah. Ngenak nombor 016-66-74-856.
0: Okey, nanduk baru puan.
1: Okey, sekali dah ke 016-66-74-856.
0: Okey, terima kasih ke Puan Shelly Ngodoriti. Terima kasih Pemayu Laban. Diperhatik aku program tu cukup mana. Aku lebih ingatkan nembiak. 24 jam main titi tu tadi. Jadi tu masa ya, kita ngelak ke anak kita atau ke ucuk kita tu tadi. Kira ke bermain ngau pangan diri ngau ni boleh kabar baru ke sini tu. Jadi bisik apa ikut pengajar mayanya?
2: Mayuh pengajar kita.
0: Mayuh.
2: Aku memang amanya bisik space-nya setiapnya bisik orang ngajar lah.
0: Oh, bisik orang ngajar ne. Okey. Jadi nenek salah bala apa indai cita ya. Pagi sampai lemai ne.
2: Pagi sampai lemai. Anak 9 ya. Sampai pukul 5.
0: Pukul 5. Okey. Okey, jadi ngarap ke kita terus kita rindu ke program tu, tak terus ngelawak Facebook rasmi Pustaka Negeri Sarawak Miri. Okey. Ya. Jadi kena ku nama tu tadi bebaik bebala mayu kelebih lagi nembia kita ke rindu program tu aku sanggup main lagu Dayang Bintang. Laban tu sikit lagu ketika rindu orang nembia ke mari tu ne. Okey jadi terus nyukung si Dayang berprogram Sarawak Children Art Literature Festival kena 1 ngagai 2 hari bulan 8 bad ini.
2: Pustaka Negeri Sarawak Miri.
0: Iya. Yeah. Terus mulai kami di YFM Miri. Jadi kita berinang lagu Arimawat ngau lagu ya Dayang Bintang.

Iya, Siti lagu Ari Mawat diberi nama Dayang Bintang Kedemenang. Dembiak kebisi ninga kami di YPM Miri Serito munyiko temuai Puan Shelly Ngodoriti tadi udah berkongsi ke program ianya Sarawak Children's Art Literature Festival. Jadi program tu cukup anah malam ninga kelebihan ninga dengan dembiak. Jadi program tu percuma nanai bisi berbayar ne. Jadi dah berasai jam ke dia tu satu ngali hari 35 minit udah limpas satu ngali hari tu bala peningah kelebih lagi ngagai semua peningah ti ulah milih kami berawak ngelah tengah hari hari YFM Miri. Jadi sepedau kita peperinang laku ke udah ditusun kami berjam ke dia tu. Tu Siti program Rakan Muda Future Y Skill 2006 anjuran dari IKBN Miri. Jadi tu berita madah ke Institut Latihan Kemahiran Belia Negara inya IKM ILKBS ngau Kementerian Belia dan Sukan ada kengatur dua bengkah kurs pengelandiak dalam program Rakan Muda Future Y Skills 2026. Jadi kurs ke Truba ngagak ban ngau pizza. Kira ke kita ke Landia berapi tu tadi tau ke Landia ngagak ban tau ke pizza kita uliah ngeratai buat program tu. Jadi program tu dekat diatur 24 ngagai 26 hari bulan 7 2006 jam pukul 8 pagi ngagai 4:30 lemai. Jadi bengkel penyediaan pastri di IKBN Miri ianya program ngagak ban ngau pizza tu tadi ya. Jadi kurs kedua tu inya cool and check and change. Jadi kurs tu dekat diatur di 25 hari bulan 7 2006 jam 8 pagi ngagai pukul 1 tengah hari inya di bengkel penyelenggaraan kereta IKBN Miri. Jadi kedua-dua kurs pengelandik tu percuma ianya latih pengelandik asas ungkup peraban nembiak menua tu ngambil kurs pandak ngendak konsep DIY tok kerja kuribai tu tadi do it yourself dikena mantuk nampi ungkus penghidup nintiang hari. Jadi penerati silia kita tau telefon ngagai Mr. Freddy berlumbo 013-842-6994 tau ke scan QR code di poster ke bisik dipandang ke Facebook rasmi ngau website IKBN Miri Sarawak tau ke ngelawak website di www.kemahiran.kbs.gov.my. Jadinya Siti program ti cukup mana kelebih lagi sidak ke Landi Ahmad ngagak ban ngau pizza ngau Landi Ahmad ubah suai kereta tu tadi kita tau terus ngelawak ngagai Facebook rasmi IKBN Miri Sarawak. Jadi udah tu lagi kita dekat menin ke program khas randau khas tadi laban kira ke temuai kita ke Terubah tadi bisik penanggul nak ngacau kita di YFM Miri bisik ngemai siku temuai berandau khas tu lagi inya berkawal ngau perintah gaji minimum. Jadi mayuh abalap ninga kita sigi nak sabar ya dekat menyang ke topik ke di kongsi hari temuai kita itu lagi. Jadi sama terus mulai kami YFM Miri berawak ngela tengah hari. Jadi sebenarnya kita terus menyanyi lagu hari masterpiece diberi nama Redak Seribu.

0: Kuning nga YFM, bisik berita mana. Diatu, nuan uleh mending ke radio nga muda TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur. Diatu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke-34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik mekat bisik nyedia ke channel TV RTM Bakar TV1, TV2, TV OK, Sukar RTM, TV6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke dipedak baru ba on demand. Download application RTM Click diatu ba Google Play Store, App Store ngau Huawei App Gallery. RTM Click, siti application semua siaran RTM ba ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngau YFM Iban Miri.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri music Iban.

Ya, Siti lagu hari Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia diberi nama Nuan Pederang dalam petang akhirnya ke harapan tu ngau Jacinta siku finalis inya semi finalis PSCJ ke-9 dekat itu di Selangau bertahun tu ya. Jadi sama-sama kita nyukung industri Iban kelebihan lagi sida semua artis ke BC ngau pekit SCJ ke-9 bakal ke tahun tu ya. Jadi sebenarnya kita ngagai program ruai kita itu lagi pukul 2 malam ringa setiap program ke kak dikungsi kakau ianya berengkah hari 15 ngagai 19 hari bulan 7 ungkup minggu tu di Bekenu ianya program Carnival Rindu Hati N71 Bekenu. Jadi anang mai peluang ricah kagi Carnival Rindu Hati N71 Bekenu 2006 ke diatur PBB Map Pampang N71 Bekenu berengkah 15 ngagai 19 hari bulan 7 di Bekenu. Hanya di macam aktiviti ti dikerinduk kati nganti kita yang kawam pekit budaya pemaga bisi pekit lomba ngau main rakyat pemakai asal ngias bungai ngajat pemaga bisi langkau berjual serta mayu lagi pengrami bukai ungkup diri sebilia. Jadi mensia mayu diperansang datai ngagai Carnival Rindu Hati N71 Bekenu 2006 kena 15 ngagai 19 hari bulan 7 di Bekenu. Jadi sama-sama kita yang ngericah kangkit budaya ngerapit ke kawal ati serta ngerakup ke komuniti kelebih lagi kita di menua Sarawak tu ya. Jadi terima kasih sekali lagi balap dengar laba udah mengulai dengan kami pengelola program hari YFM Miri berawak ngelah tengah hari sehari tu anda berasai udah 53 minit limpas satu tengah hari itu balap dengar. Jadi kelebih lagi kita di rumah laban udah dengar kami di TC Radio seraya ngantik lauk udah panduan eh. Oh jadi terima kasih sekali dengan semua kelebih lagi kita ke terus bukulai kami setiap bukulai kami hari pun program di YFM Amiri bakal ke tengah hari tu ya. Jadi jam 2 tu lagi kita dekat bukulai ngau dua ikut temuai ke di kongsi kakau tu tadi balap ringa tang kita dekat mending ke sikut temuainya Tuan MacGyver. Harap ke betul me disebut ke tu ne. Inya penolong pengarah tenaga kerja. Inya dekat berkongsi ke Siti tupik kita atau lagi inya perintah gaji minimum atau lagi ngagai semua bala peninga kita. Jadi nama tupik tu tadi tentu ya kita nak sabar dekat ninga tupik tu. Jadi sama bala bergulai ngau kami di YFM Miri jam 2 tu lagi bergulai ngau temui kita MacGyver ianya penolong pengarah tenaga kerja. Jadi terus mulai kami kita berperinang dulu Siti lagu seraya ngantik temui kita anyap ke diri ni. Udah tu lagi kita berperinang si lagu hari Lucy M diberi nama Tulang Besi Urat Dawai.

0: Kitai, Nimpian hari 4, berengkah hari pukul 2 ngali hari, nyentuk ngaga pukul 2 setengah ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup ransang ngaga Rabah Nembiak kemai hari. Semina buat Wayah Family.
1: Ya, begulai kita program Ruai kita berengkah hari jam 2 udah tu lagi perbandingan jadi kira ke tumu seminit me kita ini sebuat sarito bepun program Ruai kita bakal ke ngale hari tu. Okey nanti jadi minta setuai badah ke diri dulu siapa meh temuai kita. Tentu bala peringa kita ketemu siapa?
2: Aku dulu.
1: Boleh okay, sama lah.
2: Sama lemai. Nama aku Renya Auditra. Salang. Ya aku gawak ba PTK Miri dia lah.
1: Oh PTK Miri ni. Okey, temuan kita kedua.
3: Okey, sama lemai DJ. Nama aku MacGyver nama Jang. Kami dua itu sama belak gawak ba pejabat tenaga kerja Miri lah.
1: Jadi berapa lama dah setuai gawak dia?
3: Aku bisa saya kurang lebih kurang sebakal tu ya belak kat sama masuk dalam dalam 2 tahun lah.
1: 2 tahun ni. Okey jadi kita ngomong sejam namun kita seminat misi 30 minit setuai kat berkongsi ke topik ke dekat dikongsi setuai sarito. Jadi berpun hari puan dulu minta non madah dulu nama topik kada dikongsi ngagai balap dengan kita sarito.
2: Topik kita dia tu ingat pasal pindaan ordinan buruh namanya pasal ikutai dah diubah diubah setiap bisi nak dia nyebutnya kita sorry bisa topik yang tertentu lah. Okay, bakal dia tu siapa nanya soalan? Okay, aku dia tu kat nerang kepindahan ordinan buruh ya tu mai reti tak kau ubah tak ke ngerugi perkara tu ambil ke mana lagi buat berapa session lah di baru ordinan buruh ke sebenar tu. Lalu perkara tu udah bakok kasar berlabuh hari 1 Mei 2025.
1: Okay, jadi atau tadi puan nama kini ubah ke batang TBC berpindahan ordinan buruh tu Sarawak bab 76 ke dia tu
2: bisa beberapa titik udah dibantai pak pindaan untuk bakal ke ngeremai kaki 4 atau 4 bahwa ordinan untuk ngagai semua orang ti gawa anak ngira penyampau gaji tau ke bangsa kerja sidak ya pihak megak bayaran gaji kerja lebih masa yang nak selalu kita sebut OT gawa maya hari permisi hari bersai ngau hari rehat faedah penamatan serta allowance shift udah ditikik ke engkau bak bala pengerja pengawak ke bagaji 4,000 ke baru. Nanti subak sebenar pindahan ordinan tu ia ditetap ke seminat ngagai orang ke bekerja baru RM2,000 acak. Okey, kebuka lagi yang nyabak pindahan serak tu megak jam kerja sepemanjai minggu dikurang ke 45 jam subak 48 jam lah. Kenuju bala peningat induk ke benua megawak pindahan ordinan buruh serak tu megak nyengkawang penyampau pemisik beranak tu udah ditikik ke ngagai 98 hari sebab seminat 60 hari jat lah diberi peruntukan tu. Okay, bak pindaan ordinan tu megak pemisik sakit udah ditambah mana ke agi ambil ke banding sebeda pindaan pemisik sakit engkau tamak spital seminat 60 hari dalam setahun tan dia tu udah diasingka. Okay, selain darinya pemisik hari besai wajib berarti ya pemisik ke endak tau diganti mega ditambah hari 4 hari jadi 6 hari nya ditambah 2 hari lah. So jadi dia tu contohnya bakal hari merdeka, hari bekerja, hari jadi YDPA agong, hari jadi TYT, hari Malaysia ngau hari Sarawak. Nitih ke atur baru termegak gaji bala pekerja wajib dibayar nengah beng. Nanti bakal subak bayaran gaji boleh dikenal dibayar secara tunai tak ke kes lau. Kelumun limit umur nembiak boleh gawak lempung kerja ringan udah ditetap ke bak umur yang nak kurang dari 13 tahun. Bak sentang hukum ngepeneti bak sapa ke ngelanggar atau ke bisik bak ordinan buruh gak boleh sorry, ya gak udah di tiket ke hari 10,000 ngagai 50,000.
1: Oh, pamanya. Ada umbahnya 50,000. Wah, ke 50 ringgit malah peninggal. Hanya di itu dari puan kita udah ninga ke udah diubah pindahan ordinan buruh Sarawak bab 76 tu tadi deh. Hanya di keti bisi ndak atu baru ke nadai berordinan buruh sebedau tu tang udah mujur dipindah serta berkuat kuasa berlabuh hari 1 hari bulan 5 tu tadi.
2: Mana tanya Nuan DJ, bab pindaan ordinan buruh bisi tujuh peruntukan tau ke sesyen baru ke diwujud ke kena nambah ke pemanah tu ngagai semua pengerja pengawal. Ianya pemisi paternity tujuh hari bergaji diberi ngagai sidak ke lelaki ti udah berbini ya, udah berbini dan bini sidak ya beranai. Dan larangan diskriminasi bandu gawal. Maksud ya atu enak berbelah bagi ngau para pengerja pengawal. Ngau larangan buruh paksa serta gangguan seksual bandu gawal. Kelimpin harinya bisa dua itik jadual baru bak baru audinan dianyak list pengawal ke enak dibendaka di kerja serta list pengawal berbahaya ya ke enak dikebendaka di kerja balan miyakmin. Udahnya lagi bala pengajar pengawal boleh minta kerja secara fleksibel bak atau kerja fleksibelnya nitih ke section baru bak dalam audinan.
1: Hanya diharap ke bala peringkat kita perhati ketupik tu laban tu kira kedah ubah ne yang pun pindaan tu tadi. Hanya di bekeni upis tenaga kerja Sarawak nentu ke semua otai tu ngambil ke sidak merti serta tangluk ke atua baru tu tadi. Puan
2: Mayu macam cara awek ke sidak merti serta tangluk ke perkara tu DJ ambil ke banding hari mayu macam program TBC di atua GTK Sarawak bakal merek lica berkawal dengan perkara tu. Kelimpin harinya megak, opis tu megak seruran ngeremai ke penemu berkawa engau. Perkara nengah media ramak bak TikTok, Facebook, Instagram, ngau lama web opis tu empu ingat. GTK lah.
1: Nama kini yang pas perkara tu bak penghidup bersari-sari ngagai bala orang ke kerja atau ke orang ke gawak tu tadi.
2: Bak perlu aku DJ mesti tiga pindaan baru ke pemadu merek empas ngagai bala pengajar pengawak bak luar dinianya jam kerja dikurang 48 jam ngagai 45 jam seminggu nya di merek peluang ngagai sidak ya ngetu belalak serta bergulai ngau direk sebili ya. Pemisi beranak pun ditambah lagi hari 60 ngagai 98 hari kelai tu ulih merek empas ngagai bala indai keberanaknya belalak dulu hari ke pengawak pengerja ngerja pengawak ke pemisi paternity 7 hari bergaji ti diberi ngagai sidak ke laki pengudah udah bini bini udah beranak atau tu ngambil ke merek awek ngagai sidak ngurus serta mantu bini ti baru beranak.
1: Jadi tau tadi pemisi meranak malam ni hari 60 hari ngagai 98 hari. Kira betul. Lebih dari cukupnya udah nah.
2: 3 bulan lah. 3 bulan.
1: Dia tau nya 3 bulan. Okey, jadi nama perkara ke dipadah tau ke dikeremai ke ngagai bala pengaji bersektor industri min tau ke sederhana tu tadi apaan.
2: Okey, ngagai bala pengaji sektor kecil dan sederhana sidak dekat selalu diingat serta dipansiak berkawang ngau perkara tu lah.
1: Awalnya di nama kini perkara ti dekat di gagak upis puan entinya mak bisik dan mak komplain atau ke munyi korang dapat komplain tu noleh lari ke nyata deh. Jadi bekeni tu tadi tau nerang ngagai balap dengan kita.
2: Okey, nanti maka kami terima komplain pegawai termasai hari opis kami dekat masih perkara tu lalu nanti nyemak ditemu nak nitih ke atur pindaan ke udah ditetap ke dia majikan atau pengaji tu dekat dikena compound tak keserta didawa dekat diambil tindakan undang-undang.
1: Jadi nak tupik ke dikunci hari puan
2: Auditra.
1: Sebenarnya malam ni mesti dua itik tupik tadi. Laban aku tertinggal si itik tadi ne. Jadi puan tu tadi berkunci ke pindaan ordinan buruh. Jadi tu tadi si itik ke diperhatik aku pemisi beranak tu tadi. Hari 60 ngagai 98 hari. Tu tadi jam kerja dikurang ke 48 jam ngagai 45 jam. Okey. Jadi kita yang ngetuna lama padah tu lagi kita dekat menega topik ke di padahku tadi. Ianya perintah gaji minimum 2024 ni. Okey, jadi kita berperinang sedikit lagu lama dulu. Kena merindang seduai nuan metod ni. Lagu dari Stella Philip diberi nama Udah Nak Sayau. Okey, jam kata Udah Nak Sayau apa boleh buat meh? Terus boleh kami di YFM Miri.

0: Oh, kena merenang balap meringat kita laban udah bergulai kami sebut inya Puan Audrey Dra, yeah. Ngau Puan Puan, ngau Tuan siapa gitu MacGyver, news haruk kan nyebut Puan. Okey, jadi Tuan Mac dah kepungsi ke tajuk kita inya perintah gaji minimum. Okey, boleh nak nerang ke dulu nama sebenarnya perintah berjalan ke gaji minimum untuk buat menua kita di Malaysia.
1: Terima kasih DJ. Menua kita di Malaysia berlabuh berjalan ke perintah gaji minimum atau ke dikumai PGM ianya kena 1 bulan 1 tahun 2013 juga. Tajak PGM tu ianya keterubah ya awak ke mantu ngelempung ke pala pekerja melanja ruang bilik sidak ya. Kedua ianya kena ngurang ke menua kita ngaji pekerja hari menua bukai DJ.
0: Awalnya di atau tadi Tuan Ulih nonerang ke nama utai dikumai gaji minimum tu.
1: Berarti gaji minimum tu nitiah ke Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 ianya dikumai kitai batang gaji. Bertinya batang gaji tu nak engkaum allowance, insentif tau ke nama-nama bayar bukai dibayar ngagai bala pekerja.
0: Awalnya di tu tadi nama perintah gaji minimum ti benung diterit ke atau ke diperjalai ke dia tu tadi

0: gaji minimum 2024. Ti udah diperjalaika atau ke diterika sepenuhnya kena 1 hari bulan 8 tahun 2025 tu tadi.
1: Jadi berapa penyampau gaji minimum tu tadi atuan ya ke ditetap ke baru perintah gaji minimum tu?
0: Baru perintah gaji minimum 2024 tu, penyampau batang gaji dipatut dibayar bala pengaji ngagai pekerja ianya enak tahu kurang hari RM1,700 sebulan.
1: RM1,700 ne. Sebenarnya tu RM1,600 nah.
0: RM1,500.
1: RM1,500. Di tiket 200 kali tau. Jadi ngarap ke kita malam dengar perhati ke tupik tau leban tu kira ke mana lebih ke kita ke benung kawan itu ne. Jadi bakal ni gaya penyampau gaji minimum ti patut dibayar ngagai pekerja ti bergaji hari tau ke dibayar ngena gaji nitiah ke jam tau ke dikumai orang nitiah ke penyampau gawak ke dikerja pekerja tu tadi.
0: Ngagai pekerja ti dibayar gaji hari, penyampau gaji ti patut dibayar pengaji ianya ditetapkan nitiah penyampau hari kerja biasa dalam seminggu DJ. Ngambil ke contoh, entik gawak 6 hari seminggu, sidak dekat dibayar gaji RM65.38 sehari. Entik semak ala pekerja tu tadi gawak 5 hari seminggu, sidak dekat dibayar gaji RM78.46 sehari. Entik semak kerja 4 hari seminggu, sidak dekat dibayar gaji RM98.08 sehari DJ. Entik bala pekerjanya dibayar gaji nitiah kejam, penyampau batang gaji kepatut dibayar ngagai pekerja ianya RM8.72 sejam. Kelimpah harinya, entik pekerja dibayar nitiah ke penyampau agih pengawak diuliah atau ke dikumai sidak ribai itu tadi piece rated. Penyampau gaji minimum ke dibayar nak tahu kurang hari RM1,700 sebulan begak DJ. Ambil ke contoh, entik sikut deriba lurinya dibayar gaji nitiah ke penyampau trip pejalai seminat nerima gaji RM1,500 sebulan tajak pen pekerjanya bisi datai gawak dalam 26 hari sebulan nak pengaji atau ke company mesti nambah ke batang gaji sepenyampau RM200 ngagai pekerjanya awak ke pekerjanya nerima gaji nak kurang hari RM1,700 dalam bulannya tadi DJ.
1: Jadi ketiga yang ti pekerjanya empu setuju sidak yang nak dibayar gaji ni ti ke penyampau gaji ke dah diubah tu tadi tuan.
0: Pengaji atau ke company mesti maya gaji nitiah ke kadar gaji minimum ngagai pekerja laban enti nak nitiah ke aturnya tajak pun pekerja empu setuju nyak tetap sitik penyalih bab baru section 43 Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 DJ.
1: Jadi nama hukum ngagai pengaji atau ke company itu tadi tidak nitiah ke atur perintah gaji minimum 2024 ke udah dibelabuh ke atau ke diterit ke sepenuh ya hari 1 hari bulan 8 tahun 2025 tu tadi tuan.
0: Nitiah ke Seksyen 473 Akta Majlis Perundingan Gaji Negara, pengaji atau ke company keendak nitiah ke atur perintah gaji minimum 2024 tu ti udah diperjalaikan nanti ditangkap salah ya. Pertama, bak penyalah ke terubah dihukum sepenyampau RM10,000 bagi tiap ikut pekerja ke digaji. Kedua, kelimpah harinya kod tau ngasuh pengaji maya beza antara penyampau batang gaji ke dibayar pengaji serta bayar bukai ke dikira hari gaji berpelasar ke penyampau gaji minimum DJ.
1: Jadi bekeni bala peningal kita itu ke bala-bala ke benung-benung ke kita sebuat seri itu ulih-ulih ke penerang tik silik berkawal ngau perintah gaji minimum tu tadi.
0: Bala mayuah tau ke rakyat tika nemu kau lebih silik pasal atur perintah gaji minimum 2024 tau ngigak bawa website Jabatan Tenaga Kerja Sarawak ngena alamat www.jtkserawak.gov.my tau ke ulih datai ngagai opis tenaga kerja bak 16 bengkeh alai bak serata menua kita bak Sarawak tau. yang nyak ke paling semak ngau dua sida egarak pun di je.
1: Oh, jadi kena ku nanduk baru tu tadi nanti kita dekat nama tu tadi penerang ti silik bekau ngau perintah gaji minimum ke dah diubah tu tadi kita terus ngelawak website Jabatan

0: tenaga kerja Sarawak ngena alamat www.jtkswk.gov.my ne. Ya, oh, jadi ulih kita duai madah ke dini alai opis duai ni mu orang di Miri ulih terus ngelawak opis duai ayenya opis tenaga kerja di Miri to.
1: Ante ba ba sitak Miri to bala mayu ulih datai ngagai opis tenaga kerja Miri ba tingkat 3 Wisma Persekutuan Blok 2 Jalan Kipas tau ka ulih telefon ngagai opis kami ba lumo 085419949 DJ.
0: Iya. Au jadi sebenarnya kita nguju ke program to atuan jadi ulih nomadah ke bakan ni cara bala mayu tau ke pekerja ke ngeriput pasal gaji minimum tau tau ke utai bukai bekau ngau kita impu perintah gaji itu tadi tuan.
1: Bala pekerja boleh ngagak riput ngena macam-macam cara ianya datai kediri ngagai UPS kami ke paling semak ngau sidak ya alai sidak ya gawak tau ka telefon ngagai UPS tengah kerja ke paling semak ke alai sidak ya gawak tau ka ulih ngagai report bertulis ngagai upis tenaga kerja ke paling semak ngena email fake atau ke ngena post DJ.
0: Hmm. Out jadi nama pesan Nuan Asduai Nuan ke penudi itu ngagai semua balam dengan kita lebih lagi bakal ngetopik ke dikunci Asduai di ajam ke dia tu.
1: Aku ngari ke Jabatan Tenaga Kerja Sarawak dekat minta semua company tau ke siapa-siapa ke ngaji bala pekerja awak ke nitiah atur perintah gaji minimum 2024 tu DJ.
0: Hari puan bisi jaku lalau gini agai bala peninggal kita
2: hari aku ianya kita sebagai pekerja kena nemu nama hak kita nanti asai dirimpu macam kurang penemu oleh datai kita namanya agak upis lah tapi nanti bagi sesapa yang nak berani datai ulih agak komplain melalui email bisa ditentera dalam namanya website JTK Sarawak nanti ulih engkeh nomor ngau nama so senang untuk kami sebagai pegawai untuk ngagak sesatan lah.
0: Boleh mandah ke email email address tu ngagai balam peringat kita.
2: JTK semua huruf mit JTKB Miri at mohr.gov.my.
0: Okay, untuk seminar nanti kita tu kira ke malu atau ketakut nih ni ke UPS ngagai sida UPS tenaga kerja Miri tamunya ke puan tadi anti nyemak nyak gaji tadi nak dinitiah ke udah diatur perintah tadi nih kita tak terus ngagai UPS sida tu kira ke munyi kurang ngeriput secara mana amnya nih laban munyi kurang kita gawak kak bergaji laban kita permayu terbayar nih. Okey, terima kasih yang ngagis tuai laban udah kubungsi ke topik sarito cukup mana lebih lagi topik kita berkawa ngau perintah gaji minimum lebih lagi kita datu mayu utai dah nikik ne puan ne tuan jadi kita ngai gawak tapi nak cukup jam nak cukup gaji nganya deh bekenya nih. Okey, jadi bisi jaku ke penudi nadai adis tuai nadai bisi ke nambah kemaru
1: sopan nadai DJ
0: nadai ne. Okey, jadi terima kasih guys tuai lapan udah ngelawak ngai konti wife Emiri sarito cukup mana topik dikunci ngari aku bagi bekau ngau utai kerja pengawak tu setiap company tu tadi ne. Okey, jadi sebenarnya kita ngujung buat program interaktif wai bisik balap ringan nanya ko ni sikup B sikup B. Okey, sikup B nadai yang aku cerita seminak sikup B gawak ba konti alaban DJ Bana bisik pedanggul hanya di nadai uliah bugoleng aku cerita tanang acau kita terus berdansi lagu Ari Ju Yaya ayahnya ngapuang lalu aku boleh kami di YFM Miri.

0: YFM Miri berengkahari jam 12 nyentuh ke ngakai pukul 3 ngali hari tusun program bakas lama berita gaya hari jago pemesai
1: punya mega jalai hari Miri kemudi
0: jago pesan program temuai minggu tu laban ya uli ngerusak serta merip penanggung motivasi ngal interaktif Y seminaba YFM Miri.

0: YFM Miri.
1: Aku Donny Lan, terus mendengar kami 95.7 FM.
2: Sini apa Y?

Ya, nya ya lagu Gina Regina featuring Ferini Minya dah kini ngai ke pune. Nana ko ngau men ti urang dah ngai semina pegai aja meh dah ke. Okey, jadi terima kasih malam dengar kita lah bau agi bugu lain waktu sarito Brenda atau DJ B ba awak ngela tengari pengeluar program hari wife and miri baka ke sarito. Jadi kira ke ba interaktif wai aku dekat baca sekena pesan ke BC di terima kami tak ke dikirim di Facebook Min FM ngau ba titiko empo ya. Jadi pesan ke Terubah tu di Gramong Anil Grinang, selamat ngali hari yang madah ke penatai hari Julau. Hujan di menua jam ke Datuk tu kira 2 jam ke lepas ni. Minta nembah ke lagu hari Syandai Gizang Mabuk Pengrindu kena Imrindang menyadik yang Dr. Jungka Grinang di Unimas Kuching. Pemegang Pungulu Pelawan Grinang, pemegang Esther Ansunai Gramong, Apai Amoy Cigu Lumi Jago, Cigu Monster Jangang, Cigu James ngau ke Pukai Kembisik Rintai ditu. Pemegang Indai Boni sebilik di Kapit ngau semua kaban belayan ke Ngelala Gramong Anil Grinang. Terima kasih Grinang. Jadi kedua tu ujur jauh. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari menggangan wan. Selamat berjalan ke pengawak. Bermua baru hari kami di sebawah tu. Pagi tadi hujan. Lama udah nak hujan. Terima kasih ujur jauh. Tu hari Jessica Itan yang madah ke baru ngetu di bawah tu hari pukul 6 pagi tu tadi. Syukur puji Tuhan yang madah ke. Terima kasih. Nada yang ingat bapa baka ke bapa hari ke lepas ko yang bawa awak pesan rindu hati tu. Minta tebah ke lagu Rarah Bulu Palak hari Lucy M kena berindang ya ke Benung Mendak live tu. Ngau ya ke bisik menian ke radio jam dia tu. Terima kasih. Okey, sama-sama Jessica Itan. Lagu Lucy M sudah ditebah tang ukai lagu Rarah Bulu Palak. Sitik ke lagu Lucy M tu tadi. Nanti nak salah ku lagu tulang atau ya, lagu tulang besi urat dawai. Jadi sudah tebah lagu hari Lucy M tu tadi ni. Jadi tu hari Boniface IP ya. Selamat tengah hari megang dengan Wan. Aku ya madah ke hari Selipin bakal tengah hari tu Mambam di Selipin. Minta mutar ke lagu hari Jeffrey Nyaloy Kau Tua Kelia di Kena Merindang. Renggan Asan, Renggan Sengak, Tuai Rumah Igang, Apai Mo, Fran News, Solomon Pagang, Denis Lani, ngau Chai Linang, nuju orang ke Ngelala. Ayahnya Boniface Ipih. Okey, terima kasih ya Boniface Ipih. Syasha Manda pun misi nyapa kita di tu. Selamat tengah hari megang dengan Wan. Syasha Manda, terima kasih asyik peningati cukup setia ninga ke YFM ni. Jadi tu hari Dublin K Baja yang anjung stiker I'm listening. Stikernya. Terima kasih Dublin K Baja. Ke pesan Siti tu hari Iba Vincent baru-baru hujan kami di Sibu Jaya tengah hari tu minta mutar ke lagu Nyak Manggai ke Ati hari Yus Andrew kena merindang bala anak bala ucu ngau bala menantu lalu ngagai Syasha Amanda di Sibu Mary Bu Martin di Miri Bungai Cempaka di Hospital Limbang Ibrahimat Akid di Petaling Jaya Selangor lalu ngagai bala Isan ya ianya di Merotai Tawau Isan aku di Bintulu Isan aku di Miri Mega jadi yang mana harap ke semua temerinang bakal ke tengah hari tu. Jadi terima kasih Iba Vincent. Okey, jadi kita sebedau dekat baca pesan segera pesan ke bukai kita berperinang dulu. Siti lagu peminta tu tadi ianya lagu Mabuk Pengrindu Ari Richmond Ujung.

Ya, Siti lagu hari Richmond Ujong Mabuk Pengrindu. Lagu peminta dari sikap peninga kita tadi hari Facebook rasmi Miri FM. Jadi nampak baru pesan hari Facebook Miri FM tu. Jadi tu hari Jim Sumo madah ke selamat ngali hari DJ, selamat ngali hari Megat Ngainuan, selamat berjalan ke pengawak. Minta debah ke lagu Kaban Sampai Mati hari Wat Rock di tujuh ngai semua Balam Adik dalam terabai menua seluruh Sarawak ngau Semenanjung. Terima kasih Jim Sumo sikok komiti hari terabai menua ne. Terima kasih lama udah mendengar kami di YFM Miri Sarito. Jadi ngarap ke penguat kita sebuat kelebih lagi kita di komiti terabai menua berjalai ngau lancar ya. Jadi tu hari linya Jilan koya madah ke ngalih hari tu DJ hujan kami di Serato pagi tadi. Alu lejau komen tu tadi ni. Okey, ni minta ampun nak ngacau. Aku maca komen ke buka itu dulu. Labania udah lenyau tu tadi. Nah, nembu nama ke buah meh. Oh, jadi tu hari Kennedy Ama madah ke main sebarang lagu DJ dituju dengan semua orang Kenglala, kelebih lagi dengan Cikgu Raymond Merayang di Long Lama. Albert Ayub, Nelson Empati di muka Runian di Bintulu serta ngagai kami serumah di Sungai Lawong, Bakung Baram, harap ke Teprinang bakal ke ngalih hari tu. Nyak pesanan di Kennedy Ama tu hari Ujoh Cawong. Hujan tu tadi DJ minta minta lagu Ari Gwen Sanggup Aku kena merindang bala FB ngau TikTok ngau di sebawah tu koyan di tu hari Ujoh Cawong. Ke sekali tu hari Roy Kwang, selamat ngalih hari, selamat ngalih hari mega Roy madah ke serta semua peningan wife and Miri. Selamat berjalan ke pengawak manah serta agik bermua kami di Sri Aman jam ke Diato. Atau hari Lina Bugis, selamat berjalan ke pengawak Nuan di YFM Miri. Terima kasih Lina Bugis. Hari Johor minta nebah ke lagu hari Johnny Aman Sheila kena merindang akumpu. Lalu nuju semua orang ke Bisik Ninga ke Radio Miri ke Datuk. Lalu nuju Nuan berkunti Dituk Nyaja. Terima kasih DJ Koyan. Sama-sama Lina Bugis. Oh, jadi tu hari Alin Panit, selamat lemai DJ B, selamat lemai megak dengan Nuan Elite, selamat berjalan ke pengawal hujan kami ke Datuk di Permai. Ya, berasai laban di konti tu berasai celap, arti ya di luar konti tu tentu ya hujan banget ne. Laban kami di dalam tu nantu ningan dah tu abalam ningan laban kira kami boleh ningan music aja ditebah kami dalam tu laban konti tu nanti ya berasa ingat boleh ngasai wap ya ne hari luarnya masuk ke dalam konti tu tadi. Jadi ke Siti tu pesan hari Ukabesh madah ke mana baju Brazil. Oh ya, bisik sekadar berdengar tu tadi baju Brazil ni tukar ngagai Argentina. Laban final tu lagi kita dekat pedak atau ke perhati ke final. Genya hari menua Spain berlaban ngau menua Argentina. Jadi ini milih kita. Kita tahu tiga ke komen kita laban kira kagi bisi awak ge kita lagi bisi 10 minit sebedau kita dekat menian ke program pengelola program hari YFM Kuching ngau pengelola program hari Miri ianya hari radio bahasa Kenyah ngau kayan tu lagi. Out sebenarnya kita lagi bisi 8 minit lagi. Jadi aku terus baca pesan sebenarnya kita merinang kita ngau duit lagu tu lagi. Jadi tu hari Wats Agus, selamat lemai madah ke hujan kami di Krukup pelabakku. Minta masang lagu Gwen Sanggup Aku kena merindang ngagai orang Kelengala. Halu ngagai semua driver MCS ya ke Bermiri, ngarap ke semua bala sama belak berjimat lebuh mai barang pengkut ya barangkut perabak kutuk tip saya lalu dengan kenuan DJ. Ok, terima kasih Wats Agus laban udah menyeng kami di Wife Emiri. Kebisi nyapa hari tu I David ngau nganjung stiker hello nyak tadi new
Munyi korang nyu belalai stiker tu tadi alu ya cak dia. Oh jadi tu hari Tantari dan Mas Mira Asari Selangor Darul Ehsan. Hai selamat bertugas si cantik manis. Ha, terima kasih ya Tantari Labana udah nama tu dah muji. Terima kasih mayu-mayu. Oh jadi tu hari Sindo Edi. Selamat tengah hari. Hujan kami tu kuya minta lagu Utai Urang. Utai Manah Gagak Petara Ari Riki Ribut kena merindang dirimpu lalu nuju ngagai WK Baja Bulan Pegari Rosin Gunyau Stemmer Steffi Mary Ubu Martin pemegak ngagai Peter Tingkau ngau kebukai kebisik dirintai itu lalu nuju ngagai bala aku di Sungai Berit Marudik ngau kaban Facebook ngau WhatsApp kau yang tuju ngai nuan megak. Terima kasih yangnya Sinar Edi. Okey jadi kira kenyak pesan ke penudi ke dibaca kaku berawak ngela tengah hari tu ngau 5 minit 6 minit dah lagi dekat jam pukul 3 ngau waktu dekat meri selamat hari 4 selamat hari biasa ngagai semua kelewengi ngagai peninggal laban udah setia meniang ke kami di YFM Miri Serito jadi minta ampun nanti nyemat lagu sekedar lagu nak sempat ditebah kita bertemu baru berawak hari bukai atau ke program bukai ne. Oh, jadi aku terus nebah ke sini lagu ke penudi lagu peminta hari balap peninggal kita kena ngujung ke program kita hari tu hari YFM Miri. Jadi udah tu lagi kita dekat gulai pengeluar program hari YFM Kuching ngau puluh program hari Miri ianya radio station Kayan ngau Kenya. Jadi terus mulai kami ngau terus setia bergulai ngau kami di dini-dini alain doa kita benuang meniang ke kami di radio. Jadi lekat ke lagu hari What Rock diberi nama Kaban Sampai Mati. Jadi mumpu aku bergulai baru berawak minggu bukan.

0: dan 26.
1: Tamang peji dahin kami, ha, pasar miri FM pitan 95.7 dahin FM pitan 2.0.
2: Okay, na naman adi tampa ji hati lagu lang kena edut ni pa lagu lang buka lasan tam daw ni ukna dengah kak man aku ya. Okay, saya lebih dahin sayang larah mani tamlim pesok tamlaan alam segmen tam malang kedua hati segmen peci dahin kelo ha radio kayan Miri FM ya. Okay, nak laku sambara sekenap mandi jelivan alang ugri tam malam segmen ngelarah ngeluan dahin hapal upah mau matoh man pukun 22 atang pukun telur lebih ya ni di. Okey, dan ni hati gak te puluh enam do bulan tu suduman 2026 hati megak te do pat ya. Okey, peji dahik DJ Rina langsung keritam. Matah men pukul telau anih atang pukul enam lebih. Okey, men kalau bakai-bakai ku saya menitam alang teha kucing. Lalu menitam alang teha serian lunduk him bau hitam dan peji kelenghi radio kayan tam anih. Ngejeloh lupak di FM G06.G dahin G06G.Tusu ya. Okey, nuna pa men itam, saya menita malang teha miri, ya lahu menita malang teha marudi, telang usan, lemting, apoh tutoh, asap tu bau itam dang peji kelenghi radio kayan miri FM ngejeloh FM pitan puluh lima puen tu sudahin FM pitan puluh saya puen kosong. Okey, nuna pa men itam malang teha dalai hudik ya, itam malang teha unungai, itam dan peji kelenghi radio kayan miri FM ngejeloh lupak di SWG G665 kHz. Okey, dan apa menitam alang hipun hati channel My TV. Itam dan peji kelenghi radio kayan tamani ngejeloh My TV Tusu G kosong ya. Okey, dan apa mengkelak bakai-bakai ku alang kelenghi radio kayan jakani menitam alang hipun hawa. So menitam alang teh halam dale hawang dale mengkelak alang teh semenanjung Malaysia. Nyati itam dan peji kelenghi radio kayan pakai radio online hati RTM klik ya. Nyati tu kalau payang teh pala page radio kayan teh link ak teh tinan dan aku teh kunci na. Itam dan menyak link ni. Itam dan peji kelenghi radio kayan matoh menpukun 22 atang pukul 6 lebih potong-potong daw. Okey, lalu menitam langhi pun hafai tanda peji dahik ngejeloh live tam alang teh page radio kayan ya. Lalu menghadau nai hati nai like, lalu nai share page radio kayan ni halasan Facebook lo jasi kahum lah anda lo bake-bake mari ngeleng dahi ni peji dahi ni tam ya. Okey, yang pada kusung kunci ano program tam daw ni ini kusung keritam hati kelinghi lagu alang kenan Rosana Urai hati lagu Sayu Ukun Man Itam Lim ya.

Okay na naman ang aritang pagjiklang hilago alang ka ng Rosanna Uray at nalago ng gritam ko rin hati tapat pukun 37 minit. Okay, ang pata pa dyan ang segment tam, hindi ako sa gritam tayo ng kanaka ano po gram tam, nga dyan ang segment pa dyan klo tam dawani ya. Hati man pukun talo dyan ang ako sa gritam pa dyan ang segment surat denga. Lalu hati man pukun talo 45 itang pa dyan ang segment lung alang jadi te dawani. Okay, lahu man pukun pal hati tampaci alam segmen ngelarah jaki. Lahu man pukun 40 minit tampaci alam segmen adat asen tam ya. Lahu hati man pukun pacunang tampaci kelengi surat dengah lebih man radio kayan miri FM. Okay, lahu man pukun 45 hati tampaci alam segmen dengah alang ne man hawang dale. Lahu man pukun 5 man kelok bake-bake ku alang kelengi radio kayan ngejalo FM. Pitan puluh lima puan tusu dan pitan puluh sayap puan kusung. Okey, lahu manita malang kelihin ngejeloh My TV tusu je kusung itan sempat jinin dalam baket tam hati alam radio kenyah ya. Bi manita malang kelihin radio kainan ni pakai FM je kusung 6.0 dan je kusung G puan tusu. Lahu manita malang pejirik ngejeloh live alang TH Fesh radio kainan. Lahu manita malang pejirik ngejeloh radio onan RTM klik. Itang sampai jauh atang pukul 6 lebih ya. Hati pukul 5 itang peji kelenghi dengan halang pahamu man pakun dengan angkasa puri Kuala Lumpur. Okey, lahu man pukul 5 junang hati itang peji alam segmen dengan kali ah. Okey, lahu nantukah no program tam matah man pukul telok lebih atang tam lasi tepat pukul 6 lebih.

dalam segmen kami ni kusang keritam kelang heji lagu haningap no penghakai baketa malang ni nyemau hape syarik dia kayan ya. Ok, nak lagu kusang berasa kenap meniha alang ni mencusu dahin maokusu halam hausa kenap men Dawbli ke Bajang saya kenap men Andrew Bang ya. Hati Afian Mahyus alang ni nyemau alang ni men mempawah Kalimantan Barat DJ Rin kena ni sayu lebi DJ mulu-mulu paget ya lebi ani alahu hati medak lagu Hati Calls Endang menlim bake-bake alang klinghi Radio Kayan Miri FM Jada kira pahapan lebi ani mulu-mulu paget saya kena DJ Rin sayu manau hadui kena ni ya lahu hati te bake tam sisi lah lulau alang metai gaben kira not good-good kalung sunai ni ha. Okay, hari ni kukup nup pangakai baketam Afian Mahyu sati jilagu alang kenan Hati Kos Endang berdiri bulu romaku menitam lim.

0: Oh, Rin. Usan lan jaruna ni. Jan tatu ju do ni au.
1: I men ita malang panau hiriti alam dale mejehurip tam putung dau nginai tampak en hirik te joh keselamatan.
2: Hituk te dahak kelunan alang entam nyalam. Dahok bara ani naiman Miri FM Kayan.

0: mari tampaci lah hagu alang kenan hati kos endang ya. Okey, kerana hati tepat pukul telok 29 aku sengkeri tam hati pecah al sang kunci kio lun gada minalang senjadi alam dale tam khas Sarawak Dani Jima dah hindu hati darat lo dau. Okey, info ni hati alang naiman upis meteorologi Malaysia. Okey, jadi hok bara anda usang pukul 2:50 minit lebih ani dia hati tek tatah kuri-kuri nava alang telunga dau ji akati bahui belare. Okey, huina alang teh haserian samarahan hati alam simunjan kapit bin tulu alam sebau miri dahin limbang setelunga bahui belare ya. Lau hati tek nak kuri-kuri nava lau alam daleh tudik alang telunga bahui belare. Okey, pada malam hati usan minak sang jadi alam kuri-kuri naban alam dale hudik. Okey, kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nenana minak alam senjadi alam dale tam dani gate 16 do bulan tusu duman 2026. Okey, lahu hati jima gate 10 tusu do bulan tusu duman 2026. Yati pedah cihimat hati dah kio taga alam kucing serian samarahan Sri Aman Batong Sarikai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Dahin Halimbang. Okey, pedah lebih dah kio bahui belarik minat senjadi alam kuri-kuri navan alam kucing serian samarahan Sri Aman Kapit Miri Dahin Halimbang ya. Lahu dah kio taga alam betong Sarikai Sibu Mukah Dahin Habintulu. Okey, pedah malam hakik usai minah senjadi alam kuri-kuri navan alam kapit miri dahin halimbang lahud hakik taga alam kucing serian samarahan Sri Aman betong sarikai sibu mukah dahin habintulu. Okey, kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nunana minah alam senjadi alam daleh tam dau ani akisi jima ya hati megate puluh tusu do bulan tusu duman 2026. Lalu hati duji kate puluh sayak do bulan tusu duman 2026 megate daun 6. Yati husan kio senjadi alam kuri-kuri naban pedah jihima. Lalu hati pedah lebih dah kio bahui belarik minat senjadi alam kuri-kuri naban alam dale hudik ya. Lahu pedah malam dah ke usai minasan jadi alam kuri-kuri navan alam daleh hudik. Okey, kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nana minalah senjadi alam daleh tam dau ani hati darat lo dau hati dani jima dah hinduji ya. Lim info ni hati keladang taipala laman web rasmi www.met.gov.my. Okey, nana menadi hati aku cerita malam segmen lung lung nalang jadi tek dawani ya. Lahu hati aku sengkerita mengkelihji lagu ampen aku pejoh alam segmen surat dengar hati lagu alang kenan Diana Nini lagu dup-dup alam usuk men itam lim.
1: Temah peji dahin kami ha Miri FM Radio Kayan Miri FM ngabji itam.

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kena mani ka rin.
0: Jah, tepana tu jom minggu ni, tekuman. Tepana pana pasan ka itu pedong ke. Pakai kereta kati. Jah, te tu ya.
1: Jah, jah, dang lokah. Hidup tu sentai lo.
0: Baik, te kita lo nak bantu. Okey.
1: Okey, dang lokah. Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Saya roblox kena nan. Neh, ada aku matang eka. Im nana, listen ke dia dah.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Aduh, lelan ku ho. Kan lupa ku hadau nuni rem. Lelan ku hadau keren ni.
0: Ah, gak ya tu ni. Ah.
2: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, tak kaya beg kat mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusik apa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngelu lesen ni kak palaan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena daun kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulah lau man 30 daun ati, man pa bayan nalaan, jatuh 50 bayan saman keren ni yo. Bah, teh tu.
1: Jah, teh nasik kak.

Hati Pejuang Alam segmen tam segmen surat dengar ya. Okey, dengar halang unalah kukunsi men itam limi hati ji dengar halang jadi habin tulu ya teji uma aru hati te 24 ke taman ha, rumah janggi anak jambai hat ha alan ulu sebau tutung lewi dah halam di. Okey, dah bara alang ne men pusat gerakan operasi PGO Upis Bomba Sarawak, dulu ala dah buka tetuk kes ni hati pukul 4.50 pita minit lebih empayan dulu anggota men balai bomba Bintulu dan tena BBP kindorong alang ne tulung atang hanga bananan hati pukul 52 minit lebih ya. Okey, tutung ni melawin pintu nombor 4 lubun 5 dahin lubun 6 hak umaruanan tina limna hati teji atau 60 laung alang melo ya. Hati operasi melawin dua hos aru dua atuh kaki alang pakai telok nozzle ya. Hati tutung ni endang haram pukul 5.35 minit lebih. Okey, tutung ni di melawin ke taman lubun 4 hati tasak kira-kira alam 5% melawin 6 dah alang meloha halam. Lalu ke taman lubun 5 hati tasak 50% melawin 10 laung alang melok. Dahin ketaman lubun 6 hati tasa 5% melawin 4 laung alang melong halam ya. Bita nak ketaman lubun tusuk ni dia hati tulungat tasa tawid atak pakai dah maram apui. Okey, tindal halam ini melawin 6 laung alang melok. Okey, okay, tutungan ni alam dahana sesatan nanungkat tawid ni tutungan ni dang jadi. Okey, nanaji dengan halang unaloh dengan alang Naiman bin Tulu. Okey, dengar alang kedua hati dengar alang Naiman bau. Tek saya laung laki alam hang umun 20 telur duman atang 30 ji duman anda takap alam op bersepadu pencegahan jenayah dahin op waran tangkap alam endahana hakuri-kuri navan alam tatah daerah bau malam di. Okey, ketua polis daerah bau Superintendent Muhammad Haidi A. Rahman Bara, operasi ni endahana matoh menpukun puluh junang jihima atang pukun ji buladau alang anau mandui adu ini hati mendalok bahagian sesetan jenayah narkotik BSJND hadi peji hindalok anggota ibu pejabat polis daerah IPD Bau. Okey, operasi ini melawin kampung Sekiat Lama, kampung Merebe, kampung Pangkalan Terbang. Okey, si kampung Pangkalan Terbang ya, hati kampung Terigus dahin Upis BSJND Bau. Okey, tak saya laung dah takap pat menhang dulu ni hati hipun putung ong dulu hipun ji piket plastik lah nepala tino tekla ong kristal endah kio syabu ya. Lalu dulu ni endah tahan haida section 22 bakah 2 akta dadah berbahaya pelupitan 52. Okey, mahadi pelasa atas sengitian mengelalim dulu sel ong ni di hati positif dadah. Lalu gak takap haida section 25 bakah ji bakah A akta dadah berbahaya pelupitan 52. Okey, nana dengar alang kedua alang Naiman bau. Okey, dengar alang ketua alang bayarlah kukunsi menitam hati teji. Dengar alang Naiman kucing teji anak nyam ok nyam umun ya hati hadoh umun nani perutlo duman mate dahin teji anak ake umun pelupat duman hati kiraga menu amin teres 2 tiket ha lorong 5 permajaya tupung ulu tutung pesunci himadi. Okey, dalam men pusat gerakan operasi PGO Upis Bomba Sarawak ala dah buka tetok kesani pukul 2.23 minit jihima empen dalam pasukan alang ne men balai bomba Petra Jaya alang tulung hati BBP Tabuan Jaya atang hangaban kira-kira 4 minit ya. Hati nyodoh barak tutungan ni melawin G Amin Teres 2 tiket alam Basa Batok tutung alam tusu per persin hati ayah namin ni hana alam 20 jarak 40 kaki persegi. Okey, dalam bomba lahu tak terima maklumat tak dua laung alam kalen alam Amin ni dia empayan dalam tak kira pakai teknik ofensif alam tak kira masuk alam Amin ni tegri dawa ni musang ya. Lim dawa ni dia dang dahagri musang empayan dah maup rawatan alang una lo hangaban anak alam dah pidah dah men upis ageh nei atang. Okey, TJ anak akan ini anda tentai ha uma pura pakai ambulan KKM jadang pejoh hadui kira
kubat ya. Bi teji doh o kanidi alang umun na pelupaduman Nurmanisha kami sarana ni anda ha menglan UMT hangawan anan mandalo alang petugas KKM. Okay, nanto na hati dengah alang neman kucing ho atang hini tuan na segmen surat dengah alang kukunsi manitamlim itam dan pejalam segmen ni te jaka alang pel ante daw jima.

Radio Kayan Miri FM. I like. Shh, I like.

0: melu dahin sayur kenap dan peji pesok dahin kelo laan te daun lo kajau dan utuhan naman telo jadi nak lo berasa sayur kenap man tamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemudu telo mau aku doa udah sayur ala ageh ala noh lang sayur dahin ya miti telo menudu telo asam pejohan nao telo an lemuriban ni matoh mandawan ni lah ok terasa kenap man Tuhan lah ho abis ni hama ok denak alam kenap tam alam beluan tam dahin beluan lah ho beluan maang alam tedin tam anana lang itong geri denak pendamai ya manita melangginah te Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung itam te masih tam nak kalau Matthew G Gara bertelak dia Emmanuel Tuhan terhentang. Amin.
1: Kak payang minta o. Ku payang behule. Kak hurut halong. Ku pasti haunan. Hidup lah an. Pak FM. Pajit dan gelok.

Okey, Luna dan Mari Tampaji, hati kelengi dua lagu. Okey, lagu lang una lo hati lagu lang kenan Alex Lihan, lagu Usu Jan Atang. Okey, ni hana ngepnu penghakai baket tam. Apo lovely lang na nyo mau ngejeloh WhatsApp tam ha konti ya. Okey, ko sama sa komen atau pa komen lang na atan ni. Hati hai sayu lovely ji hangun alang dau kreni di Jerin. Dahin pah nun dengah alang kreni avindara na amte. Nai peci dahin kelo lim dahin pasayu mana menaring paun hadui alak andi cerin na tai atang lim na labau ket di lahu. Okey je hangun laan aku sangka to tabian ni mandalo bake-bake Facebook Radio Kayan Miri FM nusi hakira dalo alang sui hapa alang jalang lim lau hini aku sama iso kena mandijerin alang ubasa meses alang neman aku abo lovely. Aku sang ake lagu hati jan Usu Jan Atang lahu hati hangavan dalok kreni hamos jaya lebih ani usana dauni hangavan kalau hini lau saya kena menjeri laan lebih ani dahin paku ngina Tuhan memberkati lim-lim hadui alak andijerin na paan lahu amin. Ha, saya kena men ika abo lovely alang nenya mau lai kata dengah hati dalam alang teh hamos saya cakap ani usan ya lebih ani. Lalu hati Miguel lalu nanya mau WhatsApp tahan konti aku sembasa komen na ini. Habara hello saya Levi dijerin usan dau halusut atang hak Boulevard ni. Ake lagu ayo lepa. Saya di menikah dijerin saya kenap DJ God bless men itam limen. Aku Miguel Mike Jau kena ini ya. Ake saya kenap menikah Miguel lang nanya mau na kusi dengan hati lusut atang Boulevard cakap ni. Usan ya. Lahu man kalau baki-baki ku alang teha ujung alan alun hati dah pitok menakui lahan menitam lim. Yati mengkelo sang timah-timah ha ujung alan alun. Pelihai na. Yati tapi ilang tak bahi hati bahi kelita kalau hafah na break. Lahu si kalau hafah na ngetak teguh kalau tak telapau nyian. Ok hati G Info aku sengkunsi menitam mempentam pejok alam segmen. Ngelarah jaki hati dalam menupis otorinolog. Aku pasang lu hati upis otorinolaringologi ya. Uma perah mirinya dipecihin dalam uma perah umum Sarawak. Sengna kem saringan iling u. Okey hati hati kem saringan iling urung dahin hati tengok ya. 2026 ha klinik Ageh Bario. Okey ke manis andahana te 20 pitan 2 bulan saya duman 2026 mega te dau 6. Okey hati matoh men pukun pitan atang pat cunang levi. Ha klinik Ageh Bario Pekan Bario. Okey ni hana jihadui amte bayan alang ne mandala. Uma perah miri ya. Hanu ikunun tabit hana aduya ni. Hana kira sang maok pekimatan pelesak iling. Loh pelesak urung dahin tengak. Wina mendaha alang meloh hatatah bario. Loh pelalau maok pengjam tektok age jaga age iling. Urung dahin tengak ya. Mendaha alang teha bario. Okey hati ini sang hana matoh menpukun tusuk. Kasih menkumpitan. Kurik madi kumpitan tang kumpat junang. Okey, mengkelak bakai-bakai kuih huina, mengkelak alang teh, hipun panaka, hipun harin kelak alang teh, ataupun bakai kelak alang teh, bario hati, baramu dalam, dah menuma perah miri, dan hin dalam uma perah umum Sarawak, nakem, saringan plesak, age hati, iling, urung, dahin, tengek, 2026, gate 20 pitan, 2 bulan saya, duman 2026 ni. Okey, kali ni aku palu keritam, hati kelihi lagu, alang kenang Carolan Marai, yaitu lagu Urip Laki Bayang Ani pada pejuang alam segmen Ngarah Jaki. Ampayan aku ngepnu penghakai baketam Miguel.

0: Belaga dahin hat langusan paket pagdi dia SWGG 665 kHz.
1: Okay, na nama ada tanpa ji hati sek. Kelihin lagu lang kena lian ngau lagu ayau lepa ke ngepno penghakai baketam Miguel ya. Okay, kerana ni hati tepat pukul 40 minit, aku iseng geri tam hati pejong alam segmen adat asen tam ya. Hati lebih ni itam sang peji alam segmen adat asen itam pesan kelihin marung. Hati teknologi itam menunadi. Hati notok dah ha inang pukun kuri empain ha manau hadui dalam ha umah ya. Okey, tam sampai dahin MU Ellison Duran lihan alam segmen adat asen tam.
2: Saya lebih man itam lem tak lama program adat asal tam lebih ani itam piah ngeriang tejo nun hade alang entam bangsa kaya neh pake una awan tam nyeneng jam tegu itam sangat tengeleh na hadu itam. Jadi tak lem kelarah telok lebih ani itam peji melok petuat ngeriang kenun erti kayo tukan do alang entam kaya neh pun tak lem urip tam awan tam hilang jam empayan itam te ngeleh nyadui tegu urip tam kaya neh men una. Jadi kayo tukan do ani dan dara uane deh uane tegreng simbolik na ha uma bawang asap belaga. Jadi nira dalam mentek jo kayo tukan doa ni itam peji dahin maranuma uma bawang hati enci Ellison Duran lihan alang nerang nak menetelok lebih aneh itam peji dahin nak
3: saya lebih do menetelok panat alam tegreng tahu ni naharan radio kaya miri. Jadi aku cerita kadi telok oma bawang tapo koyan ni 36 bulan 4 tahun 2024 ini deh kalau te negerang ni aran kayo tukendo tukendoanan aran nak kenen pengkayaan korinda sepun temenuna.
2: Iya, tak kita ngeriang abah-abah dah keluna layak barat tak jauh kayo tukando ni tak jenjam nun dalam kayo tukando te. Jadi nun tuju nak ni Emil.
3: Jadi tuju tukando ni apa telok bernyam-nyam bayar ni jadi temjam nun dalam tukando nun kayo tukando nah hak na telok umawang tabukuyan ni nana supaya aran tukang daun tipan antam kering kalau anak kalau so kami bayar kering tena aran kayak tukang daun tideh meskipun menteman temenuna
2: ini energi teknologi primitif bangsa tambah kayaan menuna kenun gunah nak kayak tukang daun ni
3: jadi kayak tukang daun ni energi kayak lama wanda hinang do abang tahu sandugan dan tanah ni tampunya di rumah banyak wet nenda tebulan 6 tu taga pada tegerang kayo nan tu kedonan amun dah nyinang lingit do
2: retina eta masyarakat kaya nek menuna ni jan kita melang kita jauh teknologi ni hati eta pun teknologi tam dap aban tam mengena hinang do aban tam te nyadui kuri bo kayo tu kando ni tegu ati lah tegu dah pakai nak menuna
3: jadi bo kayo nan hanana tusuk kaki. Nah, jadi apa dah nyenang lagi do jadi dah tenggelam. Bah, jadi tak nanda halang ayak ni deh, halang kuning bayuk ni deh, dah dah nanti nyenang lagi do ni deh. Ada naji apa dah sukat ukuran nanan dan na bire deh, jadi arun bire nanti dua kaki. Nah, tenen dah tunggu buat do hanit buat do tenen dah sukat bayangan ni deh. Abin tak tanat deh, lingi ni deh. Ada nejak na tada anak, ba ada te na te langgan dah. Abin dah nyenangan, abin te arah anak te langgan la iptam ni. Alang pertama lo takin punan arah anak. Alang kedua labu tedak arah anak. Labu tedak te te menjam dah daw sepun tam hinan temenan tedak depa. Dang labu tedak lenan labu tedak mana. Nah bila dah te sukat tukar daw ni. Bayang-bayang dia, dia jenang lagi ni, ada nadaan ada tete lah ibunya, tepe doji dengan apa, tepe doji dengan benda jenang nak. Jadi tenan sangat teng, tak taki pun ande de jam dah nyenang na win bayang dinge do pa pu de putung do na ba tena na ngam te takin pun ande de de de seuna bulan ne so untuk ndo tam kada hatro ikam nugante a nugante takin pun ande ne nugane tam kada beda te unyabat na da una na nyabat jalan dah nyawat nanti tutung lumak nah mengalingit daun nanti dah abis tetukan daun dah untuk terang jadi bila nu cinta takin punangan nanti bah sauna lumak nanti dah mahu takin punangan nanti bah nugan nanti jadi dah tu nugan nan hanya nak nata menuna pakai orang lasannya jadi handa nah ala buaya nanti nungganin dah namarin dah nak tak jadi daun dua daun dan ayam umat dah nak apa bahawa wati labu ok ke dah dah ketelok yang hitam umat orang biasa ni bah nunggan dah ketelok ni tam hitam metek tetakin punan ni ti aran tanah tam jen metek tetakin punan oh mengatak lawan tetak tam kena layak ni bah dihinang tak daun tengok

0: sayak lah mana dak. Jadi tak dah lah ngayak dah dak taman tu nak dah omali hendang tu. Dah hendang dua bulan perintah ni, dua bulan terpakai kerana ni. Ngam-ngam gak puluh mak dua bulan sayak. Bahak na mengalih ni tam hendang nak tak puluh mak bulan sayak nan. Anan ku baram ke anak kerana ni, anan nak tukar doa rana. Abang dah nyenang do tunggu jakak temukan bulan saya anak.
1: Jadi hani pita ngeriang long kak duan tak jauh kayo tukan do tak jauh detam kayaan no nak nyenang jam nuno tunggu nak gak tak do nya.
0: Jadi bila nak do nya hitam jenabat ayah tukan do suka tanya tak tang lang dah hinangan dia atau kena terkimpunan atau kena tak terdakunan. Ba jadi hati nugan ngawan rena na teh kebun dah teh nugan tu kong tupak beli nen abin dah mampu do mana sayu tu deh tukar do tu deh ba teh nak do sayu do terda nen ba ha nen ha nugan pejoh abin dah mampu do mampu na usahu rena na nugan nen ha sewa lo kepare abin dah nyinang lengit do rena mina bentak nugan bulan pitan tu na. Seolah kepada ya pindah u megak u ganda ngawal lah nanti kurang tempat baru ini ngawan ngawan ganda mawang jadi tala nama tak nugan nugan hong kebun dah teh tu jakanan nugan nas cerita tak jauh tu kendo lihat naran tu kendo jadi telok mau bawang ni dan jinya memanen naik nak kalau nuni ala rang kena tipat paget. Naran te na sembolik na ada nyam ujung do baya kering aran tu kedua nende dijam terlalu nubuhkan aran do doh nende. Nah tapi tam pakai adat langtan kepercayaan tam oleh kerennya bintang Kristen berpah nanan tu pakai semak tam na sembolik ala aran de dia paket takut mak pade. Anak sotam kering paan natang dobaya anana hadi telok alam mabawang pukuyan jalan ini
1: doan tak jauh kayok tukan do ni kuri darah kelok ngalong nak nah nak dahin kayok nun an kelok pake dahin kuri ayan kayok tukan do ni
0: darah kelok nak kayok tukan do ni 6 bulan kelok ngalong masih sahup pekelok telah taha langayak pebeh. Jadi arun nak 60 kaki ayan arun nak ayan ram nana kayok lang telok nanan telok ngalong nasipa bin telok ipun yang berhormat webi telok kosan ayan 6 murumah ni 66 murumah ni webi cokpai hitung tulung kalok tapi pebeh ala kayok nan midana okum kalok. Nah lebih nengok daripada yang berhormat webi senita telok tunggu kalau persembian baka dan datang lim-lim dah ketua masyarakat ketua kaum dah pukulian datang lim kalau nak sembolik negara dan nak cerita kui jauh tu kado anan terdahok mentelok selalu kena
1: nunana hitam ngeriang dahun maranuma umah bawang ince Edison Duren lihan duan tejo nun gunahna dahin nun retina kayo tukendo ni tak lah murib tamakayan ni manuna yang tegur ipunak.

Okey, kerana hati tepat pukul 4 junang ya, hitam sang pecah peji kelenghi dengah lebih alang en husun kong salin dahin ena basah.

0: Version 26.
1: Bye. Busy lah jam Kak Kerin.
2: Busy ke? Ini minongkrong. Sayu lambarang aknani.
1: Kenona nandu.
2: Nah, tidak ada ku alam di grup. Tidak nyihu kui, masuk aran kui. Koreumun kui lah hundat teh lubun akan.
1: Nih, mau ini masam-masam. Skamer si anandu, kami nongkom lah dengan skamer kerai ni.
2: Nuh si, lana ni. Ini nongkrong. Ini lubun akan ku ni. Ini berarti sin masuk ke nan. Delang matu masin masuk ke ni.
1: Kurido, anan. Rin. Seuki kado. Janeng kawi pasti tu ajaib nado.
2: Baun, nuno tu kani aku rasa agak kamu ku pa. Tenaji hangunan ni, dalo bara imnaji haldo ya ni. Tenasin dah ok aku ikhlasin utung di lah aku nak aku hati. Apna natua. Tenaji hangunan ni di ne pada lo naku laan dalo bara im tabah laan. Jangan si kehum laan utung alang kelam na. Ak nanak, baka uhanandi pade na dalong, si tadalong na nyamaw. Ak misis, nung si pa, dahan yung ayak ko'y. Ak telepon, nung si dahan yung ayak ko'y.
1: Nay, nunun na si ka, ako pa ubaray ka di, skemanan, na nupay kang pasadahok do. Tena to, habre pulis ti, tena repoti ke. Minati si, dalo pulis ti dang tulong ilaw dahalang skemer ti ke. Diyan si ka dangala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imok mandalo nan, kahum janan.
2: Ay, nunan na kulin dahadi, pagkuli ko na, nusin na tigunah na.
1: Diyah, tena ito si ka, ika am jiha, nusin na kujam laan, no kurim nanan.
0: Kerani tam kelenghi kahum habi jeak peluvat itam kelunan. Bang Malay ga peluvat teski meloksin alama uk utung kahum. Yinanguna ampayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis kada hok leput awi kelok andah peluvat. Dahok Barani Neman, Redo Kayan, Miri FM.
3: Klenghina, Radio Kayan, Miri FM. Lasang ngawantam, Pak.

0: Okey, kerana ini hati tepat pukul 46 minit. Aku sengkiri tanpa lupa dalam segmen Tam Levia ni. Segmen dengan Alang Naiman Hawang Dalai ya. Okey, dengan Alang Unala Sengkusi menitam ji dengan Alang Jadi Hasik ni. Pihak berkuasa Australia uhilek wiman 500 kilogram kotken menji kontainer Alang Atang Hasik ni Alang Naiman Dalai Texas Amerika Syarikat. Okey, polis Persekutuan Australia AFP dahin pasukan sepadan Australia ABF barat daun telok alang lalu di te pengawai hak petakan botani Sydney menglantik bukus alang selap dan hak pesuk alam kontainer ni di te daun satu hati tina dolok pesuk pelupat beg bilang alang dah hook. Okay, putung beg ni di hati hipun alam hang telok puluh atang 40 blok kotken. Okey, putun blok ni hana bahat na ji kilogram ya. Tena pengawal AFP uhile ati limna alam 500 telok puluh 4 kilogram hati kio-kio legah alam sin Australia hana 4.5 juta ya. Okey, dah barang alam naiman AFP dahit ABF kontina ni di and hagri men Texas daripada Sydney ngejeloh Panama hati senhatan teh pala alamat alang teh Melbourne ya. Okey, si kata hadui takap endah na teh pahabung teh hadui jia kan ini kerana alam hana hadui sesatan hati sang menglan sedikit na hadui jia ki alang bertanggung jawab. Okey, lanjut dengan halang unalah dengah halang Neman Sydney. Okey, dengan halang kedua alang bayar lagu kunci menitam ji dengan alang Neman Idaho ya hati te ji laung ni hagam rekod dunia jenis GWR. Okey, ni hati ji hadui malai kan ni dah hati terpurung maraton hati terpurung kurang men 6 jam bi alang daptek laki ni hati ihak pakai basung dia tu 25 kemejer ti jaka hatana terpurung maraton ni dia. Okey, alang laki ni hana David Rush alang gem rekod GWR hati empayanan ni di hak pernah na rekod terpurung separuh maraton hati pakai ji atu telok plu tusu li up kemejer ti te duman 2025. Okey, ni alang na hati hipun idea sang na rekod alang maring hati ngep akhirnya terpurung li pepah li maraton ni di hati hak ala jaka bulan-bulan tena latihan ni te terpurung tebe bahat basung hati ha pakai basung kapan tiput kapan ni ha hati tena 26 2 bulan 5 alang lalau di Rush Ngioh 2026 YMCA famous Idaho potato marathon hati ha pakai jatuh 25 liap basung ke meja ti. Okey, Rush bara hati mato-mato hangat terpurung ni nyata tulunga tusah hati tino batung ni matoh nai lasu dahin upana ais ya alang nai hati ngetak haji padang golf hati alang dah pakai tai tepurung ani ni empayan teji laung hati pelari sokongan alang te ala ais jadang tulung ihak pejoh tepurung nani di. Okey, Rush kira tepurung nani alam cakap masa hati 5 jam 54 minit 50 saat hati kira-kira 5 minit an empayan jaka 6 jam alang enhan natap hati kira hat na ni dia. Okey, proses guna ini kenolong na tulungak tusah hati jaka hasang mumpet lim basung jatuh 25 apa ni di menuh kepuh tepurung na ni hati no sin batong na matuh nene bela nengles kira nenglesok ni ya dan tena kuri-kuri ga alang ni dah hatavit kira basung na ni tai bergesel ajak ke hati purung alam darah 6 jam ani deh. Menuh ani hati, menuh nadi tena dalam men GWR menglan rasmi nak na rekod alang maring hati pakai tina empai nani deh hana rekod na hana pakai G atau liap basung tua kira-kira ini hati jatuh 25 liap. Okey, nanti hati dengan halang nemen hawang dari halang kui kunci men itam lim. Itam dan pejalam segmen ini terjaga alang pihal ante dau jima. Okey, Ati tepat pukul 5 na ay tam sampai ji alam segmen ha manita malang kelengi radio kayanan ni pakai FM G 06 dan G 07.2 itam sang kelengi dengar alam pa mau man pa undenga angkasa puri Kuala Lumpur ialah hu manita malang kelengi radio kayanan ni pakai FM 75.2 dan 70.0 lahu wina manita malang kelengi ngejalo channel My TV 70 itam sampai ji dahin dalo baketap alam radio kenya ya. Okay, kerana aku sengkeri itam hati kelengi lagu alam kenan John Michael lagu I Swear ampai mitam pecah alam segmen dengah alam neman hawang dale.
1: Radio Kayan Miri FM

0: Bila rahjaki miat pengjam.
1: Te kuri-kurinaan barang alam perlu te alam kelita tam. Awi cas telefon tukun kahom kunah jam perkelita tada segi telo keselamatan payung lirui peset dahim bateri sedia atak maang alam butun uvung maram apui kit pertolongan cemas jaket keselamatan sedia sepetaya dahin uvung ngavan ngalui taya.
0: Dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji.

0: Inyo tiga selamat tatau ngan selamat pemung kejaya ka usai tali dio tani siok puluh enam tebulan tujuh uman 2026 siok topat. Elu kok ngeringa dengar cinta lidio kenyamir FM pemungan ini bungan. Sarawak ke ekspor bekalan sungai yak buek tekat negara jiran bayak. Perancangan ini naat se peluang yak biolan uban sumber sungai yak kaduk kat negeri ini. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yak kuma bagi nuyan puyan ina Sarawak ketai pakai teknologi yak madiang bagi tiga yang ngebuek ngana penyulingan sungai dina. Nak perkina yang nak penukan apa nak agenda ekspor dengan anak sumati ke lepah nak penukan pas untuk pegalan Sungai Buek yang libut memung rakyat Sarawak kenai uman 2030. Ya petirak perkina dau ke lepah berjadi persidangan dengan pameran air dan sisa kumbahan antara bangsa Borneo kat Kuching. Jinan petirak pas untuk pasaran premier peluak ngadan negara ya ti perbincangan dalam dagang sungai ngana pihak Sarawak jinan ini. Yang di Pertua Negeri Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ngan letoa Tuan Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi tai japak ke bawah duli yang maha mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wadaulah Sultan ngana yang dipertuan negara Brunei Darussalam ngana ke bawah duli yang maha mulia Paduka Sri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Haja Saleha ke Istana Nurul Iman Brunei Nyabda. Sesi ini hinana taya naat alat jaka kio-kio 30 minit ia peluak sepeng ia keretlan ke Ang Sarawak dengan perkhidmatan negara Brunei Darussalam dengan dua-dua pihak ia pekeliwa penaat pas untuk ke kadok naan puyan numun usaha nagap laaga yang pekuat dengan kadok naan bidang ia sukat nak peniga palak rakyat dengan perkhidmatan pembangunan dua-dua pihak. Gayang ina hinanan nak lingai yak tigalan palak dua-dua pihak yak nagap la apeng dua hala bagi mita peluang gayang pekuat nading yak nak peniga kuma dua-dua negara ini. Sarawak Wata pejadi dengan Sungai Tisap Butun Premier yak premium yak adenglan ya nak ngadan orkid nyabda miko kenyataan Sarawak Wata pejadek na orkid hinana cia inisiatif kaduk naan organisasi ya adenglan ngana cin nak kaliu organisasi ini pala utiliti sungai ya buetlan produk ina hinana kepedengar jadek cia ngadan sungai rasmi ya pakai dalam bilun Air Borneo ngana pejadik na jenama ina kuun na Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg tekeplan ngana persidangan ngan pameran antarabangsa air dan air sisa Borneo BIWWEC 2026 ka Kuching. Sarawak unlasan yang tekeplan kejadik cahap pemerangkap dengan perkenapa penggunaan ia sukat maung karbon CCUS. Pensyarah karena kejuruteraan mekanikal dan pembuatan University Malaysia Sarawak, UNIMAS Dr. Lydia Roslan Yakuma puyan ini sukat ke ati kuona perundangan ngan kemudahan industri yang sedia kat negeri ini. Sarawak nak ini jadi can negeri yang ada yang lain kat Malaysia yang on perundangan numun onan kaitan ngan CCUS. Tok daulaan asyik projek-projek ini hinana lepa idan pedengar kidi ngan kapasiti yang nemen ngan pekina pepet karbon ka Sarawak nak kini engkin Malaysia kuat ngan negara-negara peneraju kuat baan Amerika Syarikat, United Kingdom ngan pekinapa Canada dalam pembangunan sektor ina. pencapaian ina nyukong kon kapasiti Sarawak ia jadi capuyan yak biolan ngana ini pa ma negeri-negeri dia ca ya pekuat nyukung aspirasi Malaysia jadi cahap CCUS ke rantau ini. Ya petirak pekinadau si rakaman program Kupa Kopi ke RTM Kuching. Persatuan Kriket Sarawak SCA lantik pat da jurulatih import bagi nyukup lah. Pengenyat ia makin empau cin sekolah kat petipo negeri. Perlantikan inah ina nanumun nyukung pejadik na program pembangunan sukan kriket ina. Siap kenyataan media naib Presiden SCA Victor Graman Yakuma jurulatih inah hinana ida nak kat telu da pusat pembangunan kriket Sarawak ngan telu da la kat sekolah berasrama penuh ka angah inana SMK Tun Abang Haji Openg ngan penginapa sekolah menengah Sains Miri ngan puyan ini ke nuyan nang asad pembangunan atlet yak lebih tiga la kat peringkat sekolah. SCA anak kini untujuk da jurulatih penuh masa cin dua da jurulatih elit dengan lemah da jurulatih pembangunan. Program pembangunan kriket inana gayang pekuat ke ang SCA Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dan pekinapa Perbadanan Sukan Sarawak bagi keluar lebih kadok lah ida dek macam main kriket ke Sarawak. Ina tuak dengar tepat tau ini dengar yang lepas sedia kuun Ratna Saimin, Cin Amin dengar RTM Kuching. Penco pemung kejayaan dengan Mek Kau Seh Tali Dio Kenyah Mir FM. Selama sempat dengan penuh kuun dengar. Selamat tetap. Salam Malaysia Mendani. Tiga tawai.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading. Petipo Sarawak.

Okay, tiga sana ke kumai kam ne kejaya ngala ka usai tali dio kenyam re FM yang selamat tetap kumai kam mo ngana selamat nai pe kejaya ka usai tali dio ta ini. Ya, ini bukan selai kam tani ngana ke Cina jam 3 ora be jam 6 tetap ta ini na ngana kumai kam de madang besiaran ngala ngabaya siaran radio pengalai Cina jam lemah ni ngana ke tiga tawalan kumai kam mikirala cin pi kam de suka besiaran ngala Cina mau madado kelopok daya kinata ka empi to lah ka petipo tanah Malaysia Cina awang negara suka kejaya ngala selamat tetap Malaysia selamat tetap dunia. Okey, tiga tahun aku mai kembang senake ya lepas mata mesej kat live chat. Ya ke mana Baron Rose ya jadi tu yang ke Cina ora ta ya kejaya ngan cek tiga tahun Baron Rose ngan kenapa Cik Lawrence ngau Clement Cheng Habundau pergi nak Dublin ke baja apa mungkin kejaya ngala ni waktu kata aku mereka mahu senang ok ya tepat ngering ada tip belian ni ada lan ini aku salah aku ikam cindi alke dah duk lasut kenya selamat tetap.

Ya, okey, tiga senang ke kami kem deke jaya ngena ka usai tali dia kenyam re FM cabulian cin DLK dadu lah set kenya ya kempi tu ilu dia ngadan kenya be kira lah ka empi tu nah ilu dia adang kenya sengena ke arah pilo peketo tiga sengela arah pilo peketo maju jaya cin inu tu ya ilu ti arah pilo luai dalam udep lah ya. Okey, tiga apa ikam dia bersiaran ngela ino dengau ko poi empe ino dengam tau ni tain ya harap pilo tiga sengela tu lah Ken Sadin lah kampi tu ikam dek suka bersiaran dengan lah harap na tau ini mungkin cetau atau apa kali dalam udip kami yang lebih tiga lah cinya abdah ya. Okey, tiga apa yang kita patah nasi kali ini sengen ake ya info ke kelokusi kumahil umong ya nang info-info yang jadi kat dalam negara ke kusi kumahil umong numun kat dalam kat miri kini ya ambil nawai siut jam lemah setengah yang nak kini lo ngeringa dau info sukan nak sengah nak ya. Okey, ini capuyan yang kejadi cin pustaka negeri Sarawak Miri yang ada yang cin aca ngana dua atau bulan ayah ini kumah anak-anak lah ayah berpeluang lah weh amai hekam nak tiga

Asa nang info-info ngan pakinapa aktiviti yakti ka Pustaka Negeri Sarawak Miri. Nang program ini hiluna asa Sarawak Children Art and Literature Festival dalam asyik ke ini nang pemuyan ya kadu naan acara ya idati ya un story space story space ini kadu masam lah on dia tay dia ke nai peluak cerita ajinan ina ya maker space artistic space performance space, gastro space, ini pas untuk pengumuman lah. Ya, flora, fauna, unpa uko, baca, reading, seat space, writer space, kadon Allah ya, ya idati jiran ina oh ya. Ini dalam nasik singkat-singkat uman akik nasik ya di Cin Pustaka Negeri Sarawak ini ada tiga lalah apa na anak-anak ini terdedah ya ida nang capuyan ya mungkin ida tay nang creativity dalah ya ko ba na nang performan performan pula performance space ini ada nga ilun ase peluak se bakat da pakina ya masam lah nang gayang-gayang atau apa ya idati jinat ina o nang aktiviti-aktiviti ya idati nah ya. Okey, ayan perpeluang wa amai nawai ta bulan aca ngana dua ta bulan aya ini o ya. Jadi nawai pa ko mekam de kalau mata message kat live chat ikam mata message cem kina ke kebaca ke de ko mekam pekeno-pekeno. Ngana akin-kin ilo ten asik ikam dia lah kilo ke FB tali dia kenyah ta ini tinggal tawai kuma Alexandria Anyi Clement Cheng Dublin ke Baja Betty Ali Dorina Baun Pidadan ya Stanley Lian Roland Ucat Lawrence Ngau David Balan Kule Irene Wang kejai ngala tiga tawelan ku mai kemong sana ke bana nyukong elo singkat-singkat liwai ka usai tali dia kenya okey tepat salono tepat keringan dia tiap belian cin urai.

0: Omong kejai katalidioknya Miri FM.
1: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
0: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Ya, okey. Tiga sana ke kemaikan dan bersiaran dengan lakak usia tali dia kenyam RFM yang kena jam tepat nak kena terlupluk cah minit 8 jam lemah kata tahu-tahu ya. Selamat tahu-tahu lah kemaikan dan madang bersiaran dengan lah. Okey, dalam nasihat ini dengan nak kena cah info ke keluk kusi kumai lu kena tepat tenang info sukan. Ilu nasihat ini dengan nak kena midana pesuruh jaya polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah yang pada polis lepanan cah laki tempatan umun 27 Uman ke Jalan Cahaya Miri Bypass dengan ida rampas 30 kilogram dadah pekio jenis syabu lah ya dengan nasib siasat di ida tipe tengkin suspek ina tai serbu ca umak ke Jalan Akasia Miri ngana teguk 20 lemah ada kilogram dadah ya ida pekio jenis syabu ngana mong rampasan ida teguk ina ida rampas ina na 50 lemah kilogram dadah. Ya, okey, Pak. Hai, kamu dah kejar dengan lakak usai tali dia kenyam RFM. Ya, kita jajik kumai lumong. Tepat dan asyik nang info sukan tahun ni dengan lakak. Dengan selamat tetap kumai kamu dah madang bersiaran dengan lakak usai tali dia kenyam RFM.

okay, tiga tahu aku mai lombong ana selamat tetap aku mai kem dia bersiaran ngala ka usia tali dia Tony Topat Tony sekena ke ya info sukan tau ini yang ada ngana ilu tenasik ini sedia kena ya sukan Sukip atau Sukip Sarawak 2026 anak kini nang fasa ya bayak lan medan temasya ini ya kena dia yang terjadi sejak 30 tahun bulan 7 umat 2026 abek 30 tahun bulan ayah umat 2026 ka University Malaysia Sarawak UNIMAS ngan UITM sangat Sarawang. Jadi pengaduk dua ibu atlet dengan pekinapa pegawai Cin 20 ayah dan sekolah empau hinana yang alat bagi dalam ayah ada acara sukan pegangan futsal bola jaring rugby tujuh usah tak besar sepak takro badminton petang dengan pekinapa isukan dengan orientering. Jadi daun nasi ke ini kejohan ini hinana jadi celasan ida mita bakat madiang kena Sukip Malaysia ujung bulan ayah ini ya. Perkembangan dek cai lun asyik ini medana komuniti sukan ke Sarawak nak ini ti persiapan perjumpaan kaduk na anak kejohanan ya biolan medana pejadik na dalam pengajian uman ini ngan uman bayak jadi pegangan inah hidai sedia pengekan ngan pengenapa kemudahan ngan pembangunan atlet medana sukan si 2027 ngan Sarawak jadi cak ukur utama penganjuran kuda-kuda acara sukan jinan inao. Okey, tiga pasangan akhir tetapan nasib penandang piala. Piala pula. Penaati lutai pala bola sepak dunia ke pentas final Piala Dunia FIFA 2026. Okey, Argentina lepas halak tiket teka final medana lepas ngalak England 2 chance di aksi semifinals dengan Ida petegok dengan Spanyol dengan kat pentas final dengan kena Ida kelepas Ida ngalak Perancis 2-0 dengan penginapa perlawanan final siuk 20 tahun bulan 7 umat 2026 jam telu jam Malaysia lah ya dengan penginapa perlawanan yang minta ukuk Lumpun telur ke Anga Perancis dengan penginapa England siuk pelopian tahun bulan 7 umat 2026 jam lema mempam jam Malaysia. Ok, penginan kedua info sukan koma ilumong Cina info sukan Miria FM tahun ini pencoba pemengkejayaan dengan Mek ke RTM Miri tali dia kenya dengan info sukan ini lepas sedia ku untuk yang ke DJ Leo majulah sukan untuk negara satu bola satu dunia tiga tahu koma ilumong koma ikam dia bersiaran dengan laka usai tali dia kenya Miria FM.

dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Param Regata Nailaan. Lebih ramai dengan penuh kuun budaya cin kaduk naan bengesak. Naranakna, tahu bulan kem cin 23 tahun bulan abik 26 tahun bulan 7 2026 ke Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Nai, pekuan at mesai alut dengan powerboat dengan pekinapa naat kreativiti pertandingan ngegep alut naat pergerakan kebudayaan pekinapa ayin perpeluang naat konsert perpaduan malam kebudayaan dengan pertandingan Ratu Baram Regata 2026 yak ke peluak bakat-bakat mading kedatangan Marudi. Tumai kem yak kalau alak bagi siok pasal mesai alut atau ke powerboat borang penyertaan sukatai alak dengan ursitia pendaftaran ke ofis daerah Marudi tawaran pekep inana protojok tuban tojok 2026 ayan suma ngeringat tuak nai naat tengen ramai baram dikata 2026 yang kenading penjadi cin 20 kedu abik 26 tuban tujok ke pasen Marudi Baram Regata 2026 Peace, Unity, Progress.

Okey, tinggal sana ke kami kami lagi jaya ngelak kau saya tali dia kenyam FM ya. Ya, kumpen lah kau dah kaduk kang ikam dia lepas sedia sedia lepas lepas orang jangan lepas nerana kalender am lepas atau nang barang regata liwat ini ya ada nang akik ngiok lepas lepas mong-mong lah lepas sedia tain. Okey, tinggal apa ikam dia kejaya ngelak kau saya tali dia kita patah nasi info kelepas inilah. Okay, kita patut nasi mesej-mesej saya ke matat kat live chat kan Inwat ya. Ha, jadi tepatnya nasi mesej saya ada yang lain nang jam ya ke telu ini ya ilu tenasik ke ini Naijin Roland Ucan. Hai Roland, ini dengar tau ini ya, selamat tetap ikut DJ bikin apa tepat mong dah wah hati-hati tepat dia tai ulik kerja bikin apa dia tai kerja dah wah bicem-bicem ku mai lumong tiga tawai Roland ya petawai ku mai lumong laikem dia kerja yang lacin kereta akitisan onkang ikem dia siu jam bikin ya adalah nasik ke pasen bet merek kini ya bet dia jam ke pansi ukuk-ukuk dia cia tapi kaduk kereta bikin ina lepa ilu lepa sakit kemat palai ya yang tawai sengen hake alak aduk kimat ya. Okey. Tepatan hasil ah message sene Cina. Christina Jau. Hai Christina. Ino dengar tau ini. Hello DJ Dawa. Hello. Ino dengar tau ini mo. Okey, tiga apa hilu ikam dia persiaran dengan laka usai tali dia kenyam Mira FM. Hello tan hasil ah cak info ke lokusi kuma ilomo. Pasen tok dermada ini jadi kuma ikam dia tem suka teh dermada ya suka teh dermada lah ya ikam nerana saya tahu bulan tak bulan ini ya jadi kak pasun bermirik midana puluh pian tahu bulan tujuh ilu nasi cegayang dermada cin gayang pekua ini ya cin upis tabung dah hospital miri. Jadi dati hangan ada only market ya dati kak level telu library Riam Technology ya jam PN mempam abek jam maca lapa blok tau mungkin apa 20 lemah atau bulan 7 ina ilu nasi edati pekuat ngan JL Nippon Auto Sendirian Berhad di ke opis kena lah ya ada yang jam PN abek jam maca lapa blok tau. Ok, ini si info ke kusi kumai kemong sana ke ikam dek kejaya ngalah ke usai tali dia kenyamir FM ya tepat pesalah no tepat kering ada tip belian cin Teresa Hosana.

BMK Blok 2 Rumah Jagaan Kejururawatan Lion Club yang alat nilai pengaduk 7 atau 50 juta ligit kat stampin lepas ti penuh cina sumbangan yang nak kuun ca kelunan yang ungadan dengan lan inana incik Ting Pek King. Pengaduk 20 usah kaki tangan yang lepas pegayang dengan ke nadiang tugas dah siup penadiang ukur ina sumak terima 20 usah kelunan dia sakit nak pe sukat ala abis 60 usah kelunan dia sakit. Pengajian dah sukat ngelinik ke ina bagi ca usah ina na 3 bulan. Kaang ina laa ukur ina biun tua umak kelunan latak udip tapi ca ukur yak kesedia klinik maida kelunan latak udip yak lepas mukun dengan pekinapa yak sakit. Tok inalah apa mana kelunan dia sakit inapa pekatuk teknik fisioterapi apa na klinik suka ida metopi ka umak dalo. Ukur ina yak beroperasi dengan nabi on ala utung dengan arplan kasukan apa.

Kalau ketika sana ke kami kembali ke jaya dengan lagi usai tali dia kenyam FM ilu nasi jam nak kini 52 minit lepas jam malam kita tahu-tahu ya selamat tetap kami kembali angana nawai pas kena ke ya ikam dia madi yang bersiaran ngala ikam dia ke jaya dengan lagi ini ya onkang ikam dia tembih melai download aplikasi RTM klik takin ya bepatut. Okay, ikam download kini mana dalam pekin apa Indonesia dalam pengajian demam bola sepak dunia ya piala dunia ni senake adang pakai RTM klik ilun arkidi ngan inaca ya nak cin RTM kuma ilumo ngan nabiun bayan ya ha jadi kuma ikam de bersiaran ngala ikam alak nah halak na peluang download kidi kado masem channel radio ikam sukat ngeringa kina ngan pekinapa TV channel TV RTM ya okey tiga pekam de bersiaran ngala ka usai tali de kenyamir FM ya biola se mese-mese se nak ini dan kenapa bangen tawai laki sukat kejai ngan jam tahun ni sengen nak ya ikam dia lepas apa mung kejai ngan DJ ini cina jam telu ora abe jam 6 kata tahu ini nak jadi dan pekina pula kuma ikam dia peketo nyukok ilu cin pi tu alah adang ame ti libak ki me bang nyelama ikam ngan bangen tawai ngan sae ki me ya. Okey, tiga apa ikam dia apa mung kejai ngan lah kau se tali dia kenyam FM kira apa ini tenake suka bersiaran ngala bangen tawai suka pemungan ngancam lah ya nampam temakek ke jaya ngancam pesalai kam senganake jadi ini kerja ya kam tito ini harap masukkan kinca peniga bayak senganake atau ini nampam ngana oina jadi tiga tawai kum ekam jam 6 kuban pengalai lah so, jam 6 ay lu kuncung ringan ada siaran cin UI FM Impan Kucing ngana ya ini DJ ini ada single lewai pesalau ngan pekin apa menawai ilu jaga tirak kuma ilu mong menawai ke menawai ke apa lepas kita jaga tiga agak lah jaga tiga pengumuman lah jaga tiga tirak lah mong sengen ake okay, tiga apa belian pengumuman lah nak napai kem belian cin nai selamat tetap kuma ilu mong sengen ake ya tegok lah nampak nyai nak kena bye.

Dina meh sadari limbang nyintang aring pat pukul 6 lemai nyentua ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang. Dina meh sadari limbang nyintang aring pat pukul 6 lemai nyentua ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.

Ya, selamat lemai. Selamat kita bertemu baru peningat semua ke lemai tu di Sadari Limbang Belabuh hari dia tu nyentuh ke penghujung program pukul 9 malam tu lagi. Hari 14/7/2026. Okay, selamat aku datang baru ke kaunti kami di YFM Limbang. Dekat merindang kita dengar lagu-lagu ke udah ditusun aku ke lemai itu kelimpah. Hari aku dekat ngelansar sekedar berita ke bisingnya Didi Limbang kelebih lagi. Jadi tusun program kita pukul 6.15 maka selama kita bisi hello Ybin Tulu. Bukul lain kau DJ Perenciang udahnya pukul 7 lemai kita bisi program Jaku Sempama. Ditangkan ke pukul 7.30 lemai kita bisi berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Lalu pukul 8 malam kita bisi program nada kelama nada ke baru ya, begitu ketusun segmen kita di program kita di segmen sada hari Limbang belabur dia tu nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Dikenang pun ke program kita di Sadari Limbang lagu keterubah. Kita dikenang mungkal lawak kita ke sekali tu.

Ya, begini apa tadi pendengar semua, duiti lagu dikenal merindang, dikenal mungkal wa kita di sadari limban lagu keterubah tadi. Lagu dari Juyaya, ngapung lalu aku ngauleri silas ngadang. Okey, kita terus ninga ke program Hello Wai Limban, nangkan kita lagi.

ai peningah. Jadi temu baru kita ba awak hello ai ari bin tulu ke lemai tu ya. Jadi gulai aku DJ Perenciang. Selamat lemai ngagai peningah semua nyalai temu baru kita ba hello ai ari bin tulu ke lemai tu ya. Nyalai berita kedekat dikunci tu nak mayu ah seminak sitik berita aja lah nyak bekawul ngau pengerami ke diatur dalam minggu baru tu ialah ianya kedikumbai Borneo International Kite Festival atau ke Jaku Panda dari BIKF tahun 2026 dekat berengkah 22 ngakai 26 ribulan 7 diatur pengelama 5 hari nyalai mayuah bengkah pengawak atau ke TBT kedekat diatur nyeruma BIKF 2026 tu ialah ianya bisi dekat diatur pekit berlagu duet atau ke berpasangan biar maka bisi diatur ialah ianya Ratu Kebaya pekit Ratu Kebaya bisi maka Family Face Painting Challenge lalu pekit nyumai pemakai asal maka bisi diatur tau sekedar pengerami ketika diaturnya Maya Borneo International Kite Festival tu lah peningau. Jadi berkawal ngau penyampau menua ke bisi datai ngabi bagi berpengawal mandang ke gudi tu lah. Ianya bisi 154 iku datai dekat mandang ke gudi sedaya ya. Hari 19 bengkah menua hari tokah disebut kita 19 bengkah menua di risata dunia tu ya. Jadi hari Malaysia bisi 10 bengkah negeri tokah menua ngambil bagi bak pengawak tokah Borneo International Kite Festival tu lah pengawak pengerami mandang ke gudi peringkat antarabangsa ya. Jadi udahnya bisik meka maya tuila dia ada sida ke masuk berpengawak dagang meka bisik ngatur ngambil bagi berpengawak berjual barang pemakai ngau meka man berjual hasil pengelan dia cari ya. Jadi batang pengerami BIKF 2026 ianya ke dikumai BIKF Parade atau ke perarakan BIKF

0: bagi pengawak berjalan berbalap mayuah toka BIKF Parade 23 hari bulan 7 ya. Nyalai nyak ke berita dikunci bahawa hilawai hari bin tulu ke lemai tu.
1: Okay, terima kasih agai DJ Perenjian atau ke DJ Rod Ampong tidak nusui sekedar berita ke bisiknya di Bintulu ke lebih lagi ya. Jadi kita terus mulai yang kami di Sada Hari Limbang.

0: Ya, begini kita Siti lagu baru. Hari penyanyi baru bagai Javian Jack juga. Ya, Siti lagu ke digagak atau ke di tengkebang siku komposer ke benua angkat jam dia tu benua terbilang ianya Frankie Man. Lalu ngenang ke lagu ke bisik di tengkebang Frankie Man tu bisik duitik lagu ke bujur bas masuk bas semifinal SCSJ ianya lagu hari What Rock ngau Veronica Natasha. Okey, hanya siku hari orang ke landik dan kebang lagu tak bergagak ke lagu di menua kita di Limbang. Jadi peningat semua, aku ke lemai tu nak ke diri laban bisik temuai bujang sigat kita ke bisik bergulai dengan aku ke lemai tu. Okey, nanti kita medak live Facebook kami di Limbang FM, kita tak medak siapa temuai aku ke lemah itu. Haram kita terus berkelalang kau bujang sigat kita ini. Amat sigat kena ne. Sama lemai.
1: Lemai.
0: Lemai. Nama yeah. Berita lemai itu.
1: Mana enggak? Ya.
0: Yeah. Jadi itu tadi oleh nuan nama termadah ke diri itu. Aku peninggal segi udah ngelala yang remit. Nanti subak. Aku anggau kecik. Kecik nah?
1: Ya betul, kecik.
0: Kecik. Ya. Tang dia tahu nak kecik ke?
1: Ya, nyo besar ke dia tahu.
0: Kayak kau je buat ayam pun.
1: Ya betul.
0: Jadi ambil ke kita peningat tu tadi nak tanya siapa kecik tu. Kecik tu kebenaran. Nanti kita lagi ingatkan yang DJ Patricia Giring tu anak ya. Nah.
1: Ah betul. Ku ya. Anak biak sekali. Ya, paling bungsu.
0: Paling bungsu ne.
1: Ah.
0: Jadi cik, jadi nama kebuah nuan tu tadi bisa rembuas ke RTM Limbang gitu. Engka ngambil ke engka bala-bala nuan tau ke kabar melayan nuan dekat nemu nama kebuah nuan bisa ba RTM Limbang.
1: Aku masuk ke RTM Limbang tu laban ku tu tengah menjalani latihan industri. Ianya lebih lagi tiga orang kena mau intern.
0: Intern
1: Ya, aku intern itu selama 2 bulan 2 minggu lah.
0: 2 bulan.
1: Ya.
0: Tapi banyak orang lama tu 3 bulan memang di 2 bulan ni. Nak lama mai?
1: Nak nemu kalau banyak hari mau university info.
0: 2 bulan lagi lagi belalak dia lah.
1: Baik ya, saya gigi kau.
0: Berapa hari sudah ATM itu?
1: Saya itu hari 4 baru masuk ke 4 hari lah.
0: Oh, baru 4 hari lagi ya. Baru.
1: Lepas aku baru lapor diri hari Isnin mayanya. Hari 1.
0: Berkini ke orang-orang kegawak itu bala bos. Lepas bos pengurus kami ke baru tu tadi ini. Berkini ke orang perhati ke di bosnya. Angah kini gelap kini.
1: Nanti dia pedak kumpul. Nanti hari bosnya bagi ku bosnya okey ya, okay, santai ne? Ya. Ya pun mayu idea-idea ke debat ya di Limbang kita lah.
0: Udah 4 hari pun dah mayu dah program.
1: Ya betul. So bagi ku ya siok lah. Leban mayu program mulai jalankan kiok ku.
0: Siok punya kura Limbang.
1: Ya siok. Leban ku boleh ngasai nama tai sai ku gi subak. Aku boleh mai dia tok baru.
0: Oh, jadi sebetulnya tua tu tadi engkau tanya ke bukai berkawan engkau pengawak atau ke nama tu ke di pelajar latihan ke di gagak nuan itu nuan keterubah melapor tu salinya kan berkeni ke asai dengan dia upis ke kala medak indai di gawat tu sobat berkeni ke perasaan kena pengasai dia
1: keterubah ku ni ke kita mainnya ada satunya sinok ke asai hati dia.
0: Nanti dia sobat game mate tu selalu ngainai dia dito nah.
1: Ya, selalu ku ngau kita. Nang selalu setiap lemak lah pulih sekolah kita ngau ya deh. Mulu ke aba upis ya. Sinok lah mainnya datai kita leban pengudah bisi 7 tahun lah nang indek dito dah yang adai. Last yang adai 2019 bulan 11. Jadi sinok lah sebab gak saya menyabak dalam kereta. Lepas ngenang ke semua nur itu ni ke saya berubah ni ke benda berubah deh. So bunyi ke mana orang Melayu nostalgia lah bendanya.
0: Pengingat
1: lah. Ya pengingat.
0: Jadi ambil ke tua tu tadi lo terus ngau randau tua inya nama kini latih atau ke kos ke diambil nuan.
1: Aku ngambil bidang kajian politik dan pemerintahan dari UNIMAS, Universiti Malaysia Sarawak. Bidang aku tu ya belajar selama 3 tahun lah.
0: Dia tu lagi nyambung dah. Dah tu elak, dah temuk tu elak berkenih.
1: Habis ku latihan tu elak, ku nyambung baru lah. Bahan dia tu ku baru sempat tahun kedua.
0: Ya. Tahun kedua dah nyak. Angkat sem berapa ya habis elak?
1: Sem 6. Kira ke tahun depan lah ku habis.
0: Ya. Tahun 2027 lah.
1: 2027 lah.
0: Jenis berkenih ke nama tu babi berkos ke dia ambil nuanya tadi bangsa dembiak bangsa kita itu ada mayang ambil kosnya kini
1: nanti dia perhatik aku bala kaban sekelas ku nang mayuh lah kita iban ngambil kosnya laban majoriti aku boleh mendak dalam 50-60% kita iban ngambil kos politik lah banku mendak hari sidak ketua area aku sini aku junior kumpul so memang mayuh lah nambiak kita iban ngambilnya.
0: Oh, jadi berkosnya tadi nama tak ke dipelajar ke kita berpolitiknya kini berkeni kena.
1: Ia tidak untuk tertumpu kau politik amat. Bisik lah ia bertumpu dengan beberapa organisasi belajar organisasi, tentang organisasi belajar pemerintahan. Cuma yang pun menyekurang meja ya segi politik lah utama ya. So bisik memang akan belajar politik. Dan yang memang akan belajar tentang berkenai satu organisasi, organisasi itu yang berfungsi.
0: Oh, jadi berkenai ke nakak ke dia tu, engkau bisa nama tu penangguh dari segi nama kini mayan wan berlatih atau ke belajar bak bayu tuan.
1: Bagi ku penangguh dia tu nadai lah. Oh, okay, gak sepanjang 2 tahun ku dah ber Unimas dia tu semua okay lah.
0: Nanti bayu Dimas ni dini diau ba masewa begini.
1: Ku diau din ku diau ba college under Unimas empo. Oh,
0: college. Bisa bayar ke nya?
1: Ya nang satu semnya yang memang akan dibayar lah. Setiap pembukaan sem baru memang bayar lah bendanya.
0: Jadi pengudah nuan nembok ke kos nuan atau ke latih nuan tu lah atau ke utai ke diambil na bidang kos tu lah. Nama kini pengawak ke dekat di panggung nan.
1: Entenya mak udah graduate ila. Kena tupi empat segi punya kurang. Ya mayuhlah bidang-bidang no boleh kerja. Semua jakok ya boleh kerja dalam sektor awam lah, sektor awam dan sektor swasta. Ya ente dalam sektor awam yang nang boleh jadi nama orang diplomatik. Dan ya boleh dalam sektor untuk mengubah undang-undang laban. Sepanjang kami belajarnya kami memang akan menyentuh tentang undang-undang Malaysia lah. Ya.
0: Undang-undang berkeni ni. Tak semua undang-undang punya kena.
1: Ya tidak tentu semua bisik lah maka undang-undang yang ke dipelajar kami maka kena kurang. Undang-undang bertulis, undang-undang tak bertulis. Ya segi dalam undang-undang yang dari segi formal lah yang tentu menyentuh dalam amat. Ya, ya hanya sekadar menyentuh secara luarannya aja.
0: Sekumbang ke nuan tu tadi belajar apa ini masih tadi politik yang tadi. Bisik kini udah baik orang gay parlimen kini atau gay nama-nama buat Sarawaknya.
1: Dun.
0: Berdun tau.
1: Sepanjang 2 tahun ku kia udah 2 tahun lah ku 2 tahun 2 kali ku dah nikah ke Dun.
0: Pergi Dun kena. Ya. Bedak sidak ya apa sidang lah.
1: Sekalinya kami ni kami nikah ke Dun kia ya hanya lawatan biasa lah. Okay, mai orang bersidang. Ya kali keduanya kami bisi lawatan kikia ngam-ngam sedak ya tengah persidangan lah. Persidangan kali keberapa aku nentu ingat. Benar tapi yang ngam yang sedak bersidang maya bulan bulan 4 Mei-nya. Bulan 5 Mei-nya.
0: Jadi ba kos ke diambil nuan tu tadi siapa? Dempo minat, dempo rindu ke kos tu atau ke bisi orang masa di majal dia kini ngambil kos tu?
1: Nanti dari segi aku kumpul, aku Arimet ku segi minat politik ya. Ya, nak nemu nama hangga.
0: Nak nemu ku kati tu minat politik Arimet ada ya ku benda.
1: Engkau laban ku telebak ngau, nama ngau yang mamak suba ya traveling kan kiat dan interview YB apa semua ya.
0: Bisi minat dia.
1: Hari dia minat ku atai lah untuk belajar politik ngau mendalami lagi dalam politiknya makan ni. Ya.
0: Jadi nama kini pesan nuan gagai nembiak kita kedekak atau kerindu ke buat kos ke diambil nuan berkenik ke cara ngambil kosnya kini atau ke nama pesan nuan gagai sida te dekat ba belajar ba dinin-dinin dulu atau ke belajar ba kos ke diambil ba nak milih kos ba peliti atau ke utai bukai.
1: Sente punya korang belum nembiak kita dia tu dah ya ke minat belajar sama ada ya dari lepasan SPM ataupun lepasan STPM, diploma, matrik apa semua. Untuk mohon dengan gai punya korang lagi degree, master apa semua ya boleh melalui UP, sistem UPU pula. Sistem UPU tu yang nang disediakan untuk nembiak ya ke habis SPM, habis STPM, matrik, asasi semua. Dalam UPU nya ya nang mayuh bidang-bidang dipelajar ya kenika boleh dipilih badiak lah ya tanya mak maka aku mpu aku masuk Unimas hari UPU aku hari direct intake Unimas mpu aku mohon hari website Unimas tanya mak bila nama nembiak ke rebat aku ke kenyambung belajar tanya mak nak boleh ba UPU anak irau. Laban kita agi bisi peluang untuk nyambung ba untuk mohon ba direct intake Unimas empu. Ya.
0: Yeah. Nah, dalam nuan ke timpuh belajar tu tadi. Berapa tadi 4 semester nah.
1: Dia tu 4 semester.
0: Bisi kini cabaran-cabaran atau ke cabaran meh dalam di belajar ba Unimas.
1: Bagi aku lah nanti sebagai seorang student pun nang nak lari-lari masalah kewangan lah. Ya masalah kewangannya nang jadi munyi kurang faktor utama dia tu. Udahnya bagi ku untuk bagikan masalah laban nanti buat dunia you tu nang lelak lah untuk ngadu assignment semua. Ngadu research tentang nama tu dipinta ke tempo lecturer-lecturer tenaga pengajar kita.
0: Selalu ke dipinta lecturer kita nama ke ni?
1: Nanti ya pasal assignment-assignmentnya ya nitiah subjek gak nama teka ya maka kami sampai lama kami bisa ngadu research so research kami ya tentang video lah satu video yang tengah viral sebab ianya video propaganda tentang perang Iran gau Amerika kami ngadu pasal researchnya lah minta pandangan bala
0: student researchnya dalam jaku Melayu ke English
1: banyak kami ngadu dalam jaku English ya
0: berapa berapa penebal lah pindah literal
1: tak ke yang tu tak tebal lah yang tu tebal mat ke ya leban ya bisik ke dalam gitu dalam 20 ke 30 muka surat ke ya ya leban ya nyamai leban ya kerja berkumpulan so dia bagi tugas lah
0: dalam nuan ke timpuh nuan ke belajar dia tadi pengingat manis pengingat manis dulu maya nuan ke belajar ke dia sampai ke dikingat ke nak nyentuk ke dia tau meh.
1: Pengingat manis ku semuanya ku buat Unimas lah. Sementara 4 sem tu ku tengah belajar. Ku pun nantu ingat.
0: Tang sikit nadai, nadai payet lah manis makan.
1: Manis makan lah, benda bisa payet.
0: Benda bisa payet.
1: Ya, lepas lagi benda mati alam belajar kan. Kau dah punya kurang dah habis lah baru bisa kategori yang manis payet ya lah.
0: Lebannya nanti kita nya dah dah gawak.
1: Ya.
0: Yang mulai ke diri lain ke ya. Tu lagi belajar.
1: Ya, kenang ke yang dia belajar.
0: Jadi nama ke teka dekat sebut nah.
1: Bagi aku nama tori pandangan kumpul. Ku ngarap lah ku bala munyi kurang bila nembiak ke rambau aku untuk terusnya mau belajar.
0: Ya.
1: Awak ke munyi kurang masa depannya lah lebih terjamin apa semua deh. Leban bagi ku dia tu dunia dia tu ya mementingkan pendidikan walaupun kita yang munyi kurang kerja mekanik apa semua bendanya mekanik pun kita belajar munyi kurang ada cerita ya. Ya lah harap ke munyi kurang bisa semangat untuk belajar lah.
0: Jadi tua tu tadi ni. Kalau terus nama dia sampai dah sebut kan nama dia tadi?
1: Oh, berdawa.
0: Kalau dah sebut nama.
1: Ya.
0: Gak cuma kecil aja. Ya, Mac je tulis dia apa Facebooknya. Nama Ahmad nah, nama ke peninggal nama ni.
1: Nama Ahmad ku punya korang kemuka ke dalam IC-nya meh. Ianya McLean Chris anak sumpeng. Ya.
0: Oh. Jadi terima kasih Mac di udah limpang bunyi ke tadi peninga Mac tu tadi
2: kangau ko kaya oleh ko ngau dek kaya ya sikit lebang ngau ko bang hari suba contoh ke deto oleh ama deka ko nak ya ku mai ya lalu baik ko live ya ngai bola bola
1: lama udah ndak
2: kan jadi YB ke dilah ni tamalo ngau ba bila fleet ya
1: ya
2: okey terima kasih mek lang ka de pulai dato ka
1: Bila temu
2: anak pulai deh okay, yeah. Sampai aku 9 aku dito tapi aku macam tai dito kini anak ke maya buka itu kan tak dah pulai lagi dito matua ah. Okay, kita terus dengar ke sekedar lagu-lagu enggak sekedar info ke oleh dikenatai kakubah sadari lima udah tu lagi

0: Ya Siti, lagu hari Akik Lukas Nguini Lukas. Akik Lukas Nguini Lukas pun bisa berlagu. Lagu kedai beri nama Kawal Berumah Tangga ke dipinta. Kapan kita Valentina Paul? Lama yang nak WhatsApp aku. Lama yang nak ngirim berita ni. Okey, jam kita dia tu pukul 6.43 minit lemai. Kita kebaru aja mulai ke diri Arindo Gawa. Selamat mulai ke diri. Harap ke berjimat di rantau jalan ke kita ke Benong. Di dapur. Tentu ke kita nyaga penglikun ya. Nanti kita nyaga habis, udah habis berapi. Tentu ke gas kita udah dipadam. Api gas udah dipadam lah. Ya kena gas ke aku tau. Ya kena nama tu dapur karannya padam ni suwiana padam ni cek
1: ya betul ngai kemakan bakaran
0: ah oh, namat kenya makaran
1: ya
0: pu mai tenda padam na off tu suwias tadi padam makai karan makai karan tu ni kerja kok kenya makai karan me ya
1: karan me ya karan ni ke
0: Okey, kita terus berperintang lagu ke ditusun aku ke lemah itu ke sebelum kita dengar ke program Jaku Sempama.

0: Tanya tadi peningkat semua Siti, lagu baru megah di Limbang FM, YFM 5 Aruyen, Aku Dekat Nyulut. Ya, lagu ke Joko Mana, ya, semua kita kat Nyulut megah. Ya, bapak penatai pembisai, bapak pelajar, kini bapak lubang ngemain, harap ke kita sama Nyulut. Okey, munyi ke aku report program tu tadi, 7:30, pukul 7 lah kebenar. Okey, pukul 7:30, pukul 7 kita itu dekat bergulai program Jakut Sempama. Jadi Tok Cik tadi Nuan bisik minta lagu ni.
1: Ya betul,
0: minta lagu. Lagu nama lagu ke dipindah. Dipindah tebah tu.
1: Aku minta lagu dari Linda.
0: Nama kau minta lagu Linda ni.
1: Leban
0: nama lagu tu eh?
1: Di Rantai Pengerindu. Leban lagunya salah satu lagu favorite yang mak aku suka.
0: Amai baru keingat.
1: Yeah.
0: Indah dan sebab selalu nebah take on air, selalu nebah lagu Di Rantai Pengerindu ni.
1: Ya, yeah, selalu nebah lagu Ari Linda juga mega.
0: Jadi kita ingat ke lagu Ari Linda Di Rantai Pengerindu.

0: Begulai dengan YFM Limbang dalam Sada Are Limbang minggu hari 4 pukul 6 lemai ngagai pukul 9 malam. Stay tune.
1: Nyako sempamo tu ne. Ni ni menang ke atau apa ko? Ah mana nyako sempamo tu? Nak murid rako. Berarti nak murid rako dikeno madah kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai.
0: Nama pengawak nuan dom?
1: Eh, nuan ke flo. Ada eh, benung maca bob sempamo jaku iban.
0: Kiruah nuan maca bobnya. Ni mata age nuan ninga program jaku sempamo.
1: Bisik programnya pia.
0: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program Jakok Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

0: Nama dia sebab cik. Kalau baik naik dia, ni yang naik dia sebab belajar jago semama lah. Bisa dan mau naik.
1: Ya, bisa tanan tu mayuh lah.
0: Nentuk. Bisa, bisa ingat kena sitik kah?
1: Nentuk, nentuk ingat. Nolam.
0: Okey, dah kacau. Jadi dia tu kita ingat ke program Jakut Sempama. Jakut Sempama kita ke terubah peningat. Ianya nganjung pawong pa jani. Nombor retinya ada cek. Nganjung pawong pa jani.
1: Selalu aku ingat reti tu. Selalu aku ingat Sempama tu. Ya, maka munyi kurang. Nanti kita ngagai si tendurnya. Maka kita nak boleh, tapi kita nganjung diri kita. Maka dalam bahaya ke apa ke. Bunyi kurang, maka kita terjun ke sungai deh. Dalam sungai yang bisa bahaya.
0: Okey. Okey, kira ke pihak mana?
1: Kira ke pihak
0: mana? Jadi, reti ya, tu tadi, nganyong pawong Pak Jani. Ini banding yang orang kena manah nasi sekali ke berpengawak. Nyabuang, nyak contoh tadi deh. Tau ke main sekupuang, laban manuak ke dikarap tau menang. Lalu alah disabuang. Pengerugi bisa bakal ke nganjong pawong Pak Jani. Jadi jalan ngena bakal aku ke ngau nyabuang kemarin tak seminat nganjong pawong Pak Jani. Sekejap aja muai duit masang manuak sabuang te dikumbai menang nemunya nyau nak terbintis kediri rugi benar nadai pulai pukul mimirnya tadi reti sempama nganjong pawong Pak Jani.

0: Ya, lagu hari PB Chloe ya.
1: Ni ke. Ya ko sempat mo to ne. Ni ni mana ke to bla pak ko. Mana ya ko sempat mo to. Nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno mada ke orang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai.
2: Nama pengawak nuan dom?
1: Nuan ke flo. Nadai, menung macam bob sempat mo jaku iban.
2: Kiruah nuan macam bobnya. Nyemetek agi nuan ingat program jakuk sempama.
1: Bisik programnya pia.
2: Awak bisik. Ingat, dinga meh program jakuk sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Seminar di YFM Limbang.

0: sebenarnya tadi pendengar semua, kita dah ada perinang Siti lagu Pergi Lalu Nak Pulai. Cerita bisiknya tadi pendengar tu tadi, ingat ke bala atau ke bala orang ti udah dikerinduknya, nak ada pulai lagi badunya tu, udah ingat ke lagunya. Terima kasih kita ke Hagi Bengkang bergoleng aku di Sadari Limbang. Jadi kita terus tusun kedua jaku sempama. Jadi bujang sigat kita tu tadi lagi bergoleng aku ianya Mac tau ke Cik kau ngau ne?
1: Ya betul.
0: Jadi nama kini jaku sempama ke dekat di kunci ke gaya bala penting ah.
1: Sekok sempama tu pandai ja ianya.
0: Sigi sengaja.
1: Makai berdarat.
0: Makai berdarat.
1: Ya
0: betul. Nama arti ne?
1: Arti ya. Jadi makai berdarat ianya banding anggai maya kita ke makai. Nanda utai ke laut atau asai ke berdarat, nanda utai di depan pihak kureti jako ya.
0: Oh, nanti laut senat lah, makai dah.
1: Tabar asai asai.
0: Awalnya tadi jako sempama kita kedua, jadi bertemu baru kita minggu baru jako sempama ke. Buka kita terus berperindang ngelagu ke BC di tusun aku di YFM Limbang.

0: Jadi ke sekali tu peningan semua, aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC Dianyong kita di YFM. Jadi pesan ke terubah, pesan ke tak sulit kau ngelumbung ni yang bagup anagan. Pagi hari 6/18/2026 ngetah sulit lalu niang dekat di Lumbung malam 18/7/2026 hari 6 bak rumah satu Malaysia Kapit. Jadi kaban belayan dipinta datai magang. Jadi penerang kusiliak kita tahu bertanya belumur ke disebut itu bagai yang anda bagup 011-238-779-71 lalu Gilbert Gara 019-829-6070 nya tadi pesan kita ke terubah ke lemah itu. Lalu pesan kita kedua ianya pesan datari Isah Anadol atau ke Indai Sunita. Pesan tu dituju ke kabar melayan di rumah Sago Nyalau, rumah Deman Melipis Indai Tading Sulan di Kerangan Rian, kabar melayan di Bilat Berjawai Sangkung Nanga Dong, kabar melayan di Mujua Jikang Ruya Bekikia Selawat Ulu Selawat Ilik Batu Matup ngau kabar melayan tinda oleh dirintai ke dito. Jadi pesan tu ada ke Joseph Anadol tau ke pesan tu ada ke Joseph Anadol tau ke Pai Nara tau ke Pai Katun udah nadai 15/7/2026 lalu niang dekat di Sengai Balamayuh ba rumah Tracy Nanga Selawat Tengah kena hari 4/16/7/2026 lalu dekat di kubur kena hari 5/17/7/2026. Jadi penerang ke Silia kita tar telefon ke Gai Sabah nak dol ba 011-151-86485. Jadi nak kata dulu pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tu.
1: Dua gergasi dunia bertemu.

0: Hampir. Saksikan pertembungan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Khamis 16 Julai. England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

0: Selamat lemai, Dato kita bergulai dengan aku, Emir Dajoni, bawa berita lemai hari 4, 16 hari bulan 7, 2026. Keterubah tu, batang berita. Raban media di Sarawak udah diasuh ngembuan pengelandia guna AI, nyeliah ke pengawak nabur ke berita bula. Projek komuniti kebesai pangka, HICP, muju nambah ke penata pemisi orang ke masuk projeknya. Kerjasama antara Ricoda, UDA ngau USM ngelatih ke pemansang ekonomi komuniti. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Pengarang-ngarang berita kedudi Ari Ila deka balat agi berpangai berpengulih raban media nangkup pemansang teknologi kelebih agi teknologi peminta tiru tau ke AI. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pemansang teknologi AI di uliang lala mua pansiak data ngau penumbuh konten ke bula tau ke deepfake ngujung ke raban media patut lebih berjimat lebuah tim merati serta nuku ke siti-siti penerang sebedau ti berkunci ke penerangnya. AI dipadah ke ia baka pisau tiulih mai ubah ke besai nanti dikena ngau mana tang tau mega mai penusah nanti dikena ngau tuju tik salah. Premier Mansud ke Jakutu bagempuruk media Sarawak SMAC 2026 di Kuching. Perintah Sarawak mega dekat semampai nyukung pemansang industri media lalu sedia ngatur program pengarang berita barenggat antarabangsa Jemaah Ila. Projek komuniti kebesai pangka atau ke HICP di Sarawak udah muju nambah ke penata pemisi ngau penegap ekonomi Raban Bumi Putra di menua pesisir. Menteri Kerja Raya ti lalunya di Kaban Parlimen Kapit, Datuk Seri Alexander Nantalinggi, madah ke 100 ikut orang dari bangsa Bumi Putra dari Raban B40 udah boleh penguntung dari projeknya. Pukul rata orang tinggal masuk projek HICP Tomega udah nambah ngaga 3 nyentuh ke RM7,000 sebulan ke alai penata pemisik sidanya nambah ngelui hari 25%. Datuk Seri Alexander Mansud ke Jakutu bak penemuai benchmark upis pemansang koridor kandang menua Ricoda ngau agensi pemansang Ulu Rajang URDA ngau Advanced National Honey Landmark University Science Malaysia. Projek tu mega udah boleh stipiket ke berguna bakal stipiket halal Mesti Amalan Penghilangan Baik GMP ngau pansia HACCP dikenang rembai ke agi akses ngagai market di menua tu ngau market antarabangsa. Bak pengawak ke sebaka Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah ke penegap gempung antara agensi pemansang kanan menua ngau palam pelajar tinggi nyak ditetap ke cukup berguna ngagai pemansang komuniti kemeruan. Yang madah ke Ricoda ngau UDA patut meruan yang di Kaban Strategik USM kena sidak nguliah ke mayuh agi pemuju, negap ke pengawak pengatur serta nuku ke mayuh agi raban orang ke bisik potensi kelimpah hari nuku ke mayuh agi orang tik tak boleh penguntung. Tawa kerjasama antara agensi ngau upis bakar tumaga uliah nyawup ngada ke mayuh agi orang dagang Bumi Putra tik uliah bersemekiah. Tumaga uliah negap ke agi ekonomi menua pesisir kelimpah hari tingagak Sarawak nyadi model pemansang komuniti ti berplasar ke innovation teknologi ngau penemu. Berebak ngaunya Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah ke sekedando dalam sitak Parlimen Kapit udah dipilih nyadi palan berjalai ke projek kebesai empas serta uliah nguntung ke rakyat bermenua pesisir. Bak bagi sitak Kaunsel Negeri Bukit Goram, projek madu engkelulut bisi dipejalai ke di Melatai Selirik ngau tatai mas rawing lalu projek bertupi itit peneluk nanam pisang ngau azola dipejalai ke Dinangayuong. Kebagi sitak Kaunsel Negeri Pelagus, pengawak ting mansang ke Pusat Pemprosesan dan Pemasaran Ulu Rajang di Kebiau Sung dekanya di Palan Penyungka Industri Madu Engkelulut di Ulu Rajang. palannya disadang dekatnya di hap pengawak pemprosesan, penyual, pematih, ngau pemansang industri. Dia tu kita penuh mendiang ke berita lemai dari YFM Kuching. Urang bumai bak kampung Pantre ngau kampung Nangga Besar di Daro. Udah nerima tulung baka perengka enjin moden ke uleh nyaup nambah ke hasil padi. Nengah inisiatif UPIS bertanam betupik menua Sarawak, dua bengkah genturun pendiaunya sama bisi nerima dua buah enjin padi ngau dua enjin kena nungku padi kena ngemudah ke pengawak ngatur hasil padi. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Daro, Dr. Safai Ahmad berjadi pengawak menyerah serta mantai ke jalai guna enjinnya bak Dewan Kampung Pantre kemari. Perangka enjinnya mega uliah nyawab nyeliah ke orang bumai hari tibalat berpanggai bak cara asal serta nyukung agenda pengelikun stok barang pemakai di menua tu. Empat projek infrastruktur dari baruh agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA tiba ungkus lebih hari 1.48 juta ringgit dekat dipejalai ke dalam sitak Kaunsel Negeri Opal. Projeknya disadang oleh nambah ke agi akses pengawak bertanam betupik, ngurang ke risiko penusabah serta ngangkat ke ekonomi Opal. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Opal, Billy Sujang madah ke projek ke pemadu besar ditu, ianya projek ngadu ke jalai bertanam betupik Opal, rumih fasa 2 tiba ungkus 1.129 juta ringgit. Kelimpah harinya, tiga projek ngadu ke sistem parit megak sama bisi dipejalai ke bak kampung Selampit 1, sekolah SK Selampit ngau kampung Sebandi Hilir. Ke alai ungkus ke semua projek tu ditetap ke lebih hari RM348,000. Ia maksud ke jakut tu lebuh ia ti ngemata ke pengawal menyerah ke tabak projeknya di Lundu. Kira 400 ikut orang dari 4 agensi conservation di Selampur Malaysia bisa berkempuru di Kuching alai nguluk pengerami lumba ngomain agensi conservation Malaysia tau kesakom. Tunya rangkum orang dari Sarawak Forestry Corporation SFC, UPIS Penyaga Jelusiga ngau Taman Negara Semenanjung Malaysia serta UPIS Penyaga Jelusiga Sabah ngau Sabah Park. Pengurus besar SFC, Abang Arabi Abang Aimran, madah ketujuh bangsa lumba ngomain kebisik dipekit ke bak pengerami tu, ianya main bul, futsal, sepak takraw, volleyball, dart, badminton ngau pekin nyumpit. Sakom 2026 tika tembok diatur pegila, ianya sakom tika terubahya diatur serta diatur Sarawak Forestry Corporation SFC. Sakom tinangkan ketu ilak dekat diatur dalam tahun 2029 di Sabah. Ia maksud ke jakutuk ngagai RTM udah tembuk pengawak berjadi sakom di Kuching. 16 ikut orang dari 4 pintu ruang bilik nadai agi rumah ndo diau udah rumah sidak bak kampung niup di Samarahan Angus Tumu pagi tadi. Penerang dari bilik operasi UPIS Bomba Menua Sarawak madah kesidan remak kangau pasal penusah angusnya orang pukul 4.19 pagi. Raban bomba tinuntung bak endonya orang pukul 4.46 pagi muju madam ke api bak pengelamak 15 minit serta nagang api hari kemajak nyerarai. Semua orang ke diau barumahnya ulih nyelamat ke diri magang. Kebuah penusah hangusnya ketok nyadi agi di pansia. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Raban media di Sarawak udah diasuh ngembuan penglandia nguna AI nyeliah ke pengawak nabur ke berita bula. Projek komuniti kebesai pangkak HICP muju nambah ke penata pemisi orang ke masuk projeknya. Kerjasama antara Rikoda, URDA ngau USM ngelatih ke pemansang ekonomi komuniti. Yang nak berita lemai dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani. Sama lemai peningat, iaitu kita terus bergulai dengan pengeluar program kami dari YFM Limbang, bahawa awak sadar lemai.
1: Terima kasih Imelda, sudah macam berita lemai ke ditambah terus hari YFM di Kuching, iaitu kita mulai kami di Sadar Hari Limbang.
2: Dengan meh Sadar Hari Limbang, nyentang hari 4 pukul 6 lemai, nyentuk ngagai pukul 9 malam, semina di YFM Limbang.
3: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Yang tadi pendengar semua, kita dah dengar ke berita ke di Tabur Terus dari YFM di Kuching. Jadi berita ke Siti tu inya berkawal ngau pengawal berperasa pengerai ngau nadai berbayar saringan kesihatan. Ungkup kita akan menerima sumbangan tunai rahmah STR ngau tipak kita atau kepasangan kita ke berumur 14 tahun 40 tahun kemudian 40 tahun ke atas. Jadi benua limbang kita tahu ngagai klinik kesihatan bagi benua limbang bak penganan batu danau nangga merit nangga menamit ngau Kuala Mendalam. Jadi kita ke di lawas kita ngagai terusan klinik kesihatan terusan lawas sunar ngau Marapua. Kita tahu ngecek meresa kita ti boleh peka 4B40 www.pekab40.com.my. Ya tadi bagi kita ke bisik penanggul atau ke bedau ngeregister ba PKB 40. Jadi pihak megak bagi kita ke dekat derma darah atau ke merik darah pengawal atau kekimpian merik darah ungkup bulan 7 atau bisa diatur 19 hari bulan 7 2026 hari Minggu pukul 8.30 pagi nyenta 11.30 pagi Masjid Baitul Iman di Limbang. Lalu 26 bulan 7 2026 hari Minggu mega pukul 8.30 pagi nyenta 11.30 pagi ba pejabat MRC Limbang. Nyak tadi dua itik pengawak ke dekat di adu ke diatur di menua kita di Limbang. Jadi nama tai ke dekat disebut dan cek
1: tai namanya
0: kau bisa nyebut tai kini ke pesan ngagai kabandi kini bala menyadi kini leban nuan tu tadi Balimbang tu Kediri nah
1: oh Kediri
0: ke pesan ke apa ide ke berjauh dini apa ide tu
1: Berluar, berluar negara dia.
0: Luar negara?
1: Ya.
0: Kerja ni?
1: Kerja.
0: Kerja nama dia?
1: Kira ke maka onshore nya gaya.
0: Onshore.
1: Ya.
0: Bisa ni ngan ada ini ngan eh.
1: Ada. Lain jam sudah dia tu. Sudah ya dudi 4 jam hari kita.
0: Berdi ni benua ya kerja.
1: Ya tu ya ba Dubai din.
0: Oh ba Dubai, apa jauh ni?
1: Ya, munyi aku madah ke aku nunde maya ke Dubai kan. Anang kalau benar ke madah geng orang nanggung nuklear. Nuklear. Ya, lepas dia kena orang perang dah. Oh. Ya.
0: Ya ke ya mujur. Kemaya bisi pulai baru ni.
1: Kaya pulai Limbang kuna untuk pasti lepas nanti ya pulai ke Malaysia. Ujung minggu tu pulai ya.
0: Oh, tapi ya. Benar nemu pulai ke Limbang lah.
1: Oh.
0: Okey. Engka bisik lagu ke dekat didingan wan. Kelimpah lagu Linda tadi ne. Tu mayo sedia pendengar tu tadi minta aku tebak ke lagu mayo lagu lagi
1: lagu. Nak lemu datang seorang nama. Bisik masa lagu.
0: Lagu nama.
1: Ari le mambang band penguji.
0: Penguji. Okey. Kau ingat dulu.

oleh kami dalam program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Nanti hari 4 pukul 6 malam nyentuh ngagai pukul 9 malam.

0: Ya, bertemu baru kita iba program nadaik lama nadaik baru salah tiwan tu tak ada baru tiwan ya. Okey. Jadi cek nah lagi gulai tuan nah lawan tuan lagi ditau bisi ke kaban ko ku cah nah. Lagi
1: pun
0: ko ya.
1: Betul.
0: Pelaba aku engkau bisi lagu-lagu lama di kerinduk kenuan laban engkau ni yang indah nuan sebab kalau debah kini engkau bisik dikingat kenuan laban nuan pun maka kena kena nyebutnya Gen Z ne
1: ya Gen Z
0: engkau betul. Bisik lagu lama lagu ni yang mika jemat kini lagu maya macam penyanyi lama kita Siti Ari lagu yang tadi engkau
1: nak bisik
0: ada yang lagu ini, ada lagu baru lah lagu lama
1: kula nombor tapi yang ini kupon dengan lagu tu sebab
0: nama
1: lagu sama patah kelidi kah baru kenya
0: kira ke
1: tengah
0: lah
1: tengah ya
0: dalam
1: belas kenya
0: tahun 2000 pakainya kelama waktu ke sebut aku tu bukan yang bergejemar lagi kena piri hitam deh
1: nya nadai lah kurang nemu lah lagunya ya
0: patah kelidi lagi lah tu nebahnya
1: no
0: nah
1: lupa
0: sejam ke baru pelapan deh tu
1: betul ke sejam
0: Jadi kita bergulai dalam program Nadai Kelaman Nadai Kebaru. Jadi terima main lagu ke bisik ditusun aku buat playlist aku Limang FM YFM Limang Kelemah itu lagu ke terubah dikenal mungkal awak kita buat program Nadai Kelaman Nadai Kebaru.

lagi dengan kami dalam program Nadai Kelama, Nadai Kebaru. Nanti hari 4, pukul 6 malam, nyentuh ngegai pukul 9 malam.

0: Nana ngingat ke dari aku, cok.
1: Eh, kan ngigak program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya, cok.
1: Nama aja selalu ningar radio. Tengah kik tu nak nemu tai. Programnya nebah lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.

0: Nama ngingat ke dari aku, cok.
1: Eh, kan ngigak program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya, cok.
1: Nama aja selalu ningar radio. Tengah ki tu nak nemu tai. Programnya nebeh lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.
2: Hanya tadi peningan semua sekedar lagu-lagu lama ke bisa dikeluar ke program Nada Kelama Nada Kebaru. Rindu dengan lagu lama tadi, cek?
3: Bahasa agar rindu
2: lama. Nama dengan tua pula kau dah.
3: Hari pagi pula tindu atau ha. Dah tumbuh dah ni.
2: Sama meh.
3: Bak ya.
2: Ni buat tindu lagi tindu ah.
3: Ya meh.
2: Jadi sekedar lagu ke ditebah tadi lagu keteruban ni yang mereka jemat lagu ke bernama Laila. Engkau bisik pangan ada nama Laila cek?
3: Ada.
2: Kai.
3: Kai.
2: Kai. Siapa nama pangan ada?
3: Ah, ada belum boleh.
2: Lagu kedua lagu hari Dato' Zamri Amira Berasa Sakti denya Klimen Bayang Janji Mati Sayang Dipendam. Nah, denya Christopher Kelly Sabut Mi Pesan Aku Pini Lili Terubah Bertemu Wilfred Ragam Nuan Suah Diambil Mimpi Sesilia Rositi Uliah Ke Aku Ngempuk Sulai Ti Terbaik. Lalu ke penudi tadi lagu hari Antonio Deja Wingau Senorita Linang Berpadu Semaya. Oh, mayuh lagu tadi cik lah. Lagu harap ke kita terpindang ke lebih lagi kita ke rindu mendiang ke lagu-lagu lama. Bisi peningat ke lemai tu minta aku bertebah ke Siti lagu Ari Anderson Ngalai. Lagu lama tang ndak ke lama dah dalam tahun 90-an lagu Ari Anderson Ngalai. Seperti yang bungai jarau ke dipinta siku peningat kita di seratu saiko. Ini Uncle Nicholas. Okey, kita dengarkan lagu Ari Anderson Ngalai.

0: Mengenyam tadi peringkat semua lagu Ari Anderson Ngalai Seperti yang Bungai Ketanda Tua. Nama dia lagunya cek. Kalau dengar sebab
1: saya kalau aku dengar lagi sebab
0: siapa, siapa selalu nebah ke, nebah dengan ni
1: tak mentingnya.
0: Apa ini sebab kalau nebahnya
1: anak ke kalau saya ku
0: dengar saya ku tai deh.
1: Ya betul. Saya ku mama kalau masang lagu sebab.
0: Okey, jadi Siti berita atau ke pengawak ke dekat dia tu di Dewan Suara Limbang tu cik. Ianya berkawal dengan agenda nasional Malaysia Sihat Rengat Menua Limbang 2026 ke dekat dia tu 1/8/2026 hari 6. Ba Dewan Suara di Limbang pukul 6 pagi nyentuh 12 tengah hari. Jadi bisi cabutan bertuah nanti kita ke datai banyak. Jadi kita sama nemu agenda nasional Malaysia Sihat tu inya pengawal exercise.
1: Betul.
0: Exercise.
1: Jaga kesihatan.
0: Siti hari exercise ke bisi dia ada kesedarannya gugo inya get up, get out, get going. Berserimbai engau jelajah agenda nasional Malaysia Sihat ANMS peringkat menua Limbang lalu bisi di atas enam aerobik komuniti pekit aerobikton saringan kecergasan konsultasi wellness on wheels lalu pengawal My Champion kesukarelawan KKM lalu pameran atau ke bisi diadu ke bas atau ke bas ngelik tu tadi pameran gigi hingga bas lagi kita akan bertuci ngelik bisi mayanya bisi diatur kita tahu bebasnya nucing ngelik nama tu nucing ngelik banyak kaku kayak baru ngelik ah
1: ya tinya maka scalingnya
0: nama dah ni scaling oh nama gini nucing ngelik enggak macam-macam lah tai mayanya lah tahu datai jadi nanti be ngena bas tu tadi nada itu mayuh ke bayar besar nada itu besar bakal nanti dengan gay klinik swasta lah nanti berhospital besar segi Nadaimar jadi kelimpah adanya pengawal berjual atau kejualan rahmah lalu bisi ada adu ke pameran dari rakan strategik nyat tadi pengawal ke diatur jadi pengawal tu ilah dekat di gulu siapa ngolok tu tadi nah di penyadi ke Tuan Haji Yunus bin Tambi nyat Rosdin bagi menua Limbang. Okey. Jadi okay, kita ke dekat gerai lagi dekat nama tengansur ke peluah atau datai 1/8/2026. Jadi PM Mega bisik peninga minta lagu tadi ni lagu Siti lagu aku nan mau bisik nak eninga dia tau lagu lama Mega lagu hari Angela Latajua ngarap ke langit belah dua. Apa amat lagu tau nanti langit belah dua hidup kita cek
1: sama aku kan dah
0: tak lah tak tahu lagu aja bisa ya. Reti lagu tau kebenaran. Okey, kita terus berperindang lagu Ari Angela Latajua.

Ya, lagu kedua penudi kita ke sekali tu, lagu dari Swilin bergulangan Nelson Nero, Anang Baco Baco. Jadi terima kasih kita ke Agi Mengkang, lalu Pian Mega bakal selama pukul 9 malam tu lagi kita dekat ningak ke berita atau ke utama 9 hari Palan Berita Radio Angkasa Puri atau ke Kota Media di Kuala Lumpur dan yang ditangkan ke program Pemerintah Malam di YFM di Kuching. Jadi lagu ke penudi kita ke malam tu lagu hari Igu Anthony Mahligai Pengrindu. Ya, selamat malam. Selamat kita bergulai baru.

strategi riset tangani inflasi kos kesihatan. Kawalan keselamatan di pantai timur Sabah terus diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami Wifan segulai sejalai
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 16 Sarabulan 7 dalam tahun 1992. Lions Club Nursing Home di Stampin udah tembuk digagak nak belanja 750 juta ringgit lalu terus ngambil 20 kurang kawak pak palanya. Belanja ngagak palan tu hari pemerik Mr. Ting Pek King si ke orang dagang ti pegari nama bak industri kayu batang gau ngagak projek mayanya. Tajak panulin nerima nyentuk ke 60 pesakit tang palanya nerima 20 pesakit aja dulu lebuah keterubah dibuka. Ba Lions Club Nursing Home pesakit semina dikemdar ke diperubat dan ngelui 3 bulan laban palan tu ukai palan ngibun orang tuai tang nyedia keperubat ngagak orang kuda tuai umur di sakit lalu nak uliah ngintu diri. Nyak kebuah orang ke sebilik ngop sakit dekat diajar teknik fisioterapi awak kesidak boleh terus diperubat maya di rumah. Palan tidak ngiga untung tu dikarap kulit merik mayo pemanah ngau penguntung ngagai raban bansa.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya si ngemak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya mandah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
5: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Gau Tiun, Monica Ellen.
6: Watrong, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
6: Fazil, lagu Lelengau.
2: Leka Ngotiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngotiun, Jesley Jabu, Gal Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngotiun, Dixon Bo.

0: Hollywood dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Gautiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Gautiun, Roslyn Jerman.
1: Richard Lee, lagu Lelak, Leka, Konselor Sangin, Tiun, Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun, PB Gauden Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Gautiun, Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Gautiun, Matthews Mambang, Gau Jesli Jabu.
1: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Gautiun, Andra Abah.
0: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita, Leka Gautiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Gautiun, Ellen Muntai.
1: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Gautiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Gautiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Veronica Natasha, kau lagu ya simpa anda bertampung lagu Katribaya pemerindang malam muka ya malam tu ya. Okey, 16/7 2026 malam hari 4. Okey, 3 jam di kontinggau DJ MA tau ke TU ya. Terima kasih ya. Kita bagi tahu ninga kami secara online hangena RTM klik ya celap kita sehari-hari itu tadi udah bekau hujan dini hari ya. Muak kelemai sekedar kadang dur lagi berberis. Okey, kelemai tu di Bandar Kuching menagari kita celap berangin ke kita suara kita ke berperindang tentu akan ya tengah malam lagi. Terima kasih laban ke semampai milih akan menjadi ke stesen pemerindang hati kita ya. Hari pagi jentu ke malam, malam tampung ke pagi barunya ya. Okey, ya kemudian terima jam ke dia tengah ke semampai berjimat jalan alun anang kelalu laju anang megak kelalu lubah pansut ari simpang tamak simpang beri signal. Okey, ngambil ke kita nyat samalikun datang ke palan ke dituju kita malam tu hari lagu berentak lundai simpa anda bertampung semi finalis kita adu gerah carata siapa juara 1/8 di layar Veronica Natasha di kita nyingkang ke lagu rancak empai aku kalah Sepina S kena gingin lagu Heli pelakon gau kami pemerindang malam.

93.7 Mini Malam Pemenang Malam Kita Ika Malam Tunggal Lagu Kedisada Heli Pelakon ya. Celap kita malam tu ai. Hoi, kelihat munya nanti celapnya duduk nunga dapur kayu kita steady neh. Atau ke bedai yang kita ngambil ngicak ke tubuh kita hangat neh. Okey, malam tu enggak temu pagi lagi gayari kita di Keluar ke Upis Meteorologi Malaysia. Malam tu enggak temu pagi lagi ya. Habis hujan bak sekedandur di Kapil Miringau Limbang. Nada hujan di Kuching, Serian Semarahan, Seriaman, Betung, Serikai, Sibu Mukah, Ngau, Bintulu, Gaya Tasik di Menua Kitai bergelombang kurang hari 0.5 meter. Okey, angin berpuput, hari manyuh bengkah hala nitiah kebenaran berditu, Ngau penglaju ya kurang hari 10 kilometer sejam. Kesudah pengangat Ngau penyelap dua Kitai 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, baru dah keluar hari upis tadi, bakon di angin balu ada din tamak konti dikasak kenggau aircon kita celap malam tu gawa ngena jaket kita dua serat eh. Ngambil kena celap mewai pukul 10 nak ke berita malam bekas selama di kami di YFM Iban Kuching tu lagu kedisada Frankie Wilson mic kita nya jauh ngenang utai ke lama-lama kelia ya serat kita ke belalak malam tu ay. Lagu di sadaya jauh sulu ambai malam ungkap bala kita kebenar lelengau ngau pangan diri lelengau kana lelengau kelaki bini kita ucuk kita bala kabar-kaban ke suah ngau kita nyak begulai ngelama tu ya. Tak ada salah kena tak kepesan di ruang komen kita lagi aku maca surat kita ke bekali yang nintuan ke pukul 12 tengah malam tu lagi nih.

ya, pengendu benua babungai. Okey, bakal bungai ke benua ngerembai. Okey, henti maya angin selatan, angin utara benua berputar mati kita ya. Hanya bakal ke meda mua peri apa ayatnya meh pedih ditelan meh. Okey, Shasha Manda MA Sabtugas di konti yang minta lagu Ari Jacqueline Johnny Aman nadai guna ngetan lagi kena berindang kaban-kaban FB ya, Mak Ping Annie Tinggi Emily of Sam Juni Ben Cecilia Kumit Serena Sendai Janang Sendi N Iba Vincent Peter Tingkau Kujam Ujang Entering Enter Aki Muam Serini Cendan Tuan McLaren's Nenek Beatrice Indai Lobo Bibiana Robina Dublin Kebaja Bulan Tegari Fajar Asidik CMS Fred Uben Martin dan semua grup peminat YFM Iban bagai ke malam tu celap dunia kita di Sibu malam tu MA. Jangan lupa untuk bahagia bagi segemai. Terima kasih Shaiman Chin nyapa sama juga si konti MA Mami Abang Mega minta lagu Gwen sanggup aku dan berindang semua peningat kita ke malam tu kelebihan dengan Mary Uben Martin Margaret Uncin Intan Bakit Tunga Encana Rina Richa Unup Miss Charlotte Liu ngagin nombak sama tugas di konti. Terima kasih ya Delisa Sim MA minta lagu Ben Calvin Ngau Ira Milpan dalam sampiku kena berindang bala-bala kuda tinduk meh malam tu ngarap ke tepah berindang ke kia. Okay, Juliana Bali MA minta lagu Ricky Anderson lagu Bungai Pinang ke kia. Lagu Kepsi Pinang nak meh ke kia. Kena berindang semua pada kita ke malam tu ngarap ke tepah berindang. Okay, lagu baru Ricky Anderson pada dalam sistem kita tambah jam kedua lagi aku nebah lagu dari apa ya Ngiga Belanja Kena Melah Pinang janji si Pinang lah hau kena kita berperindang seru akan nganti lagunya masuk ngagai sistem kita ini. Okay, Vrita Unup MA mana Gary di Jalai Simpang Semunjan minta lagu Anderson Ngalai Berai Ngenang Nuan kena berindang semua peningat-peningat kita kembali untuk ngau kabar-kabar kesuah ngau berpesan meh ba FB. Terima kasih aku kia Cecilia Kumit MA minta lagu ambil aku nyadi keganti kena berindang semua peningat kita ngarap ke terperindang. Okay, kita menikmati lagu Ari Raban Tanah Berenyang lagu Arisa tidak terbuka semi finalis kita pentas ke dekat di atur kita kena ke 1.8 tila ya. Kembali kita kerindukan lagu-lagu kita Iban nyukung artis-artis kita industri muzik kita Iban sama datang dengan Dewan Serbaguna Selangau 1.8 pukul 5 lemai.

0: Bisi mimpi kanya di penanyi, tau meh peluanua. Besri main ngobaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pakai belagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by Minus One, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
1: Ya, di Kota Kinabalu, siku Anambi Induk ke Deliput ke Lenyau, kena ke 13 hari bulan 7 tu tadi, ya, ditemu. Okey, sudah tidak bernyawa lagi. Bak belakang sebuah rumah kebenar digagak bak kampung Numbak Sepanggar kemari, ya. Iaitu ditemu berumur 10 tahun, okey. Benar bala pemesai ketika nguji dekat nentu ke identiti, ya. Kalai Rabah Besar Polis RIPD Kota Kinabalu dan ngetan duit ikut lelaki ke berumur 39 ke 42 tahun mengambilkan mantuk mansiat kes tu, ya. Kalian nitiah ke penerang dari pemangku kepala polis daerah Kota Kinabalu Superintendent Said Lot Said Abdul Rahman yang madah lebuah ke diperiksa pembesar unit forensik kalian mangsa tu ditemu bisik abi bakal bak palak, ya, di pelabak ke kena palu engkau objek ke kasar, ya. Kalau ia kes tu benar dipansiak engkau silik nitiah ke section 302 kanun keseksaan. Macam-macam gue tanya di nih, okey. Pukul 10 kita nabur ke berita malam hari kami di YFM. Kita lagi berperindang dua lagu. Mulai ke pinggan mendikan lagu era rock kapak kita, lagu hari SYJ Cinta. Kalau lagi Stella Philip, Duru Pengerindu.

Jam kita itu pukul 10 malam. Malam dengar kami nak buka berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 4 sehari itu 16 hari bulan 7 tahun 2026. Institution ruang bilik ti tegapnya di pelasar besai dikena nempak raban bangsa telikun entap serta lantang. Sapi Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kandang menua Sarawak Datuk Martin Ben Madah. Pemelantang dalam ruang bilik berguna amat kena ngada ke siku-siku orang ti ngembuan tanggung pengawal ngau ulah ti manah. Ruang bilik ti positif dekat nempak komuniti ti berbasa serta siru ngau pangan diri. Ia mansuk ke jakunya bak pengurami nutup seminar pemerhati hukum ruang bilik Islam Sarawak di Serian ke Diatur UPIS Kehakiman Syariah Sarawak ngau kerjasama Majlis Islam Sarawak. Teks jakunya dibaca Sapit Residen bagi menua Serian Abdul Khalid Manap. Seminar ke diguluk 150 orang tu diatur kena ngangkat ke pemerhati hati komuniti senentang undang-undang ruang bilik Islam hak pengudah sarak ngau ngatur rata tengkira. Upis pengeraja asal ngau rampak menua NREB Sarawak dah muka upis baru dibagi menua kapit di Jalan Beleteh sehari tu tadi. Upisnya sudah dipenjadi ke Controller Kualiti Rampak Menua Sarawak Datuk Jack Liam. Datuk Jack Madah, pengamuka upis barunya Siti inisiatif Siti berguna dikena negap kaki pangku pengawal NREB dibagi menua kapit. Udah bisi upisnya di kapit NREB dia tu oleh jampat mutar ke isu rampak menua, negap ke operasi lapangan serta ngangkat ke pemanah pengawal matau atur, meresapalan, mansik serbana, nerit ke undang-undang rampak menua ngau berjalai ke program perhatiati mensia manyuh. Ia madah munyinya rambau berjaku bak pengurami berjadi ke upis pengeraja asal ngau rampak menua upis NREB bagi menua Sarawak di kapit. Peranak berempat buah genturung pendiau di Serian dengan ngasai ke peringkat guna ke manahagi dengan projek ngagak jematan Sungai Sadung di Kampung Sorak Melayu. Projeknya hari baru, UPIS Kerja Raya JKR bagi menua Serian menjadi agensi berjalan ke projek tu. Guna sahup agensi penyelarasan pemansang Director Kuching GKCDA. Pengawal nasih tanah ke projeknya sudah dipenyadi ke Kaban Kunsi Negeri Adun Bukit Semuja John Ilus. Projek itu muka pengangkat jalai melakin dipanjai semak 1.5 km serta titik jematan semin ke panjai 101 meter. Udah temuilah projek keberga tinggi itu dekat ngemandak ke timpuh pejalai dari Kampung Sorak Sumpung ngagai Kampung Sorak Melayu dari 16.3 km ngagai seminak 1.7 km aja. Peringkat gunanya dikarap oleh beri penguntung ke besar ngagai sidap berkampung Kampung Sorak Mawang, Kampung Sorak Sumpung, Kampung Selabi Entukah, ngau Kampung Sorak Melayu, berjalai ke pengawal nintiang hari ngau lantang serta likun. Kerja ngadu ke sistem air juru ba All Bau Lundurot Stum Muda bagi menua Kuching dekat berengkah dibejalai ke 27 hari bulan 7 nyentuk ke 21 hari bulan 9 terilak. Nitiah ke penerang berlaman Facebook rasmi UPIS Kerja Raya JKR Sarawak bak sepemanjai tim buahnya sekedar jalai dekat ditutup sementara ngau ngagak jalai ngelawung. Tu dikena nentu ke pengawalnya boleh dipejalai ke ngau likun serta lancar. Tegalnya Mizem Manyuh dilalau ngambil merambu pejalai ngau tumuagi. Nitiah ke papan tanda trafik serta tangkan hari pemesai berendurnya ngurang ke penglaju serta dereba ngau berjimat lebih dengah kandang endur ti benung digagak. Sebarantanya bekal ngau arus trafik tau telefon ngagai UPIS operasi JKR bagi benua lunduk ngena lumur 082735011 tau ke DAL HCM Sendiriahan
ba lumur kusung 826-2-997. Ratus 75 ikut Raya Menua Indonesia ditan dalam operasi bersepadu Ops Mega tidak berjalan ke sebuah perumahan pekerja di Estet Linau Mewah Jalan Lambir Miri kemari. Nitiak ke pos ba laman Facebook rasmi UPIS Immigration Malaysia JIM Sarawak. Hari penyampaunya 90 ikut lelaki, 53 induk ngau 32 ikut anak biamit. Sedak tu ditan ke Tegal di pelabak Ngeruja Penyalah Hari Baru Section 6 berikat 1 berikat C ngau Section 15 berikat 1 berikat C Akta Immigration 1959-1963 Akta 155 JIM Seramaga madah ke 250 ikut rakyat menua luar udah diperasa dalam operasi ke berjalan ke pukul 11.35 minit malamnya. Operasinya berjalan ke 57 ikut Raban Penerit Adat dari JIM Sarawak, UPIS Tenaga Kerja, Agensi Anti Dadah Nasional, Raban Polis Marin Gau Unit Pengelikun Gau Nyaga Sarawak. Operasinya tembuk pukul 4 pagi. Semua ke ditan di baik ngagai Depot Immigration Bekenu ngambil di pansi ngau sili agi. Ujung ke berita malam kita ke malam tu berita di Tusun Ratna Saimin di Salin Ailinda Sewell dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 16/7 dalam tahun 1992. Lions Club Nursing Home di Stampin udah tembuk digagak nak belanja 750 juta ringgit lalu terus ngambil 20 kurang kawak pak palanya. Belanja ngagak palan tu hari pemerik Mr. Ting Pek King si ke orang dagang ti pegari nama bak industri kayu batang gau ngagak projek mayanya. Tajak panulin nerima nyentuk ke 60 pesakit tang palanya nerima 20 pesakit aja dulu lebuah keterubah dibuka. Bak Lions Club Nursing Home pesakit seminat dikemdar ke diperubat dan ngelui 3 bulan laban palan tu ukai palan ngibun orang tuai tang nyedia ke perubat ngagi orang kuda tuai umur ti sakit lalu nak uliah ngintu diri. Nyak kebuah orang ke sebilik ngop sakit dekat diajar teknik fisioterapi awak kesidak boleh terus diperubat maya di rumah. Palan tidak ngiga untung tu dikarap kulit merik mayo pemanah ngau penguntung ngagai raban bansa.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ganti saya pada saya untuk rindu pada rindu ganai hakai berterus terang lagu Krista dan Abang Kaya. Habis dia undang selepak batu, okey? Singgah baru buat FB, Margaret Uncing, MA. Selamat bertugas, saya minta lagu Gwen, Sanggup Aku, Kena Merindang, Ricky Ribot, M. Desmond, Mary Bon Martin, Mami Abah, James Anyau, Stamos, Stevie Stilov, Ibrahim Mat Akib. Yang ingin membuat selamat tugas di konti, jangan lupa untuk bahagia. Okey, sehingga my Katie J, yang minta lagu Josephine Jolly, Nubai, Kena Merindang semua, kabar-kabar kenglalam di sebarang online di Diau, ngarok ke terperindang, salam sayau hari ia. Terima kasih KTJ, Renault Serinyeh, MA, minta lagu Florence Lowe, Peminat Nuan. Kena merindang semua punya kita ke malam tu. Seri Anti Megat minta lagu, Ricky Anderson, kena merindang semua punya kita. Terima kasih, Fidelio Leo, ke malam tu. Terima kasih yang minta lagu Tebak Ansiban. Hari yang pumeh kena merindang semua peninggal-peninggal kita ke malam tu. Ngarak ke terperindang Sangi Abu sini dengan kita. Terima kasih minta lagu Duruk Pengerindu. Udah ditebah tadi kena merindang semua dengan kita. Terima kasih Iba Binson di Sibu Jaya Managari, Benung dengan Nuan tu MA Kwekia. Mem N minta lagu Achan, kena merindang semua peninggal kita. Ngarak ke terperindang. Okay, Alexis David Biju MA minta lagu Jimmy Nyayang, Sunyi Nadenuan, kena merindang.

Stephanie Langi, Bulan Pengerindu, Angelina Mieng, Mel Sally, Lini Ying Liang, Katerina Corina, Agnes David, Lisha Munga Mami Chan, Catherine Robin, Stamo Stevie Stilov, Alex Delta Winawata, Baru Pali Masting, ngau semua kaban-kaban meh ngarap ke terperindang. Kesekali tu, maca peminta datari Flora Ladum, nyapa nuan tum A, sama tugas di country. Terima kasih. Mary Nanta dikapin dengan nuan tu MA minta lagu Duna. Aku tetap sayau kena berindang semua peningkat kita. Kaban-kaban kepada tinduk malam tu meh kekia ngarap ke terperindang. Jangan lupa untuk bahagia kekia. Anti celap, jangan lupa untuk bebab tau ke bepuak neh. Ni alah celap. Anderson ngalai, ngigap belanja, kena melah pinang. Lagi lagu Ranca Ari, Lucy M, lagu Tulang Besi, Urat Dawai.

Ya, Nina Untung, Lucy M ne. Ya ga sigat, ya ga merti laki, ya ga bagas, ya. Nada pengawal Isa, ya Nurun Ngupa Ojo Minggu. Lagu Lucy M, Tulang Besi Urat Dawai, okay? Nadai off day sekali laki tu ne. Macam-macam utai di kerja, ya, wai. Okay, di Bintulu kita berami baru 22 ngagai 26 hari bulan 7 tu. Ianya program kedikumbai festival nerbaik ke Gudi Antarabangsa Borneo BIKF edisi ke-19. Okay, ke dekat di Atulba Palan Padang Bila Lama Bintulu ya. 22 ngagai 26 hari bulan 7 tu. Dekat di Perindang pentas hiburan kita. Okay, dekat di Perindang Raban artis hari menua kita tumpu nyengkau mari menua luar sekadar ya Marsha Milan, okey pian bega penyanyi lan solo ngau artis-artis kebukai ke dekat merindang kita antara ya artis-artis kita Iban Ricky Anderson, Angela Lata Jua, Karen Libau, Heli Robson ngau manyu lagi lah Raban artis kebukai ke dekat merindang kita 5 malam berjurut-jurut ya program pemerindang kita. Kita ke dia di Bintulu sama ngerami ngericah ke BIKF edisi ke-19 kena ke-22 ngagai 26 hari bulan 7 ya. Udah tu nyapa baru bala kita di FB kami tu lagu ke dipinta peninga kita tadi lagu Ricky Anderson kedekat bertemu dengan bala kita menggabak palan dengan atur pengurami BIKF edisi ke-19 tu lah ya. Lagu rancaria ambil aku nyanyi keganti.

0: na pamaagi. Dekat ditemu kitai, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Ya, semifinal anugerah carta siapa juara 24 sidak ke dekat berpekit berebut ke slot final kita 12 ikut finalis saja ya. Okay, all the best agai bala penyanyi-penyanyi kita ke dekat berpekit ke 1 bulan 8 di lah Berdewan Serbaguna Selangau. Sebabkan ke membul kita megah ya hari pemanyu tim ke udah ngemasuk. Okay, 48 megah menua 4 tim lagi ke dekat bermain. Okay, kena ke dini hari hari Minggu tiba pukul 5 pagi berebut ke penduduk nombor 3 tim ke dekat bersatu tentu ya France atau ke Perancis ya bertemu dengan England dekat berebut ke gelar juara atau ke champion FIFA 2026 kena ke temu pagi hari 1 pukul 3 pagi enyak Sepanyol bertemu dengan Argentina. Ha, tu sah tim dah game pagi tadi ne tajak pihak England lah 1-2 nak ada yang ngacau. Okay, limpang kono dulu ngagai FB kami Simdon Edi MA dimiri minta lagu meligai pengerindu kena merindang kaban-kaban dia Ricky Ribot Dublin Kebaja Bulan Pegari Rosin Gonyau Stamo Steve Stilove Mary Ben Maratin Peter Tinggau Kujam Roy Kuang Gau kaban-kaban kebukai meh kokia panjai rintai bediak ngarap ke terperindang Sojo sama Rino di Tuba Ulu Sebuyau tu MA minta lagu Jenarino Jeraki kena berindang Godzilla Hani Emilia Amy Richard Induk Kenawit Maribon Martin Richard Unup Rosliau Jepas Lagun Stamos Davis Jelof Eri Jam Denal Petrus Sinchan Ngau kaban-kaban kebukai meh ngarak ke teperindang malam tu ke Kia James Pengiran Sinya pagi dah terima kasih minta lagu What Rock Kaban Sampai Mati kena berindang Putra Borneo Peter Tingkau Kujam Jepas Lagun Donny Lim Stamos Davis Jelof Roland Tuwet Kala James, Eric Chang, Daniel Alex, Alberto, Danielson, Baro 2, Poli Masing. Selamat malam semua tinduk jenak malam tu lagi. Terima kasih ya. Ibau Seliban toka Abad Dum di Semunjan minta lagu Timothy MA Serarai Ujan Memesik kena merindang semua kaban-kaban ke malam eh malam tu ngarut ke terperindang ke kia. Nginjal lagu dari Florence Low, lagu peminat nuan dipinta peninga kita tadi. Ya, kedua lagi, nginjal lagu dari Paul Erika, Kendas Meh Air Mata. Pemerintah malam kita malam tu, ya, 16.7 tahun 2026. Kengin 2000 dasar itu, panjang umur, murah jeruki.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, inti ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Kalau mereka dengan lagu yang kena semai hai mata mai jam kedai 10.49 malam di benua Indonesia dedin Siku Raban Soldadu TNIAD berbadi nyawa nami ku bakal dalam berusaha meletup kenuntung sebuah palan menyimpan peluru di Kabupaten Madiun Jawa Timur kena ke suara itu tadi ni dia ke penerang hari kepala palan servis penerang Soldadu Brigadier General Doni Pramono ia madah penusahnya nyadi lebuah Raban Pemsai Soldadu tu benar berjalan ke pengamak bakal selama prosedur merasa ngau mental kira ke peluru basiti gudang di Kabupaten Madiun ya kalai enam gemukai penusah meletup nyadi kalai pansia silik benuang di perjalai ke dikenal tentu ke pun kebuah penusah nyadi kalai mangsa ke bakalnya sudah ditaban ke berubat ngagai hospital nyak penerang ke dikeluarga secara rasmi bak berita online kita malam tu ne ok agar ke sama jimat lebih kita ke ngerja pengawak sekali ke kerja di palang-palang gawak kita tahu ke kita ke gawak berumah gawak berkebun tahu ke gawak kediri-kediri ya tahu ke nadai batang pengawak di kerja juga tahu dituntut penusah nama penusah nadai duit mati kita ini ok kita lagi dengan kami kita menikin lagu rancak dulu lagu Regina Rino Juraki nadai lagi lagu Agi Boleh Tahan diganti aku dengan lagu Bekayuh Langkan asal bunyi an-an belakang ini Loudness Empire kedua lagi dengan lagu ya Tinggal Kenang buat jam ketiga kita nyingkang ngagai program kita Romantika Y nyentuk ke ngagai penghujung program kita lagi pukul 12 tengah malam haram kita rancak dalam Bekayuh Langkan kau Jenarino Juraki.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat kami WiFM segulai sejalai.

sekali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus hingga peluang gawang. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, nitiaka pemutus persa engukus di kerinduk ke sida. Yang metuju kali waktu diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang agar abang niat senang tangkus, engau peluang gawak kuli ditangkup sida cemah ilah. Ngambil ke sida, nak

Aso pala ng biya maya niya. This day ka nga gagalang ng biya tulatay ngulo po pinto. Kanang ikot lang biya na ngira panatay ekonomi, endur pagka status ekonomi, patut diberi awa nirungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar uka seminat bekaul ngau mulih ke penyulut ekonomi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetang, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, engkau dunia ti seluruhan berubah. Engkau akses negara nilai serta pengelandir tepat.

0: Sebagai kanibal galian selama 2006, tiket atur kena 25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak nombor lemai, kepalan Bak Dewan seluruh pengguna selama.
1: Info Aktiviti Y.
2: Ladies and gentlemen.
3: Kita jatuh, betul, menyentuh, wajar.

Ya, jam ketiga pemulihan malam kita nyingkang agak program romantika wai ungkap ya malam tu ne. Okey, terima kasih ya. Kita akan lagi mending ke program kami di selampur benda kita Sarawak Bumi Kenyalang. Bila kita ke Baru Sangkai di menua kita di tu ya, mulai ke diri ngagai kucing tau ke ngelantang ke hati ya. Selamat datang ngelantang ke hati di menua kita di tu ya. Okey, kita berpindah kau lagu-lagu berentak cinta malam tu ya. Okey, lagu-lagu pengerindu kita Romantika Y ungkap ia malam tu 16 hari bulan 7 sore aku ke macam begak sekedari peminta bala kita ke bisi dianjung di FB kami ya. Terima kasih ya ke agi benung gawak jam ke dia telinga kami. Terima kasih begak ya, ngarap ke semampai lekat semampai rindu dengan kami ninting hari ninting jam. Okey, lagu keterubahnya Romantika Y kita lagu ke dipinta peninga kita menggak tadi megak di FB kami ya. Lagu ri Igu Anthony, lagu ya meligai pengerindu. Udah tu aku singgah di FB kami macam sekedari peminta bala kita ya. Terus mendengar kami pemerintah malam program kita Romantika Y.

0: Pagi Rewind.
1: Maya sudah pergi sekolah subuh. Kaya nanti tiap kali pemisi, ia suah nulung tak mantu ini ia meresi ke rumah. Kaya bakal mantu rumput, ujung bilik. Jauh sekali kak bayam telepon main game bakal zaman subuh.
2: Nyak kebenar ya, kita nulih nyeliah kari pemansang si subuh. Laban kena dai gejit nanti telepon. Ti bisa telepon berapa aku kan sama meh.
1: Nyak amat bakal dia tahu. Tanggu tanya, boleh dikurang ketua.
2: Betul. Seminar yang kita ke apa indai ke nemu berkeni ke kontrol atau kenyaga tanya.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Ya, aku nyapa baru balik kita di FB kami. Andrew Ujai Masing MA di Miri dengan Wan malam tu minta lagu Nelson Erungau Suwelin Anang Baco-Baco. Kena merindang kaban FB ngau kaban-kaban WhatsApp ke kia. Selamat terperindang semua. Annie Lee MA selamat berkonti yang minta lagu dari Warren Sulu. Nama berita kena berindang kaban-kaban FB, geng-geng WhatsApp kau semua kaban kengalameh malam tu tindak jenak boleh mimpi ke mana. Okey, Junior Band berundingan Nuan tu MA minta lagu Bon Jovi, Kunci Hati. Wih, bisik lagunya ya, lagi kita sama mending ke lagunya. Kena berindang kaban dia Richa Unup, Sasha Manda, Induk Kenawit, Bangi Manduah. Kabannya Doria Cloney, Zarina Jantum, Madeline Eksan, gak kabar-kabar kebukaan mengarah ke terperindang. Okay, Boniface Ipi, okay, MA minta lagu Jeffrey Nyaloi, Kaul Tua Keli akan terperindang kabannya. Ringga Singa, Guru Besar Daniel Jayan, James Anyau, Richard Unup, Induk Kenawit, Bulagari, France News, Salaman Pagang, Dennis Lani, enggak semua kaban kenalameh. David Ikum, habis ini nyapa kita selamat bertugas MA. Sebi Bauji juga minta lagu Stella Philip. Oh, dah berlagu tadi neh. Kena merindang kaban-kaban FB yang mana hari di betung malam tu MA Benung. Ninganuan, terima kasih. Kaban kedai di Batu 15 Jalai Kuching Surian, Dublin ke Bauja. Habis ini nyapa mega minta lagu kena merindang CMS Fred Sindonedi Induk Kenawit Bulan Pengerindu Maribon Martin Sasha Manda Cecilia Malun Pejati Engkau Ku Jam Poli Masing Stamos Civis To Love Engkau kawan-kawan kebuka ingar ke tepe rindang. Celap dimiri malam tu MA Ujan Tawas Tadi Kukia peninggal kita itu Lin Wong. Terima kasih Opah Cici. Bisa bukan nyapa selamat bertugas MA minta sebarang lagu kena merindang semua kaban-kaban kenglalameh gau peninga kita ke malam tu ke bedau tindua kekia. Terima kasih ya. Timpai Rondin MA minta lagu ngenang nuan berari hari naik dinamik kena merindang semua peninga kita. Terima kasih Alex Delta Winawata Barau di Batu 6 Jalai Penerusan Kucing baru pulang dari Jalai Arang. MA minta lagu Sandai Udah Kalak Sangkai Baati Kekia. Raymond Elin MA selamat bertugas di konti minta lagu Aku Dekat Nyulut Ari Aryan. Okey, bedau dalam sistem kita. Okey, terima kasih ya. Kita ke bisa dah nampak ke peminta kita di FB kami. Kita terus berperindang tu lagu Kedisada Ika Matra Hanya Satu Persinggahan. Romantika Wang kita kedua lagi Juti AE lagu dari pengajar kita itu ya. Dan lagu ya Retai Sidan Pesaka.

ya pejalan pengeluk kita indak sebaka bisinya mujur bisinya puntan bak tengah jalan bisinya baru dekat berkelalau dah puntan eh macam-macam lah cerita kita lebih kita kebekalan kau kebekalan kita secara online bak dunia maya nyawai berhati-hati ke kita ya ngai kena dimangsa meh abala skema kita ini dimiri kalai polis semujung muntan sindiket kerekannya duang dadah 55 kilogram bangsa syabu berungkus orang 2.75 juta ringgit. Udah bukan sedang ujung tan si lelaki peranak menua tu dimiri ikannya di runner sedikit dadah tu ya. Nitiah ke penerangi Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah yang ada suspek berumur 27 tahun tu ditan ke terubah yang beroperasi ke dibejalai pukul 4 lemai bak sebuah rumah sewa di Jalan Cahaya Miri Bypass. Udahnya suspek tu mai polis bari ke sebakan pukul 6 lemai ngagai siti agi rumah sewa di Jalan Akasia. Okey, mujur tertemu ke 25 kilogram dadah bangsa metamfetamin. Okey, kalau ia tu ditan reman ngambil ke mantu mansi kes tu ditan reman untuk ngagai 15 hari bulan 7 dipanjai ke baru dilanjar ke tempoh reman tu nyentuh ngagai 27 hari bulan 7 ya dipansiak nitiah seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Nyak utai kenya di miri. Okey, dalam program kita Romantik Y agi berperindah engkau lagu-lagu kau dah disedia ke ungkup ya malam tu kita nginjau Natalie Anya ngau lagu ia patah sayap. Okey, kita kepada tindua. Hari ini kami terima kasih menyuh mending ke lagu kedua lagu rebaik kita My Chemical Romance I Don't Love You.

0: Radio YFM 101.3
1: Ya, bala kawan kita ke baru pulai gawa agi celap balu dia ya. Ni nemu gay mandi semina lucu mu aja nak dengar cau ni. Ikas mah kita gerai ni ya. Okey, kita limpang dulu ngau peminta di FB. Okey, Petrus Augustin MA celap malam tu di Meri Asai bermula putih hanya meh kok ya. Minta lagu Nasal Si Tanjin. Okey, kena bagi dan semua pendek kita. Jangan lupa untuk bahagia kekia. Okey, kedua tu Serini Cendan. Okey, minta lagu Kena Merindang. Kawan-kawan kuda tindu malam tu grup peminat YFM Iban di Seberalai Nudiau kekia ngagai geng-geng Sasha Manda Jessica Itan Wati Perak ngau semua peninggal kita ngarap ke Tepi Rindang Gilbert Umpang MA di Lawas malam tu ningan nuan minta lagu Ita Medin Sayau Semaya Balang Kena Merindang sidak serumah di rumah Maxwell Sungai Libai Niah kekia ngagai bala berumah Richard P di Sungai Bakar Sebuti agar sidak ya Tepi Rindang meh malam tu ya selamat bertugas dengan Nuan berjumpa pulang lagi Jessica Itan berkasi nyapa di bau malam tu mana gayari MA yang minta lagu Veronica Natasha kena merindang semua pendek kita ke pada tindak malam tu bagi mending ke program kita terima kasih ya. Robika Itang Budin MA selamat malam ke kia kak berpesan ngai ganya di laban kaban ya nawas pilo ngau Angeline Nomi Malang nah dan ingat radio kokia. Okey, nyak ya kesekali tu Lily Anthony minta lagu What Rock Kaban Sampai Mati kena berindah semua benda kita kebiagian kai apa biaya Abang Baning selamat dari pengadah kokia. Okey, sama rekomada tuan panjang murah jerki ungkep ya. Bala kita gini kami kita terus berperindang atau lagu ke disedia kemegah ungkep ya Romantika YK Time lagu ke disada hujan bila aku sudah tiada lagi ingat lagu Bon Jovi dipinta peninga kita tadi ya engkau lagu ya kunci hati.

Bon Jovi, lagu ketiganya penudi dalam program kita Romantika Y malam tu. Terima kasih kita. Aku sudah nyapa di FB kami. Okey, kedua angkanya dah sempat dibaca. Tau ke ditebah lagu-lagu ke dipinta bala kita ya. Minta ampun, bisa awak aku buka. Aku nebah lagu-lagu ke dipinta bala kita ungkap ya malam tu ya. Ya, kembali datang berpalang gawang kena berengkah gawang pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Selamat bertugas. Okey, tahu dengan kami timang kerbak tawa senangkan ketua lagi ya. Nyentuk angkat pukul 6 pagi-pagi lah. Abal kita ke benun dari jauh malam tu megak ya. Okey, engkanya bisa nganjung barang jujimat lebuh bak rantau jalan. Okey, sama-sama kita berjimat malam tu ay. Ya, ke baru dekat belalak malam tu kita belalak ngawati ke cukup ya. Lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana. Sebelum kita nya angkat Dani ungkap ya pagi lah 17 hari bulan 7 nyona berasa kita dah lebus setengah bulan 7 neh. 2 minggu dahnya kita nyau nyingkang ngagai bulan 8. Okey. Apa lagi dah gini kami terima kasih secara online mega ngena RTM klik 2 lagu dikena aku nutup program kita ke malam tu. Lagu Menalan Band Selama Yau dahnya lagu budak kita itu. Lagu anak kita dipinta peringkat tadi lagu dari Aryan Aku Dekat Nyulut ya. Harap ke nyulut dalam semua pengawal ke di kerja kita ninting hari ninting jam. Okey, bekas selamat pesan DJ MA. Jangan lupa untuk bahagia kita bertemu ngela tengah hari hari 6 tu. Random gitu gau carta kenyalang. Selamat malam semua.

0: Rindang Malam Malam Malam Y FM.
1: Kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera boleh berampir hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggu jong ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam kecerubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diselia hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai pemakai kau udah dipandu anak ngirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai kebersih semampai nangi ke penamah nur nyami kebuah mana hagi bercaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami Bahar Pingin Kuci.
2: So, 99.8 FM
3: Segulai Sejalai.
4: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
4: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
5: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 lelati ke industri Music Iban.
6: Pemerintah YFM 1.3 MHz.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Kucing
3: 101.3 FM.
2: Segulai sejalan
3: YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun na piya. Bukan naman sari to off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sari to.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari to Sam. Bos pernah ada temu kini tu. Ngatarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam deh si.
0: Mana ne? Padahal jam ko tu. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Gak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segurai sejalai.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bet mau baru ngah kita
0: begulai ngah kami ba bagi ga entelah
1: dengar keseluruhan begulai ngah kami ba program bagi ga entelah arus telefon kita mengga mengkang maka selama 082-258-633 ngah 082-258-634 ya nyerin telah ke kerubah panda munyitu ya dengar mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai kenapa tu cek
2: au kan ngelalai korang picak mata ni.
1: Nya baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Nau? Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
4: Angka sampua batang.
1: Okay. Okay, yau.
4: Assalamualaikum.
1: Yau, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Nya, ya betul, nah.
0: Semina Pak YFM.

Bisi mimpi kanya di penanyi, tuk meh peluang luar. Besri mai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalka Madrid. Maya Audition by Minus One Nuan Bo. Anda muai peluang tu. Siapa nemu? Hari pentas tu. Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan. Pak Dewan Suara Baram 23 Julai 2026.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisa isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: kita sudah sedia.
1: Bersedia ke kat menu siapa juara capai kemialan minggu tu.
0: Siapa ketika repit surat kabar, ketawa dengan kami.
2: Alah, dulu.
3: Yalah, dia naik.
4: Nanti dia start ya.
0: Lagu dengan kami.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngerecah lagi pengeram itu. Buat pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminak ningak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tahan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, boleh main pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun berasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku,

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

0: Cabanacu. Mi Cabanacu.
1: Eh, sunyi. Seilu ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
2: Penggerak pagi.
1: Y 912.
2: Ngelah tengah hari.
1: Rentak gale hari.
2: Sada lemai.
1: Pemerindang malam.
2: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.
3: No.

0: nak mamak dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngenah handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Wan.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. SCSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak muda ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyinkak, tang, ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

statistik bandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyari arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu,

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampir hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggujung ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam kecerubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu hanang ngirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana lagi berjaga hari di merupak. Pesan saya untuk hari kami.

Aram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Maka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan pembala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Anting meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buat pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa di dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemendau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkap jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerapai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adiknya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamaka runding. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti pancar enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
1: Okay. Sebentar aku nyawat tanya nanya puan pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahu nya bisi te kena te nguik kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulih nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban ari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulih mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulih ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jaku kita tu bisi kuasa. Jaku kita tu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba ketempo tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bekahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM 89.9.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang kau berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bah ngenggam semangat dan tu ya. But YFM.

0: sikap sikuk-sikuk orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runi yang tik nak manah ko kita. Runi yang tik negatif aja utai berunia ya. Serta selalu kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku tai tu aman. Tu no datai ngagai runi yang ko gambaran ya bakal gempa buminya nah ya. Nah ya, lebuah ya de pedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, naka mega nah ya lalu lebuah api nya meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ia meletup. 100% ia meletup. Lebuah ia meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali menam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan, beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpannya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua lagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai utai ke betul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
2: Sajurai 635. Belasar dua bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah dikumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening uliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen nuan. Pesan tu hari YFM.

0: nak mamagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kisi, nak ada ikut off sari tu.
0: Oh, aku mai ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotari kau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam tu si.
0: Mana ne? Pertama jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia je.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ngada boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengelu inyang tu yo tu mayo ya berkongsi ke tips tu tu.
2: Penlebak
1: ya. Tip jalan keluar overseas baka Asia, Europe, South Africa patut beraban. Nite ke tour agent ko ya. Kuwe piaba penglikun sigi lebih dijaga di Kediri aja di ke madah ngagai ambassador menua andur ke dituju. Nanti ni mak bisi penanggul bakal nya pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat.
2: Diplomat.
1: Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Aban privacy maya tinduaknya nya baru senang ko ya.
2: Abas tanya aku ngelampat ke jam ni laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemon dengan wa. Nanti tinduk ngorai ke Babreto nya deh. Ngot naulah.
1: Oh, kau jago ke healing? Tindu-tindu apa nak boleh healing?
2: Kau ngasih kumpul kurus tindu ada. Ngasih kau kasih orangnya nak jelak mata kau dah tindu nak kia. Nah, dah yang matang tindu. Tinggal kurus lagi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Bisi mimpi katnya di penanyi, tau meh peluanuan. Besri mai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggris,

0: jaya mah gemuruhnya.
1: Eh, hey, sarinya ini habis saya punya gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukannya bisa duit.
0: Ina mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang orang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerarang.

Maya kabanyo barang, tentu kita kaminta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Nataliani Anggawai FM.

0: ABC
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Pagi Rewind.
1: Hanya buat memakai aritasi tuan-tuan. Aku kalau namanya dia baik kaban makai bisik lah siti tempat buat kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai deh. Demu dia tiramnya tuan. Kan dia tempat sedap mata. Dia picit ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke ngau utama kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia ke makainya tuan.
0: Aku dia nyebutnya nyam nanti. Aku dah trauma makainya. Menguji ngemakai cakanya. Ya ke ama mata ya lu del pelengak kurangnya ya, ya. Pancing kena bangkun cuma ada teh berkuang aja nyu senat labannya laban nyawa tu narik ke dalam ya ke dalam tu nulah ya lu lekat babatan tuang
1: nyu kelan nama kebuah dia makainya ada tuan
0: nya kak nguji laban sebutnya nama restoran tu kak ya semua kayak kebelacan tuku engkah dia apa gagal meni makai laban mau view restoran
1: restoran
0: asai ke orang kaya di tamak kayaknya kena tuku belacannya empat dia asai ke kaya makai tuku belacannya.
2: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Pengerah Pagi. Y FM.

9 pagi hari gereja Anglika kena ke 17 hari bulan 7. Keterbatu aku dulu dekat beri selamat pagi dengan semua bala peningau. Aku tu Bishop Nelson ugas pulang dari gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang aku di nur kita jamai itu. Awak kita yang ngepun ke pengawak kita pagi itu ngau sembiang. Kita patut berterima kasih ngagai Tuhan ke pemanah yo ke udah ngintu kita malam ke udah lumai kita mendoa hari siang hari itu. Kita juga patut berterima kasih ke semua berkat Tuhan ke udah sambut kita ngelamak ketuk sampai kita. Allah Ta'ala merup kuasa nuan kepun penatai semua kami serta ngau nuan megok nyadi ke pengujuang kami. Kami negagok nitiah kegamal nuan, kami berterima kasih ke hari sehari itu. Itu mari lebuh nuan ke udah ngagok penerang ngeluya nang pemaduk manah. Itu megok hari lebuh penampak ke manjar pagi. Nur kami tertemu ke kubur nuan dah puang, lalu bertemu ngau Kristus penampak kebenar. Pengawak nuan nakok pemanah, lalu perinduk nuan mengkang belamoyo. Sampai itu pintu kami, nama anak nuan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Baca dari buku kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Matthew bagi 12, berengkah dibaca buku ayat 1. Lebuh mayanya kena hari Sabat. Yesus berjalai dengan umai gandum. Sida murid ia lapar, lalu berlabuh ngururut tangkai gandum, lalu pakai ke igi gandum. Nah, lebuh orang Perisi medaknya, sida lalu berjakuk dengan Yesus. Pedak nuan, sida murid nuan gereja utai tindak disagi adat lebuh hari Sabat. Kau Yesus berjakuk dengan sida. Ketik kita nadai udah ni. Nadai udah kalau maco pasal utai tidak kerja David. Lebuh yo ngabalo yo lapar. Pasal yo ketamok ngagai rumah Allah Ta'ala. Lemakai roti ti udah diberi ngagai Allah Ta'ala. Tidak tahu dempok yo. Ini tiap keadaan. Tahu ke dempok orang ke ngau yo. Tak semina tahu dempok imam aja. Kati kita nadai udah kalau maco dalam adat. Pasal sila imam kesengaja ngelanggar adat hari Sabat. Dalam rumah sembiang genap hari Sabat, tang dok dikumbai salah. Kumadah ke kita, utai ti besai lagi di rumah sembiang bisik ditu. Lalu nanti kita nemu reti jaku, aku berguna ke pengasih, ukai piring. Kita tentu dok ngukum orang kena dai penyalah. Lepas anak mensio Tuhan ke hari Sabat. Tu jaku Tuhan. Terima kasih kalah talah. Sampai kita Allah Ta'ala di pun penghidup kami nuan ke ngagok dunia ngosmutai dalam dunia tu nuudah meri kami penemu ketau dikenok kami ngelalo runitih ke penekok nuan beri kami hati keberani ngami kulit nitih ke pemendar runitih ke penekok nuan pai kami mengkang bersembiang ke semua mensio dalam dunia tu. Lebih lagi menua ke benua tusah laban perang, ga menua ga semua penusah bukai ke bisik nyadi dalam dunia tu. Kami bersampi minta ke bisik, minta nuan Tuhan mutar ke penyarut ke bisik nyadi dalam dunia tu. Lepia megok munas ke macam penyakit ke bisik nyadi megok. Saub kami kena biak nuan ngabas hati kami. Lemanggai pengharap kami bernuan siku ajo kendang Tuhan. Engkau pengelepas kami. Sampai itu dipinta kami nama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan serta pengelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus baik kami di surga kudus menama Tuhan datai meh perintah Tuhan jadi meh penekok Tuhan baka dalam surga kenyamuka dalam dunia beri kami penghidup tiap hari ampun penyalah kami. Ke kami ngampun orang yang salah ngelaban kami. Itu kami re penguji, lepas kami re penyai. Kerana timpu perintah ngau kuasa ngau mulia. Datai ke belamo lamo ya. Amin. Tuhan Allah merkat ke kita, lu ngintu kita. Tuhan nampak kita, lu kasih ke kita.
Tuhan rang kati kita lemerik selamat ke kita kemaya tu kudatai ke belamo lamo ya. Amin. Kena kita yang ujung kesembian kita pagi tu kemaya kita nanyi pantun lumur 27 gulai ngebala kuaya hari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Julai orang putih, nyak bulan dua kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
4: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
5: Kudeka malaku dinga samua iban nampung singalang burung kuntuang manawal buban tu ba bulan dua jaku canuan dama ga bulan nebas upas salai batanam nebas ketulang bagas miau kiba kanan. Semua kita serta anang kita carayan induk ngawala laki ayok ngawakan bas tanah munggu nebas tanah memperan mantap kita jimat anang kena pangan kawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawak hari pukul 6 musai kemadang ramai campur ngaur sam lebas ga anak kakas munu anak mampasan nebang ga kayu serang batang kurang ruman ngetak garanau rara parugan manyoh dan munuh gamadang buluh hapa rugan barintai enam. Kawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap kiba kanan. Lepas dah udah badu, lantang ngega ikan.

0: ke angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

Kumang Sarawak Realta Bronstein. Selamat pagi meh bujang dara ayah ibu ke mendiang ke YFM ke pagi tau ya. Terima kasih kita ke tumu milih YFM jadi ke pemerintah kita. Pagi hari 5 ke Sarito 17 hari bulan 7 2026. Lebih lagi kita ke nang udah tumu angkat Dani. Kita akan nyedia ke diri ke dekat Nurun Negawa ke pagi tu. Harap ke nandai penanggul Nur kita akan ngepun ke hari baru sehari tu. Hari 5 ya. Harap ke semua pengawak ke dekat diatur kita sepemanjai hari sehari tu lagi mucur di pejalai. Jadi di Kuching pagi tu hari nandai hujan. Harap ke mereka nyangkung semua pengawal ke dekat diatur kita sehari tau ya. Jadi ke pagi tu kita bergulai dengan waku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Nah, maka selama tusun awak kita ke pagi tu. Pukul 7 pagi tu lagi macam pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke diterima hari peninggal kita. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Pukul 8 pagi tu bergulai 2 pagi wai ya. Udah habis topik ke dekat di baik ke bala peninggal kita. Kita tahu ngelawa Facebook ke YFM. Tahu sama nganjung komen tahu ke penemu kita senentang topik kita ke pagi tu. Hanya ke tusun atau ke rintai segmen pemerindang segmen penggerak pagi kita hari 5 ke Sarito. Okey, jadi berdau terus bergulai bawa penggerak pagi lagi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang berdau muka berkongsi ke berita-berita ke jadi keluar bahas surat berita kita ke pagi tu ya.

0: World Cup 2026 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumur 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jakun Melayu. Serta Jakun English bak TV OK. 20/7/2026, hari 1. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jakun English, ngau Jakun Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Bisik mimpi katnya dipenanyi, tuk meh peluang luar. Besri mai ngebaram Regatta 2026, Miri FM dekat ngatur pekit belagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalker Mandarin. Maya Audition by Minus One Nuan Bo. Anang muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap.
2: Agai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Info Activity Y.
1: Aku Rebe Jaro, Publicity Skateri dekat Nassau, serpenaik kita sampal datai. Enggak program Kanibal Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25 regan 7 2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Pak Dewan Serbaguna Selangau. 7 program Kanibal Belia Perubumi Selangau 2026 tu memberi peluang agar nenggak di kandang menu pesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawak puang,

sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus ingat peluang gawat. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, mitekah pemutus persa engukus dikenduk ke sidak. Yang itu juga kali patut diatur, ngambil kengembi yang ngomberi penerang negara bandar niak senang tangkus, engkau peluang gawat kulu ditangkup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak

0: Negai Karnival Galia Selangor 2026, tiket atur kena 25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak nombor lemai, kepalan Pak Iwan, serta Guna Selangor.
1: Info Activity Wise.

perumpamaan dari Shen Ivan, maka lagu dikenal merindang kita ke pagi atau peningah kita ke udah baharantu jalai anang kelalu perumpamaan maka lebuh ke deriba kereta kita ke pagi itu tajapan ke jam kita ke udah lawan laban hari kita ke perumpamaan tahu natai ke penusah hingga kita impu lebih lagi lebuh kita ke deriba. Okay, seminak ngusah ke kita impu tak muka ngusah ke ura bukai ke sama tengah ke jalan alun pelabak ku jam ke dia tu udah mayuh perengka pengangkut ke udah sama bertengah ke jalan alun ya. Lalu hari kita ke Beruman muka kadang mayuh utai ke tinggal barang kita ke tinggal ke dekat di baik kita nurun mindah ke pagi tau ya. Hanya dia nak ingat utai ke dekat di baik kita bekal kini atau ke barang bukai ke dekat di baik kita nurun kawak atau ke nurun mindah ke pagi tau. Okey, terima kasih mendiang ke YFM dalam kereta atau ke perengkap pengangkut kita ke pagi tau. Berarti ke dulu berita-berita ke BC Ayan Pak surat berita kita kalau berita ke BC Ayan tu Rabana pengarang berita ke Maya Rito patut nyikap diri ngau pengelandiak baru ke nyengkawam pemintar tiru ngau meka pengelikun digital. Jadi perkaranya ke dipansut ke Sapit Menteri Besar ya Datuk Amar Fadilah Yusof lebuh ya ke berjadi ke pengerami makai lemai nyeromba hari wartawan nasional 2026 merenggat menua Sarawak ngau meka Sarawak Media Conference di Kuching de malam. Jadi yang madah ke perkaranya berguna benar dikenal antu ke industri media mengkang relevan serta ulih bersemekih bak jeman digital. Jadi yang madah ke rapan media dia tu dipinta nguasa mayuh macam pengelandiak baru kelimpah hari pengawak nulis ngau meka ngenatai ke berita konvensional. Okey, berita ke BC Ayan. Okey, lalu apa pengerami tu penolong jurutera Syed Mahathir Wan Azmi nerima anugerah penghargaan khas Premier Sarawak kategori juru video. Lalu Zaidi Bujang ke udah pincin kawa RTM nerima anugerah khas kategori penyampai radio ngau meka berita ya ke di suak ke malam lalu anugerahnya di suak ke Sapit Menteri Besar ya Datuk Amar Fadilah Yusof. Syed Mahathir meribu saya terima kasih agai pengangkun ke diterima hasil hari sukung ke tegap ya hari pengurusan RTM bala bakih ke sama kawak ngau meka diri sebiri ya. Lalu Zaidi Pujang madah ke anugerah khasnya tanda bahasa ke cukup besar ngagi orang ke kawak bawa upis penabur ke meruan komited ngenatai ke penerang ngagi mensia mayu lah. Okeynya meka ke bekawul ngau hari pengerami makai lemai nyeruma hari wartawan nasional 2026 renggat menua Sarawak. Lalu berita bukai itu polis Sarawak mucur muntan ke sindiket nyual dadah serta ngerampas 55 kg dadah metapetamin ke berga 2.75 juta ringgit di Miri. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke operasinya di pejalai ke berdua nur ke nak sama inya ba jalai Cahaya Miri bypass ngau meka jalai Akasia kena 8/7 tadi yang operasi atau ke pengawal merasa ngenyitnya ujung ke polis tertemu ngetan ke sikut lelaki peranak menua tu ke umur 27 tahun. Okay, jadi suspek ditan riman baru seksyen 117 kanun prosedur jenayah lalu dipansiat itih ke seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Okey, hanya meka berita-berita ke BC Ayan apa surat berita kita ke pagi tu.
Jadi bakal selama maka berita pagi di YFM boleh di pening ke kita pukul 7:30 pagi itu lagi ya. Okey, okay, terus merindang kita ke pagi itu pening. Dah tu lagi macam pesan pesan berat atau ke pesan ke berbatang. Okay, biasa diterima hari peninggal kita yang

0: na pamaagi. Dekat di tubuh kita, ni bagi 12 edit lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu, sebina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melati ke industri Music Iban.
2: Ya, kita pun pesan ke PCD kena teka kita ngagai YFM kalau pesan ke
3: sekali tu pesan hari pemati. Hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10.11
4: pesan ke 7.25. Pesan kebakaran ya kenalah di hari taik itu kena bagi rumah ya tu.
5: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
6: Okey, abang jam kedua tu macam dulu pesan ke diterima hari peningah kita ya. Pesan ke terubah tu madah ke pengawal ngetah sulit ngau ngelumbung ni yang bagu panagan kalai pengawal tu dekat diatur pagi pergila 18/7/2026 lalu muak ke malam ianya ngelumbung niang tu ya. Jadi pengawal tu dia tu ba rumah sidampu ba rumah satu Malaysia Kapit ya. Jadi penerang ke Siria kita tahu bertelepon ngagai gaya yang anak bagus ba lumur kusung 112-387-7971 tahu kenuju Gilbert Gara. 0198296070. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Nur madah ke ngeta sulit ngau ngelumbung niang bagu anak gan ya ke dekat diatur inya pergila muak ke pagi ngeta sulit lalu muak ke malam inya pengawal ngelumbung ba rumah satu Malaysia Kapit. Okey, lalu pesan kedua tu ianya area lembah nak nyuak. Pesan tu madah ke ngetas ulit ni yang apa ya? Ianya ex tuai rumah anyuak anak dingun kalai lemai tu lagi ianya berserarak bungai lalu pagi pergila ngetas ulit ya. Jadi pengawal tu diatur ba rumah sedampu ianya ba rumah Roslin Intang Batu 2.5 Sungai Lium Jalan Intabai Pakan. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Semanjai Jalan Kamu Pakan nanga Pedanum ngau ulu Pedanum nanga balut julau sepemanjai jalai Sinyang Pakan jalai wah ngau Kaban Belayan ke Bukai ke nda ulih disebut di temagang madah ke ngeta sulit niang ex tuai rumah anyu anak dingun ke dekat diatur inya lemai tu lagi serarak bungai lalu pagi pergila inya ngetas ulit ya. Jadi pengawal tu dia tu ba rumah sidampu inya ba rumah Roslin Intang Batu 2.5 Sungai Lium Jalan Intabai Pakan. Okey, jadi pesan ke Siti tu ari ani ana ambu madah ke ngetas ulit nyadi sida inya niang sena ana ambu ke dekat diatur malam pergila 18/7/2026 pukul 8.30 malam. Jadi pengawalnya diatur Pak Yuan N Enterprise Kemena Bintulu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan batang Uya, Skuau, Tamin, Pasai Siung, Sibu, Pakan, Julau, di Mukah, Bintulu, Miri, di Sabah, ngau Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur 013-983-3259 tahu ke lumur 019-833-0527. Okey, nya tadi pesan madah ke ngetah sulit niang sena anak ambuh ya, tahu ke niang anak niang lemu anak ubuang ke dekat diatur malam pergila 18/7/2026 pukul 8:30 malam ba Yuan N Enterprise kemana Bintulu. Okey, lalu pesan ke Siti tu baru diterima ke pagi tu Ari Lijai anak Muari madah ke Lakia Sintan anak Itap ya, Sintan anak Itap udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergilah 18/7 ba rumah sedempu inya ba rumah telajan lempawang sebab betung luka dikubur ke pagi hari Minggu tu ilah. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Lijai anak Muarimpu balumur 013-829-8650 atau kenuju Sagai anak Sintan ya 012-983-5270. Ya tadi pesan madah ke Sintan anak Itap ya, Sintan anak Itap udah nadai. Lalu ni yang Sintan anak Itap tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 18/7/2026 ba rumah sedempu inya ba rumah telanjan lempawang sebab betung lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu elok. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya hari Ngerembang anak Kumbang kalai madah ke ngetas ulit niang inaya inya niang Ica anak Guyang ya ke dekat diatur inya malam pergila ya 18/7/2026 ba rumah sedempu inya ba rumah Rafael atau ke X tuai rumah Intiang kilometer 6 Jalai Semerakan Segan Bintulu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Batu 8 Jalai Bintulu Miri di Sebawah Ulu Sebawah Ulu Segan di Penipah Mukah Selangau Tamin Brunei Setiam ngau meka Kaban Belayan ke Bukai ya. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit niang Ica anak Guyang tau ke Indai Mayang ke dekat diatur malam pergila 18/7/2026 ba rumah sedempu ianya ba rumah Rafael tau ke ba ex tua rumah Intiang kilometer 6 Jalai Semerakan Segan Bintulu Tatau. Okey, nyak tadi meka pesan ke bisa diterima hari peningah kita ke pagi tu ya. Ya udah terlalu nampung maca pesan ke Bukai kita ke bisa pesan tahu anjung ngakai WhatsApp Konti YFM 013-862-8422 atau ke email YFM Iban ya, YFM Iban at gmail.com.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat.
3: Okey, lagi macam pesan bukai ke pagi tu peningah. Jadi pesan ke sekali itu ari dunia sana liang kemadah ke apa ya, liang anak payeng ya, liang anak payeng udah nadai lalu niang tu dekat di sengai pala mayu malam tu lagi pe kampung pulau jalai macan lalu dekat dikubur ke pagi pegila ya ba penam RC jalai macan. Jadi penerang ke siri lagi pesan ke bekaul ngau pesan tu kita tahu betelipun ngakai lumur kusuang 19217 9961 atau ke 0198064079. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Macan, Baram, Poi Kenawit, Rumah Siba ngau Rumah Juni Aman, Skuau, Merurun Julau, Nanga Kelanggas, ngau Mekak Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke liang anak payeng, liang anak payeng udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai pala mayuah malam tu lagi pa rumah sidempu inya pa kampung pulau uak jalai macan lalu dekat dikubur ke pagi pa kila. Okey, jadi nguyang ngagai pesan ke siti tu inya ari manca ana awing madah ke ngeta sulit ngau ngelumbuang niang apa ya inya niang awing ana ugun kalai pengawak tu deka diatur pagi pergila 18/7/2026 lalu muak ke malam inya pengawak ngelumbuang okay, jadi pengawaknya diatur pa rumah sidampu rumah lumur 1F Lorong Sibu Jaya 12B Sibu. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan bak rumah sebeli Nangadab Baterajang Kapin Nangga Meke Nangga Buya Nangga Bulu Nangga Peraran Pasir Nai Nangga Stapeng Nangga Melak Kaban Belayan di Bali Sibu Jaya ngau megak Kaban Belayan kebukai kena oleh disebut di Tumageng. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelipun ngagai mamca na awing nya kusung 13663109. Nya tadi pesan madah ke ngeta solid ngau ngelumbuang niang awing ana ugun ya, ke dekat diatur pagi pergila 18/7/2026 lalu pengawak ngelumbuang dekat diatur nangkan kenyak ya. Jadi pengawaknya diatur pa rumah sidempu rumah lumur 1F lurung Sibu Jaya 12B Sibu. Okey, lalu pesan ke siti tu ari saka na unggah madah kengeta sulit niang apa ya inya niang unggah anak medan kedeka diatur pergila 18/7/2026 pukul 9 malam. Jadi pengawaknya diatur pa rumah sidempu inya ba rumah saka ulu tiris 2 kilometer 4.6 jalai Selangor Mukah. Okey, jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Nur madah ke ngeta sulit niang unggah anak medan ke dekat diatur malam pergila ya ba rumah sidempu inya ba rumah saka ulu tiris 2 kilometer 4.6 jalai Selangor Mukah. Okey, lalu pesan ke siti tu ari bangi anak bungin tau ke indai ngadan madah ke pengawak muai basa ke niang menantu ya inya niang canda anak majat ya tau ke inai jingan dekat dia tu pergilah Mega 18 hari bulan 7 2026 pukul 7 lemai ba rumah sidempu nya ba rumah ribun tinting melaban Sungai Kelampai Seratu. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba rumah Denis tinting Remat, rumah Anita Balai Pada, rumah Richard Sungai Muding, rumah Belayu Ulu Ruban ngau Kaban Belayan Kabukai kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke Sili Agi, kita tahu bertelepon ngakai William Lesson balumur 014-575-2457 atau kenuju Election Bungin 011-203-8069 atau kenuju Pilih Ingat ya, 019-742-0768. Ya, tadi pesan madah ke pengawal Muai Bahasa ke Niang Canda Nak Macat atau ke Najingan ketika dia tu pergi lah 18 hari bulan 7 2026 pukul 7 lemai ya ba rumah sidampu ianya ba rumah ribun tinting melaban Sungai Kelampai Seratu. Okey, pesan moga ke bisa diterima hari peninga kita ke pagi tau ya. Okey, lagi merindang kita ke pagi tu peninga. Terus di lagu ke Dibai Igu Anthony meligai pengerindau.

0: Ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tu.
0: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
0: Ulih ke Hurix gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, Siti lagi lagu. Ria Jacqueline Joni Aman. Ada guna ngetan lagi. Kalau kita mendiang ke berita 7:30 pagi tu lagi.

bagi peningat dia tu kami mari kita mendiang ke berita pagi hari bagi bahan WFM kena pagi tu pagi hari 5/17/7/2006 lalu keterbah tu batang berita. Pengarang berita kami hari patut menguasai AI analisis data dan pengelikun digital. Media tindak bersekat patut sejalai kena ngetan ke pengarap hati mensiamai. Sistem membran oleh ngelengkas ke pengawak nyedia ke air bersih di menua ulu. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Pengarang berita kami hari tu patut nyikap diri dengan pelandik baru yang kawam pemintar tiru analisis data hingga pelikun digital. Itu berguna dikenal tentu ke industri media mekang relevan serta bersemukiah perjaman digital. Sapit Menteri Besar Dato' Omar Fadila Yusof yang mentak mendah keraban media Dato' dipinta menguasa meh macam pengandik baru kelimpah hari pengawak nulis hingga menetai ke berita konvensional. Karena Dato' guna berindik hari rampak media ke Dato' benung campat berubah. Ia medah kerana kepukuk buat pengawak memasang kebakat nembia ngaulah tiah tindak ngetu yang dikunci kena netu ke organisasi media oleh nelebak diri hingga memasang teknologi serta pemar baru dalam industri. Ia masuk ke Jakuto maya pengrami maka lemai bersemaya dengan hari wartawan nasional 2026 peringkat Sarawak ngau Sarawak Media Conference SMEC 2026 di Kuching Demalam. Berbangunnya, penolong jutera Syed Mahathir Wan Azami menerima anugerah penghargaan khas Premier Sarawak kategori Cameraman Visual bersama dengan Hari Wartawan Nasional Havana dengan Awam Media Sarawak 2006. Lalu Zaidi Bujang ke Pincin Gawa RTM menerima anugerah khas kategori Nyampe Radio Berita. Anugerahnya disuap pesapit Menteri Besar Dato' Omar Fadila Yusof di Kuching. Syed Mahathir merepisai terima kasih bagi pengangkun ke diterima hari sukuang tertegap hari pengurusan RTM balabakia kesama gawak serta diri sepilih. Zaidi Bujang mendahkan nugasnya nyari tanda basal terbesai reti bagi orang ke gawak bahawa Umpis Penabur Timuruan Komunitet natai ke pengerang bagi manusia main. Ia medah orang gawak Umpis Penabur enggak balap pengerang patut seluruhan jalai ke pengawak natai ke pengerang ti betul ngagai mesin mayu serta sedia mantu meri pengandi lebuah ti diguna. Media tindak bersekat dah dimenutup patut nyingkang setipak ngelapetan ke pengawak serta etika ngambil ke industri pengurang berita meruan dikarap ke mesin mayu. Sapit Chairman Majlis Media Malaysia Ramai Chandran madah ke media tindak bersekat ukai reti nadai bertatak tang patut pegai bahawa prinsip profesionalisme penerang ti betul serta accountability. Ia medah nombor Majlis Media Malaysia hari baru Akta Parlimen batal setiap kemari nyak ngayan ke industri media menua udah tuai rundia. Banyak pihak yang ngaku media lagi berpanggai bahawa perintah lebih lagi bahawa sekedar sukut yang kawa merilisian belanja ngau iklan ujung ke editorial ti endak bersekat ngau kerjasama strategik patut tiba. Parmes masuk kerja kutoba awam media Sarawak SMEC di Kuching. Mengenang pemar jaman digital yang madah ke pengurmai penerang berita bola bahawa media ramah enggak peminta tiru AI menggunakan kecara baru nengah kerjasama tirat antara perintah MCMC enggak pemukuh media. Model Plan Transaksi Advanced National Honey Landmark ANAL University Science Malaysia USM Kampus Pengerai Kubang Krian Kelantan dekat nyedia ke inspirasi yang kena ngemansang ke ekonomi menua pesisir Sarawak dengan industri madu kelulu. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natal Linggi madah kemansang menopsisir dia tu patut ngalih hari berpanggai ke bak hasil timata ngagai meluang ke produk ti berga tinggi. Ia madah ke program bersama ti berga 7 juta ringgit tu dikerja unit teraju agenda Bumi Putera teraju tu ngayan ke pemujur nambah ke penatif misi satu siku penyerta B40 Sarawak hari 3,000 ngagai 7,000 ringgit sebulan. Tegaknya sekedar projek madu kelulut dekat dipialai ke di kapit di sekedar area palanya ianya melatai sendiri hingga kampung Tatai Mas Rawiang kelimpah hari ngaga palan Alaindur nyual madu apa rajang di suhu. Datuk Seri Alexander Mansur Penyakutu Pak Penerang Facebook rasmi. Kita lihat benar mendiang ke berita pagi hari pagiban YFM.
Menak teknologi moden meresi air bakal sistem membran oleh ngelengkas ke pengawak nyediakan air bersih ngagai menua hulu. Kampan Konsen Negeri Adun Meluan Dato' Roland Duat Jubin mereka tendernya oleh meresi air sungai bapalanya sudah disediak terus ngagai rumah panjai ngau jam 4 serta ngelimat ke belanja. Cara tidak pantai ke bak awam air Borneo apabila maya kudah BIWWEC berguna amat dikenal nentu ke perintah ngerembai ke bungkur bekal air bak kanang dua timar disambung ngau sistem grid ke udah bisi. Jadi air bersih ngau atur timanah agi guna benar kena ngangkat ke kualiti penghidup ngau pengelai rakyat di menua pesisi. Yang harap ke teknologi baru tu uliah menyempat lagi pengawal perintah tentu kemayu agi rakyat di menua sisir disedia ke ngau air bersih. Ia madah menyenyak ngai pengarah berita bak perami nyerah ke cek pampas tanah projek ngangkat ke pemanah jalai ulu entabai di pakar. Menang pengarah bukai 136 ikut perana di ulu entabai pakar nerima cek pampas 1.9 juta ringgit. Pampasnya dikenal memudah ke projek ngangkat menajalai ulu entahiyah ngagai rumah sang rantau cire dibungkus lebih 19 juta ringgit majak dipercalai ke nitiah ketimpu. Adun Meluan Dato' Roland Duat Jubin madah ke projek hari baru agensi pembangunan Delta Rajang RADA dia tu dulu 8 hari hari timpuh yang sudah ditetapkan. Projek tu dia dah tembuk ke 68 tahun Siti Tuilak. Ia madah ke pengawak melakian jalai di panjang 13.72 km nya dekat meri penguntung negara rakyat bah 12 rumah panjang. Ia madah munyinya bah pengrami nyuak kecek pampas tanah bah projek tu bah rumah belilijo yang sungai bangkit apakan. Ia megak madah ke perintah menung nerus ke tiga lagi projek jalai alun di kandang menua meluan dibungkus 247 juta ringgit. Dewan Urusan Dagang Bumi Putera Sarawak DUBS sedia ngumpul semua isu ngau timbal ari Raban Urusan Dagang berkawal ngau pematut ari baru sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Sekretari Besar DUBS Jermaine Dio madah ke pengawak ti berguna ngambil penanggul ti ditapi Urusan Dagang menoto boleh dibantai ngagai kepada rakyat sebelum dikenatai ke ngagai renggan perintah. Sekedar batang perkara tidak dipantai ke Urusan Dagang menua pesisir ianya luri, pick up, ngau four-way drive ke dimpu kemeni hendak layak terima subsidi. Terbuka berimpas terus dengan ungkus operasi ngau pengangkut dagang sidar. Yang harap kepada rakyat oleh mansuat ke isunya dikena nentu ke subsidi diesel di Sarawak dipercalai ke ngau komprehensif agi serta adil. Yang pada punyanya mudah pengawal beri penerang khas SKDS mulai ngau upis Menteri Dagang dalam menua ngau kos penghidup di Kuching. Polis Sarawak mujur muntan ke sedikit nyol dadah serta rampas 55 kg dadah amfetamin di berga 2.75 juta ringgit di Miri. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah ke operasinya dipejalai ke badua endur ke ndak sama ianya bajalai cahaya Miri bypass ngau jalai Asasia kena 8 ada bulan 7 tu tadi. Operasi nyerbunya mega ngujung ke polis pujur ngetan ke siku lelaki peranak menua tempuh ke umur 27 tahun si pejalai ke sedikitnya. Hasil pansi ngayan ke suspek pejalai ke sedikitnya kenyau hari bulan 6 ngena aplikasi Telegram dikena berandau serta nganjuang ngau ndak bertemu mua. Suspek di pelabak aku dah dibayar RM7,000 buat tiap pengawak kelimpah hari di semaya bayar tambah RM15,000. Sebuah kereta sedan mega udah dirampas. Yang menah bunyinya bak awam pengarah berita bak induk upis polis pilih ngamiri pansi mega ngayang ke suspek besi dua rekod penyalah lama berkawal ngap penyalah seksual anak mit ngau salah guna dana. Suspek itu ditandiman bak baru seksyen 117 kanun prosedur jenayah lalu kes dipansi ditiak ke seksyen 38B akta dadah berbahaya 1952. Lalu kena ujung ke berita kita ke pagi tu patang berita baru.

data kemayang hari patut menguasa AI analisis data hingga pulihkan digital. Media tindak sekat patut sejalai kena ngetan ke pengarap hati yang mensiamai. Sistem membran uliah lekas ke pengawak nyediakan air bersih di menua ulu. Yang ini nak kami mai kita mendiang ke berita pagi Arya bagi Banu YFM. Kena pagi tu pagi hari 5.17 hari Belanda 7 tahun 2026. Lalu berita yang kemudah di pendiang kita tadi ditusun Ratna Saimin, lalu disalin Alina Suyil, hari berita RTM Kuchia. Ngau nyak, beri selamat pagi. Ngau salam Malaysia Madani.

0: Jalai sejalai.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 17 Sarabulan 7 dalam tahun 1989. Gebner Lions 308A Eng Tinwah bisi nemuai ke Kuching berserimbang ngawak ngawak madu ke gulai sekedar Lions Club. Menataya bapanang bilun terbangsa Kuching diambat kaban komiti ari tiga klub terdekat di Ciri kelimpah belakaban Leo Club ngau Lions Club. Lebo di Kuching, Gebner Lions yang bisi ngelimpang kawak nemuai meribasa ngagai Mayor Kuching Utara Dr. Yusof Hanifah. Pengawak madu kep gulai Lions Club tu ukai semina oleh negap ke kawal bak bala kaban kelab dan ngangkat ke semangat nyeri tuai ngau gawak keraban bansa. Kelimpah mujur nyapai tuju yang diatur, pengerami tu mengak ninggal ke pengingat manis ngakai semua kaban kelab ke bisi datai.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Seleka jakuk sari tu ianya Gemisai. G-E-M-I-S-A-I. Gemisai. Reti leka jakuk gemisai ianya bunyi utai rangkai bakar daun, padi, bungai atau ke rauk lalu sekedap bunyi ketegal ditujah atau ke dindia, jelu atau ke mensia. Contoh gentran leka jakuk keterubah, baik ke dalam bilik kacama tidak jembi nyandun, nyau gemisai bunyi, udah nyerangkai. Contoh gentran leka jaku kedua, ayah ugap belalai lalu nyubuak ari madang babas lebuninga gegemisai bunyi utai ari babas sepianyin engka janik deka mansa nyepan. Nyanaka seleka jaku saritu ianya gemisai.
4: Seleka jaku sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1 hari 3 ngawari 5 jam 7.15 minit pagi.
5: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak, ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Orang tua, orang muda niat semua maya pakai QR code. Semua makan telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nampak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli mata apa. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya makan telefon kita. Maka kita juga kami makan telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu makan tu. Bermana bukan najak di Satok seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
6: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Kesekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah yang ke pemadu lama didirike di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia kau dah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang kejam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju tik ngayan ke bangsa kebisik di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya omeh ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuom, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin.